ari bila ikam badusta ni mandusta isa baratanina. Ini sudah dibicarakan nih. Baca kakanda kah? Kada ingat kakanda kana empat tu bangun guring nah. Bujur. Macam-macam bayar. Berat. Nah, imbah dibicarakan tuh masa. Bian bila mengatakan bangun guring dan empat itu nak asa sugih, asa ringan awak, asa tahibur kita. Allah jadikan aku orang nambah iman, dipilih Allah jadi orang nambah iman.

biar sama liar bawa kap menurannya kan ada baiman kan ada pahalanya. Ini Allah masukkan ke dalam hati ini, nah, tahu kita siapa nama ma'rifahakannya, nah, bahwa Allah Ta'ala Tuhanku, Nabi Muhammad Nabiku, ini orang yang beriman, Allah ma'anugerahi takana dubul tarus kita ini. Orangnya beriman beumat Nabi Muhammad pula. Allahu Akbar. Cocok aja pang bangun guring tuh ditambahi alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Ma huwa alu. Imban sama yang tuh nah. Tiga kali ya mengucapkan itu. Ada juga bayangan terima kasihnya lawan Rasulullah. Amun nafsu pasti anak bulik. Anak bulik ini deh. Amun akal ada anak bulik. Rami bertambah pengalaman. Jangan tapi kamu mikirkan dunia. Foto sugih banapian gak ada apa-apa juga lagi. Kalau sudah tua tuh pikirkan lagi kaplingan nang sadapa segi empat aja lagi. Mikirkan sugih kada mungkin juga. Makanan beganal karena kawan halus lagi. Beganal makanan taguk bulat. Itulah maksud beganal itu makanan. Allah. Dan Allah Ta'ala memberikan keikhlasan lawan kita lah ikhlas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallad duha. Man shallat duha sintai asyarat rak'atin. Rak'atan. Sintai asyarat rak'atan. Sintai asyarat rak'atan. Imanan wahtisaban. Kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Wa maha'anu alfa alfi sayyatin. Wa rafa'an lahu alfa alfi darajatin. وَبَنَاللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ لَهَا. مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً. Barang siapa dapat mengerjakan sembahyang duha tepat 12 rakaat sama dengan 6 kali salam. Usalli sunnat ad-duha rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Munnya kadada hafal cukup kul yaqul huwallah. Amunnya hafal bagus wasyamsi wadduha lawan wadduha. Andak cepat biar aja sarakat wasyamsi wadduha wadduha. Nang berikutnya lagi kul yaqul huwallah kul yaqul huwallah ya lagi. 12 rakaat 6 kali salam. 12 rakaat 6 kali salam. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada, ujar Aisyah, mensunnahkan mulai terbit matahari sampai gelincir matahari hanya satu sembahyang yang khusus disuruh Rasulullah, yaitu sembahyang duha. Yang paling afdal adalah antara jam 8 jam 9 rahatan sisi bukannya orang begawi itu nang yana yang rancaku capakan dah. Kita ini keliru hidup.
rezekinya kita kejar, nang memberi rezeki kita tampar. Ada orang kada urangnya nang ampun memberi rezeki itu dipatuhan nih. Ngintu nang dipatuhan nih, rezekinya jangan terlalu kejar. Kenapa jadi bausaha? Karena menjunjung firman Allah, besuruh bausaha. Jangan terlalu mabuk dengan usaha, pantar usaha nang masilakan. Urang nang behimat benar bausaha tak salah, kada bausaha lalu tak salah. Salah lagi nah, behimat bausaha tak salah, kada using usahaan tak salah juga. Behimat bausaha pantar usaha nang masilakan, kada sing usaha tak salah, nang menyuruh bausaha Allah. Mari Bapak, nang bujurnya sedang-sedang saja. Imbahakan lulus sampai yang duha anyar turun ke toko. Imbahakan lulus sampai yang duha anyar turun ke pahumaan. Ada nang ini kada pahumaannya behimat digawe. Sampai yang duha kada. Pas hama wiring. Dua rakaat, enam kali salam, 12 rakaat sembahyang duha. Kenapa sembahyang duha itu maka doanya Allahumma innad dhaha adhaauka wal baha abahauka wal jamal jamaluka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Kenapa maka doanya itu dipintang rezeki pamula. Dan kenapa sembahyang itu irtifa wasyams? Terangkat matahari kita sembahyang tafaul. Tafaul. Tafaul mengambil sindiran bahwa kita ningkat martabat. Bila orang tuh sembahyang duha, no naik martabat. Orang tu alim, nah naik kealimannya. Orang tu mulia, nah naik kemuliaannya. Orang tu sugi sama yang dua, nah kesugiannya. Siapa nang mampu menahan matahari? Angkat tangan. Siapa nang mampu menahan naiknya matahari? Siapa nang mampu menahan orang nang mulia itu? Uinya sudah mulia. Bagaimanapun orang malikikan, kalau Allah sudah memuliakan kepada kau. Oh, sembahyang duha esok nih. Di sini bang guru jaku-jaku langsung sembahyang duha. Bungul nih, sembahyang duha malam ini. Bila dapat sembahyang duha 12 rakaat. Imanan, karena iman, panggilan iman sembahyang itu kada panggilan mintuah kada, wahtisaban ikhlas,

ikhlas. Kataballahu lahu alfa alfi, Allah mencatat baginya 1,000,000 kebaikan. Alfa alfi itu 1,000,000 tuh maknanya 1,000,000 tuh ya 1,000,000. 1,000,000 kebaikan dicatat. Allahu akbar. Wa maha anhu alfa alfi sayyatin, menghapuskan Allah dari dosanya 1,000,000 kejahatan. Orang tadi 1,000,000 kebaikan dicatat, 1,000,000 dosa kecil diampuni. Alahu alfa alfi darajatin, mengangkat Allah baginya 1,000,000 derajat. Allah, 12 rakaat minimal. Kalau sarakatu semenit, itu ulama tasawuf sudah mengatakan kalau semenit itu sudah tumakninah. Jadi 12 rakaat berapa? 12 menit. Taruhlah saparapat jam, kadakawa menyisihakanlah. Imbas timbul matahari, iam sudah masuk tuh. Apakah adanya ulama khilaf? Apakah sembahyang isyrak? Apakah sembahyang dua? Ada mengatakan timbul matahari sembahyang isyrak. Doha, nah abdalnya antara jam 8 jam 9. Ada isyrak, ada doha. Ada mengatakan ada isyrak, isyrak ya doha, doha ya isyrak. Hatta idza syamsun badat karumayhina shalla li isyraqin wa qur'anin talat. Di dalam kitab Muraqil Ubudiyah, hatta idza syamsun badat karumayhina shalla li isyraqin wa qur'anin talat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah membangunkan sebuah rumah dalam surga. Allah hari-hari dapat sebuah rumah. Sebuah rumah. Derajat diangkat, dosa kecil dihapus, kemudian lagi kebaikan dicatat. Banyak kayak padiratnya. Tinggal kita aja menggawinya. Menggawi kada, takuni diri seorang aja. Sebuah rumah dalam surga. Amun rumahnya ada ya naik dalam surga, kada mungkin kada masuk. Salawas-lawasnya masuk jagarnya surga. Sudah beulah rumah dalam surga. Kita menukar kebun di Palai Hari. Misalnya di Palai Hari nukar kebun, kadang suah kita ke sana, tapi ingatkan dia salawas-lawasnya kita suah tuh. Pernah tuh kita kasih itu tuh karena ada kebun kita. Kayak itu juga rumah sudah ada di surga, kadang mungkin gak ada masuk ke surga. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha, dan Allah mengampuni baginya seluruh dosa. Al-babus sadisa asyara fi fadilatiz zakati, bermula bab yang ke-16 membicarakan tentang hadis keutamaan zakat. Kaina ulun ya nai hingga nih sudah nak banner bulik dah gan situ aja. Mudah-mudahan dengan berkat hadis Rasulullah dan berkat Rasulullah, dosa dan kesalahan kita, dosa dan kesalahan mama abah kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita diterima, hajat dan permintaan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, mudah-mudahan Allah memberi bimbingan dan petunjuk dalam hidup dan kehidupan kita sehingga kita dapat mengerjakan ibadah-ibadah yang sunat. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa
walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.
4: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimah, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltimtara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltimtara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Peran nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islam Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ada begitu banyak nikmat yang diamanahkan dan dititipkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Namun satu hal yang harus kita ketahui bersama,

Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mana kita mendapatkannya, serta kemana pula kita mempergunakannya. Dalam bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama dari awal bulan ini adalah suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari awal daripada bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah takbir, tahmid, tahlil, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, berpuasa pada awal bulan Dzulhijjah ini. Namun dari sekian banyak kebaikan, ketaatan, amal ibadah yang kita lakukan, ada satu amalan yang luar biasa, yaitu adalah ibadah kurban. Bahwa ketika seseorang berkurban, dia sedang berusaha dengan cara yang sangat luar biasa untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah kurban. Karena itu, kurban dia bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi di dalam kurban adalah bukti dan dalil bagaimana kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam surah Al-Hajj, "La yanalallaha luhumaha wa la dimaruha walakin yanaluhu taqwa minkum." Bahwa yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukti ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kurban dia akan datang pada hari kiamat sebagai bentuk bukti ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu la yati yawmal qiyamah bi quruniha wa adwafiha wa asy'ariha. Bahwa sesungguhnya hewan kurban ini dia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya, serta bulu-bulunya. Maka kesempatan untuk berkurban ini terbuka buat kepada kita semua yang mampu untuk melaksanakannya. Bahwa di dalam ibadah kurban, selain daripada bentuk ketakwaan kita kepada Allah, adalah bagaimana kita menunjukkan rasa kepedulian kita kepada orang lain. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Bagaimana kita merasakan dengan kurban kita dan memikirkan dengan apa yang dirasakan oleh orang lain, orang yang fakir, orang yang miskin, bisa merasakan kebahagiaan dari hewan kurban yang telah kita sembelih. Apalah artinya kalau kita mempunyai harta yang luar biasa, tapi ternyata orang di sekitar kita tidak merasakan tentang apa-apa yang kita punya. Apalah artinya pada saat ini kalau kita tidur dengan kekenyangan, sementara orang lain tidur dengan kelaparan. Maka menutup daripada ini semua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah," barang siapa yang mempunyai kelapangan, "walam yudhi," dan dia tidak melaksanakan dengan kurban, "fala yaqrabanna musallana," maka

Tuhan, sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba, maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup

Allah mencukupkan rizkinya. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء من المعصرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منبت الحب والنبات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ذو المعجزات الباهرات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه وأتباعه والذريات أما بعد. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan hidayah serta inayahnya kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majelis yang barakah ini. Dan pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, yang ke-95 dari surah-surah Al-Quran, suratul tin, makiyatun wa ayatuha thamanin. Surat yang bernama At-Tin diturunkan di Mekah dan ayat-ayatnya berjumlah 8 ayat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. Yang artinya demi tin dan zaitun. Berbagai macam pendapat para ulama tentang yang dimaksud dengan At-Tin dan Az-Zaitun itu. Namun kita ambil salah satunya di antara berbagai macam pendapat. At-Tin artinya adalah buah tin. Sedangkan Az-Zaitun adalah buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sumpah At-Tin, demi tin dan zaitun. Setiap yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sumpah itu pasti ada mengandung sesuatu yang istimewa. Ada mengandung kelebihan-kelebihan daripada yang lainnya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan tin, buah tin. Para ulama berkata, At-tin khairul fawakih wa ahmaduha. Buah tin itu adalah paling baik buah-buahan dan paling terpuji. Berbagai macam kelebihan, keistimewaan yang dijadikan Allah pada buah tin itu, baik untuk yang zahir maupun yang batin. Para peneliti-peneliti atau atibba mengatakan bahwa buah tin itu adalah di samping buah untuk dimakan biasa juga mengandung dawa, obat.
obat dari apa tin itu? Obat untuk kesehatan ginjal. Sehingga orang yang biasa lazim memakan buah tin itu selamat ginjalnya daripada kerusakan, selamat daripada gagal ginjal, selamat daripada cuci darah. Dan lagi kegunaan buah tin itu adalah untuk menguatkan fungsi hati atau liver. Dan orang yang membiasakan memakan buah tin itu aman daripada kena stroke atau lumpuh. Dan banyak lagi kegunaan-kegunaan manfaat yang Allah jadikan di dalam buah tin itu. Adapun untuk yang batin, tin itu berguna. Artinya orang yang terbiasa memakan buah tin itu, tabiatnya akan menjadi lembut. Orang nang pina pangasaran, pina penyarikan, nah, itu baik diberi makani buah tin, akan melembutkan tabiatnya. Nah, itu sebagian kecil daripada khasiat at-tin ini. Nah, kemudian lagi buah tin itu adalah thayyibun fi dhahir wal batin, baik indah di luar dan di dalam. Buah itu ada di luar bagus, di dalam bagus. Seperti buah tin. Artinya kita balah buahnya bagus, isinya nyaman dilihat, nyaman dimakan. Ada buah yang kada baik luarnya tapi baik dalamnya, seperti kelapa atau nyiur. Nyiur itu kasar luarnya tapi dikupas dalamnya indah, dalamnya bagus. Ada buah yang luarnya baik, dalamnya kada baik dilihat, seperti buah kurma. Nah, kurma itu luarnya bagus, dibuka, berbiji, dalamnya kada bagus lagi. Nah, sedangkan buah tin ini thayyibun fi dhahir wal batin, baik luarnya, baik dalamnya. Diibaratkan buah tin itu manusia adalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah buah tin. Ibnu Abbas berkata, lamma nazalat suratu wattin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fariha biha farahan syadida hatta tabayyana lana syiddatu farahi. Manakala turun atas Rasulullah surah At-Tin ini, Rasulullah gembira luar biasa sehingga tampak kegembiraan di wajah beliau. Karena di dalam surat At-Tin ini ada mengandung kabar gembira yang sangat menyenangkan hati Rasulullah SAW, karena kabar itu merupakan kebaikan untuk umat beliau. Dan buah tin ini jangankan dimakan, bujur-bujur dimakan. Orang yang bermimpi memakan buah tin itu sudah ada manfaatnya. Kita nih termimpi makan buah tin. Nah, maka kita akan mendapat harta dan keluasan yang bersangatan. Nah, memang termimpi kita makan buah tin, takwilnya pacang dapat rezeki ganal kena tuh. Nah, takwilnya orang makan buah tin. Jadi jangankan memakan di alam nyata, di mimpi pun orang yang memakan buah tin itu adalah bermanfaat. Nah, kemudian lagi waz-zaitun dan zaitun. Allah bersumpah dengan kalimat waz-zaitun, demi zaitun. Nah, zaitun ini pun di samping buah-buahan juga mengandung berbagai macam manfaat pengobatan, seperti orang yang sakit jantung, orang yang kena rematik dan sebagainya. Itu minyak zaitun atau zaitun, buah zaitun itu berguna dimakan.
Dan zaitun ini di dalam Al-Quran disebutkan adalah pohon yang diberkati. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyyah. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, demi tin dan zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu Allah. Ini letaknya di Mesir. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin, dan demi ini negeri yang aman, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Nah, Allah bersumpah menjelaskan, meyakinkan kepada kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu sumpahnya. Sungguh kami menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baik kejadian, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk, zahir ataupun batinnya. Paling baik makhluk Allah, manusia, bentuknya. Baik daripada segala makhluk yang lain-lainnya. Apa yang lebih baik daripada bulan purnama? Manusia. Manusia jauh lebih baik daripada bidadari. Bidadari di dalam surga itu ada bidadari. Dibanding dengan perempuan-perempuan manusia yang masuk ke dalam surga, 70 ribu kali lipat lebih baik perempuan-perempuan ini dibanding dengan bidadari. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia tadi kami kembalikan ke dalam api neraka. Menurut satu tafsir, asfala sabilin itu artinya adalah neraka. Jadi manusia yang diciptakan Allah sebaik-baik bentuk, sebaik-baik rupa tadi, ujung-ujungnya masuk neraka. Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun wairu mamnun. Kecuali mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus. Nah, hanya yang selamat daripada neraka adalah yang beriman dan beramal saleh. Beriman aja sebutin kada cukup. Nya percaya Tuhannya Allah, tapi nya kada beramal saleh kada cukup. Inya beramal saleh tapi kada beriman kada cukup jua. Jadi iman dan amal saleh. Kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka itu adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Nah, itu salah satu pendapat ulama tafsir. Ada sebagian ulama tafsir lagi yang menjelaskan pengertian tentang thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia yang diciptakan sebaik-baik bentuk tadi kepada paling hina umur, kepada bersangatan tua artinya. Nah, jadi manusia yang begitu indah, begitu bunga, begitu cantik, ujung-ujungnya tua. Kayak apa aja bungasnya seseorang, ujung-ujungnya tua. Bila sudah tua itu, kada kawa lagi beramal.
Jangankan Mbak Amal bergerak saja lapah. Baik sihat pikirannya, bersiah lali. Mbak Amal kada kawa lagi sembahyang lapah, baca Quran lapah, semuaan lapah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, kecuali orang yang di masa mudanya, di masa sihatnya beriman dan beramal saleh, di waktu tua dia kada kawa lagi beramal saleh, kada mampu lagi puasa, kada mampu lagi sembahyang banyak, kada mampu lagi membaca Quran, palahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka tetap dapat pahala tidak terputus. Ini yang menyenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu mudanya, di waktu sihatnya dia banyak beribadah kepada Allah, dia banyak beramal kepada Allah. Sudah tua kada kawa lagi, tetap kada berkurang pahalanya daripada yang waktu muda itu. Orang yang biasa sembahyang tiap malam 100 rakaat, ini masih muda, masih sihat, 100 rakaat tiap malam. Begitu sudah umur 60 ke atas kada mampu lagi, tetap ditulis 100 rakaat tiap malamnya. Kenapa? Karena dia waktu mudanya demikian. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana al-'abdu fi shababihi katsira as-salah, katsira as-siyam, katsira as-shadaqah, tsumma da'afa amma kana ya'mal bi shababihi, ajra Allahu 'azza wa jalla lahu ma kana ya'malu bi shababihi." Apabila seorang hamba di waktu mudanya banyak sembahyang, banyak puasa, banyak bersedekah, kemudian lemah, kada mampu lagi dari apa yang dia amalkan pada waktu muda, Allah mengalirkan atasnya pahala-pahala yang dia kerjakan pada masa mudanya itu. Balahum ajrun ghairu mamnun. Jadi hendak menabung amal mulai muda. Karena sudah tua, santai aja lagi. Pahala tiap malam datang mengalir kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-'abdu 'ala tariqatin min al-khair, famaridu aw safara, kataballahu lahu mithla ma kana ya'mal." Apabila seorang hamba itu atas jalan dari kebaikan, artinya hidupnya baik, lurus, beribadah, berwirid, baca Quran dan sebagainya, maka dia sakit atau dia musafir, Allah tulis bagi dia seperti pahala yang dia amalkan pada waktu sihat atau pada waktu dia bermukim tadi. Kita musafir di tengah jalan, kada kawa sembahyang banyak kayak di rumah, tetap dapat pahala. Karena kita kalau kada musafir, kita sembahyang. Kita kalau di rumah membaca Quran sejus umpamanya sehari. Musafir kada kalau membaca lagi sejus Quran, tetap dapat pahala satu juz. Karena waktu di rumah, waktu inya diam di benua, ala tariqatin minal khair, berada di jalan daripada kebaikan. Para muhibbin rahimakumullah, ini pendapat ahli tafsir juga yang demikian. Nah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan di dalam beberapa kitab beliau tentang solusi atau jalan keluar bagi orang-orang yang sudah tua. Orang-orang yang sudah tua jelas kada mampu lagi beribadah dengan ibadah yang banyak. Sedangkan waktu muda banyak ia habiskan kepada hal-hal yang sia-sia. Nah, bagaimana kata beliau agar waktu yang tersisa itu bermanfaat untuk memperdapati kekurangan-kekurangan di masa yang lalu, sehingga dengan wirid ini
waktu yang terbuang dahulu itu jadi berharga. Nah, beliau mengatakan hendaklah orang tersebut membaca tasbih dan salawat yang beliau sebutkan. Makanya yang difotokopi itu. Subhanallahil azim wa bihamdi. Adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimatih. Ini amalan 60 tahun ke atas maka. Subhanallahil azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatih. Nah, ini kalau kita baca ujar Ibnu Athaillah, ini menutupi waktu-waktu kita muda yang sia-sia dan menjadikannya menjadi berharga. Tasbihnya itu, yang kedua salawatnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsika wa midada kalimatik. Cukup 10 mbah maghrib, 10 mbah subuh. Orang tua ada perlu banyak punya mbah, ngapain lah. Mbah maghrib 10, mbah subuh 10. Nah, ujar Ibnu Athaillah dengan mengamalkan itu, maka orang tersebut menjadi orang yang waktunya berharga, bernilai baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Apakah sebab kamu mendustakan dengan hari berbangkit sesudah adanya bukti-bukti yang telah disebutkan tadi? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Akhirnya si manusia yang tampan, yang cantik tadi tua sampai akhirnya mati. Nah, itu satu bukti bahwa Allah mampu berbuat demikian, berarti Allah mampu menghidupkan yang sudah mati. Allah akan mampu membangkit orang-orang yang berada di alam kubur untuk bangun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Apakah sebab kamu mendustakan dengan hari berbangkit sesudah adanya bukti-bukti keterangan yang disebutkan itu? Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Bukankah Allah itu orang yang paling bijaksana di antara yang bijaksana? Nah, sesudah itu kita disunatkan membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Benar, aku menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hakim yang paling adil dan orang yang paling bijaksana di antara yang bijaksana. Nah, kemudian yang ke-96 suratul Alaq makiyatun wa ayatuha tis'asyrah. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ashhadu an la ilaha illa

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan

0: Anda memberi harapan palsu kepada orang, siap-siap akan ada orang memberi harapan palsu kepada Anda. Jangan Anda berbuat, jangan Anda menyakiti hati orang. Apa untungnya? Kalau ada orang bahagia melihat penderitaan orang, ini na'udzubillah, imannya perlu dikoreksi. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna imanmu sebelum mencintai saudara kamu seperti kamu cinta kepada dirimu. Kamu senang diperlakukan baik, maka kamu harus senang memperlakukan orang baik. Kamu ingin bahagia, maka kamu harus senang melihat orang bahagia. Kamu enggak mau sedih, maka kamu juga harus tidak rela melihat orang sedih.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbi wa man walah. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, akhlak mulia memiliki potensi yang besar dalam kesuksesan dakwah agama Allah di muka bumi. Jika seorang memiliki sebagian saja dari akhlak mulia, maka jalan dakwahnya akan lebih mudah membuahkan hasil, lebih meresap, lebih mudah dicerna oleh orang lain. Karena itu, Rasulullah SAW memanfaatkan potensi akhlak yang ada pada awal-awal dakwah beliau. Akhlak yang beliau jadikan senjata ketika itu adalah kejujuran beliau di dalam bertutur kata. Kisah awal-awal Rasulullah SAW mendakwai kaum musyrikin Mekah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika itu beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya, apa pandangan kalian jika saat ini kuberitakan bahwa ada musuh yang bersiap sedia untuk membinasakan kalian? Apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, kami tidak pernah melihatmu berbohong sekalipun. Pendengar, kita harus menyadari sebuah kaidah umum yang menerangkan bahwa manusia tidak melihat kadar ilmu atau ibadah kita. Mereka lebih sering memperhatikan perangai dan cara interaksi kita. Jadi, jika melihat perangai kita terpuji, mereka akan mengambil ilmu dari kita. Akan tetapi, jika melihat perangai kita buruk, mereka akan enggan dan tidak mau mengambil ilmu dari kita. Bahkan, mungkin lebih parah dari itu, kita akan menjadi benih musibah bagi mereka. Karena itu, setiap muslim dan khususnya dai harus memiliki akhlak mulia agar orang-orang di sekelilingnya dapat merasakan manfaat yang nyata atas kehadirannya di tengah-tengah mereka. Selanjutnya pendengar, selain harus jujur dan bertutur

Berkata yang baik dalam berdakwah, kita pun harus gemar membantu orang lain. Banyak nas dalam Al-Quran maupun Sunnah yang memotivasi kita untuk mempraktekkan karakter mulia ini. Di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Wallahu fi 'aunil 'abd ma kana al-'abdu fi 'auni akhih." Allah akan senantiasa membantu seorang hamba jika ia membantu saudaranya. Sifat gemar membantu orang lain akan membuahkan dampak positif yang luar biasa bagi keberhasilan dakwah pemilik karakter tersebut. Menarik untuk kita cermati ungkapan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha tatkala beliau menghibur suaminya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketakutan dan merasa khawatir tatkala wahyu turun pertama kali kepada beliau. Khadijah radhiyallahu anha berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Kalla wallahi ma yukhzika Allah abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa taqrib dhaif wa tu'ainu 'ala nawaibil haqq." Demi Allah, tidak mungkin Allah tidak akan pernah menghinakanmu, sebab engkau selalu bersilaturahim, meringankan beban orang lain, memberi orang lain sesuatu yang tidak mereka dapatkan kecuali pada dirimu, gemar menjamu tamu, dan engkau membantu orang lain dalam musibah-musibah. Maksud perkataan Khadijah radhiyallahu anha tersebut, sungguhnya engkau Muhammad tidak akan ditimpa sesuatu yang tidak kau sukai, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan dalam dirimu berbagai akhlak mulia dan karakter utama. Lalu Khadijah radhiyallahu anha menyebutkan berbagai contohnya, di antaranya gemar membantu orang lain. Karakter ini sangat membantu keberhasilan dakwah. Tatkala seorang dalam keadaan sangat membutuhkan bantuan, kemudian ada orang yang membantunya, jelas susah baginya melupakan kebaikan orang tersebut. Dia akan terus mengingat jasa baik itu, sehingga manakala kita menyampaikan sesuatu padanya, minimal dia akan lebih terbuka untuk mendengar ucapan kita, bahkan sangat mungkin dia akan menerima masukan dan nasihat kita. Hal itu sebagai satu bentuk berbalas budi atas kebaikan yang kita sodorkan kepadanya. Kemudian akhlak dalam dakwah selanjutnya adalah bertindak ramah terhadap orang miskin dan kaum lemah. Hal ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, "Ubghuni du'afa fa innama turzaquna wa tunsuruna bidu'afaikum." Tolonglah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah. Sesungguhnya kalian dikaruniai rezeki dan meraih kemenangan lantaran adanya orang-orang miskin di antara kalian. Kemudian akhlak selanjutnya adalah santun dalam menyampaikan nasihat sambil memperhatikan kondisi psikologis orang yang dinasihati. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibah shadaqah." Ucapan yang baik adalah sedekah. Kita bisa mengambil suri teladan dari metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menasehati para sahabat. Abu Umamah radhiyallahu anhu bercerita dalam hadis riwayat Ahmad, suatu hari ada seorang pemuda yang mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina." Orang-orang pun bergegas mendatanginya dan menghardiknya. Mereka berkata, "Diam kamu, diam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
mendekatlah. Pemuda tadi mendekati beliau dan duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Relakah engkau jika ibumu dizinai orang lain?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah," sahut pemuda tersebut. "Begitu pula orang lain tidak rela kalau ibu mereka dizinai. Relakah engkau jika putrimu dizinai orang?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika putri mereka dizinai. Relakah engkau jika saudari kandungmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika saudara perempuan mereka dizinai. Relakah engkau jika bibi dari jalur bapakmu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." "Relakah engkau jika bibi dari jalur ibumu dizinai?" "Tidak demi Allah, wahai Rasulullah." "Begitu pula orang lain tidak rela jika bibi mereka dizinai." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dada pemuda tersebut sembari berkata, "Ya Allah, ampunilah kesalahan-kesalahannya, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya." Setelah kejadian tersebut, pemuda itu tidak pernah lagi tertarik untuk berbuat zina. Pendengar yang budiman, cermatilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menyalahkan pemuda tadi. Namun dengan sabar beliau mengajak pemuda tadi untuk berpikir sebagaimana memperhatikan kondisi psikologisnya. Mungkin sebagian kalangan yang kurang paham menilai bahwa metode tersebut terlalu panjang dan bertele-tele. Namun lihatlah apa hasilnya. Jalan dakwah memang panjang dan membutuhkan kesabaran. Tidak ada salahnya kita kembali memutar rekaman perjalanan hidup kita dahulu sebelum mengenal dakwah Ahlussunnah dan proses perkenalan kita dengan manhaj yang penuh berkah ini. Apakah dulu serta-merta sekali diomongi kita langsung meninggalkan keyakinan yang telah berpuluh tahun kita pegangi? Atau melalui proses panjang yang penuh dengan lika-liku? Dengan merenungi masa lalu kelam sebelum mendapat hidayah dan bahwasanya kita memperolehnya secara bertahap, kita akan terdorong untuk mendakwai orang lain juga dengan hikmah, nasihat yang baik serta secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94, "Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum." Begitu pulalah keadaan kalian dahulu, lalu Allah melimpahkan nikmat-Nya pada kalian. Tidaklah mudah mengajak seseorang meninggalkan ideologi lamanya untuk menganut sebuah keyakinan baru. Maka langkah awal yang ditempuh, buatlah ia ragu akan ideologi lamanya, lalu secara bertahap kita jelaskan keunggulan, keistimewaan, kebenaran ideologi baru yang akan kita tawarkan kepadanya. Dengan berjalannya waktu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit ideologi lama akan ditinggalkannya, kemudian beralih ke ideologi yang baru. Kemudian akhlak dalam berdakwah yang terakhir adalah bersifat pemaaf terhadap orang yang menyakiti dan membalas keburukan dengan kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-199, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan kebajikan serta jangan pedulikan orang-orang jahil. Potret praktek akhlak mulia ini dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah banyak
baik dengan sama muslim maupun dengan para musuh beliau dari kalangan orang-orang kafir dan kaum musyrikin. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai peran akhlak dalam kesuksesan dakwah. Semoga Allah menjadikan kita semua hambanya yang senantiasa istiqomah dalam dakwah dengan akhlak yang mulia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hari ini manusia lupa apa tujuannya. Untuk apa kau dihidupkan Allah? Kenapa janin-janin banyak yang gugur? Kenapa anak-anak siang satu sekolah denganmu, satu madrasah denganmu, mati, sakit, tertabak, kecelakaan lalu lintas, sakau? Kenapa kau masih hidup? Apakah karena kesalahan malaikat? Tidak ada satu kesalahan dalam dunia. Kau masih hidup karena Allah masih sayang. Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan kau? Untuk apa Allah hidupkan kau sampai hari ini berjalan di atas muka bumi Allah? Ia berwaktu ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin melihat supaya kau melaksanakan amal.

0: bagi yang sudah melaksanakan sholat sunnah isra diharapkan duduk kembali.
1: Bang Nawir.
0: Dan bagi yang ingin menyerahkan pertanyaan panitia kepada kawan-kawan pemirsa, lihat saja dicari yang menggunakan nemtag hijau. Yang sudah selesai, sekali lagi mohon duduk. Sekarang kita mulai lagi ke sesi berikutnya, sesi kedua. Alhamdulillah Ustaz sudah siap berbicara, sudah ada beberapa pertanyaan. Dan khusus di sesi ini kami siapkan untuk Ustaz menjawab. Terpaksa Ustaz dibatasi waktunya cuma 30 menit ya. Karena saudari-saudari kita, akhwat yang ada di bawah juga ingin bertemu langsung dengan Ustaz. Juga diberikan waktu setelah hari dari sini 30 menit, langsung nanti kita di bawah.
2: Insya Allah.
0: Apa ada Ustaz? Ini Pak.
2: Baik, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar pemuda memiliki iman yang kuat di tengah arus globalisasi masa kini? Yang pertama, alaikum bil jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Kenapa? Karena serigala hanya akan menerkam al-anam al-qasiyah, yaitu kambing yang memisahkan diri dari jamaah. Maka yang sudah hijrah buat komunitas, ada namanya komunitas hijrah, ada namanya komunitas ngaji, yuk ngaji, ada namanya komunitas ngaji merdeka, ada namanya macam-macam, silakan. Bukan untuk kelahi komunitas itu, nanti pada saat momen tertentu dia akan bersama, ngumpul, akan dipertemukan. Ini konsepnya dalam bidang teknik, ini konsepnya dalam bidang sastra. Nanti ada program-program agama yang komunitas ini saling bertemu, bertegur sapa. Ketemunya di mana? Di masjid. Itu yang diajarkan Nabi di masjid. Kamu kenal dengan si Anu di mana? Kemarin waktu ada Ustaz Somad datang dari Pekanbaru Riau, kami ketemu sama-sama sholat, ketemu di Masjid Raya Bintar. Senang. Kamu ketemu dengan si Anu di mana? Kami sama-sama mabuk waktu itu. Ini waktu itu sama-sama duduk, sudah duduk sambil gemetar. Buat komunitas. Yang kedua, terus adakan inovasi. Jangan kaku, baku. Sudah jelas kajiannya itu ke itu saja. Kita buat model gaya baru. Anak-anak muda ini enggak mau cuma ngaji begini, dia maunya pakai infokus. Ada nonton bareng, ada macam-macam dibuat inovasi-inovasi. Buat pelatihan-pelatihan. Kami gak mau lah kalau pengajian sama Ustaz Somad jadul, pakai sarung, pakai peci. Kami maunya Ustaz yang sorbannya di depan, rambutnya oke, gak masalah. Kesiknya saja, isinya tetap iman dan Islam. Hanya anak-anak muda. Orang tua mendidik dari rumah, masyarakat pendidik. Ini banyak orang tua tidak mendidik. Dia yang menjerumuskan anak ini. Kamu udah punya pacar? Belum, ma. Kata Ustaz, gak boleh. Pacaran aja, ntar dosa sama mama yang nanggung. Ini orang tua menjerumuskan anak. Kamu pakai jilbab, jangan lupa terlalu lupa, nanti payah laku ya. Maka seperti membangun istana cantik di tepi pantai, istananya bagus, sudah pengajian dan ngaji, sampai di rumah disiram lagi dengan air ombak, hilang. Siapa yang membuat? Orang tua. Fa'abawahu yuhawidanihi, orang tua menyebabkan anak jadi Yahudi, ayu nasiranihi menjadi Nasrani, ayu majisanihi menjadi Majusi. Apapun profesimu, engkau adalah pendidik. Engkau insinyur yang mendidik. Engkau teknikal yang mendidik. Engkau programmer komputer, programmer yang mendidik. Maka kita akan menjadi umat yang menjadi mendidik. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Ustaz, apa hukum hukumnya memanjangkan kuku. Azfaraka kukumu inna syaitana yaqudu ma qala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Menyiapkan kuku panjang sudah menyiapkan 5 sit untuk setan. Sit 1, sit 2. Sit ini dekat jendela. Saya panjangin 1 pausat untuk ngorek telinga. Enggak apa-apa, 1. Tinggal kayak telinga sih. Saya dari Aceh, ini jamaah yang paling banyak pahalanya. Dari Aceh langsung kemarin. Saya dulu mengaji di Aceh Besar sebelum saya ke Jakarta. Di tempat ngaji saya itu kami sering membahas tafsir tentang sholat, zikir. Kami sering melakukan zikir ditutup dengan tawajjuh. Dan kami juga sering ziarah ke makam awliya. Di sana kami membaca tahlil zikir. Bagaimana pandangan Ustaz tentang tawajjuh? Tawajjuh wajah. Wajuh tawajjah ya tawajjuh. Aku menghadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk berzikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa dalil zikir la ilaha illallah? Hadis Nabi. Afdalu zikri la ilaha illallah. Mengapa zikir mesti kuat-kuat? Bukankah Quran mengatakan zikir wa rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Jangan kuat-kuat. Dijawab oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti dalam kitabnya Natijatul Fikri Bil Jahri Bil Zikri. Kenapa zikir kuat? Untuk mengusir hantu setan. Karena ketika azan dikumandangkan, setan lari sampai terkentut-kentut. Wa alaiha duratun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata anjing melonggok melihat setan lari kabur. Makanya yang muazzin itu yang suaranya nyaring tadi. Sekarang azan Allahu Akbar. Kata setan, ini serius gak ya? Ini serius gua kabur gitu. Oleh sebab itu zikir kuat. La ilaha illallah. Kenapa zikir itu kuat? Karena jelas di dalam Quran dikatakan wadzkur rabbaka fi nafsika. Zikir dengan kuat-kuat dalam diri. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah zaman Nabi kalau zikir kuat-kuat nanti ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Tapi di Masjid Raya Bintaro kalau ada yang zikir kuat, ada tentara Abu Jahal di luar menangkap. Gak ada. Lalu kemudian ayat itu ada ayat sebelumnya. Jangan dipotong. Apa punya ayat sebelumnya? Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u, dengan wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Kalau ada orang baca Quran, kamu jangan bersuara kuat-kuat. Ada qori baca Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Boleh. Jadi saudara tawajjuh. Apa hukumnya ziarah kubur? Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Dulu aku larang kamu ziarah kubur. Karena dulu ziarah kubur 3. Pertama untuk angkuh dan sombong. Hai fulan bin fulan gak pernah kalah. Hai fulan bin fulan orang kaya. Hai fulan bin fulan. Al-hakumut takasur. Kamu sombong menyombong. Hatta zurtubun maqabir. Sampai dikubur pun kalian sombong menyombong. 2, minta kepada yang ada di dalam kubur. Oh, mbah hantu, segala hantu setan, tolong buat aku kaya. Lalu datang jin yang muncul. Wanipir. Yang ketiga, karena dia lalai di sana, mempersedih-sedih diri. Anak sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Terus larut dalam kesedihan. Gak boleh. Tapi ketika ziarah kubur untuk 3, yang pertama, tazkiratan lil maut, ingat mati. Yang kedua, turiqul qulub, melembutkan hati. Yang ketiga, tudmi'ul ain, menetes air mata. Begitu sampai di kubur. Apa yang kau tangiskan? Mengingat mati. Sertifikasiku belum cair. Air mata buaya. Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya mau tanya abati. Abati artinya my father. Okay, my son. Apa benar duit hasil korupsi kalau dibelanjakan barang-barang itu akan menjadi saksi di akhirat nanti? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Hadisnya tentang pengutip zakat. ini kambing untuk zakat, ini kambing untuk saya, karena gratifikasi. Di akhirat nanti akan ada orang memikul kambing, ada yang mikul sapi. Masih keren mikul kambing, mikul sapi, mikul bakwan. Ada nanti yang kita lihat mikul, mikul apa? Kijang Innova, plat merah. Tapi mikul yang remeh-temeh sepele, jangan pernah curang. Ittaqu zulma, takutlah pada perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Jangan korupsi. Korupsi satu kota, kita akan mencari mereka dari mulai sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Kumpul semuanya di akhirat. Adam, Idris, Nuh, Salih, Idris, Idris, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli. Berkumpul semuanya. Kemana kita mau mencari mereka di akhirat? Bayar sekarang. Pak Ustaz, pertanyaan saya, ada salah satu da'i menjelaskan doa satu orang habaib zuriyah Rasulullah sama dengan doanya 40 kiai ahwal. Apakah benar demikian? Mohon penjelasannya. Dalil tertinggi Al-Quran. Di bawah Al-Quran hadis. Di bawah hadis khabar sahabat. Di bawah khabar azhar tabi'in. Di bawah azhar fatwa ijtihad ulama. Saya belum menemukan hadisnya. Boleh jadi motivasi untuk menghormati alil bait. Karena ketika Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas, secara umur lebih tua Zaid bin Sabit, tapi Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kenapa kamu cium tanganku, kata Abdullah bin Abbas? Karena kamu kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi dia berijtihad karena ini punya nasab baik dengan Nabi, bahkan jadi imam pun hafalannya sama, paham fakihnya sama, tapi yang ini nasabnya lebih mulia. Maka yang bernasab lebih mulia, lebih dikedepankan daripada yang tidak bernasab mulia. Nah, ini masalah nasab. Tapi orang mulia bukan karena nasab, tapi kalau dia memang sudah taat, nasabnya itu menambah kemuliaannya. Nah, ini tentang masalah yang antara ahli bait dengan bukan ahli bait. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah. Amin. Apa bisa kita mengatakan, mengucap, menganggap seorang itu guru kita tanpa kita belajar secara langsung talaqqi, tapi cuma belajar mendengar, melihat hanya melalui YouTube? Contohnya kita mendengar ceramah-ceramah Pak Ustaz di YouTube, kita mengakui Pak Ustaz sebagai guru. Ajaztu mu'abarati, aku ijazahkan isi ceramah-ceramahku kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang ada di Masjid Raya Bintaro pagi ini. Maka dijawab, qabiltu, aku terima. Aku ijazahkan buku 30 fatwa Ramadan, 33 tanya jawab kurban, 99 tanya jawab solat, dan 37 masalah populer. Ku ijazahkan kepada jamaah yang hadir pada subuh ini di Masjid Raya Bintaro. Maka dijawab, qabiltu, aku terima ijazah itu. Maka kita resmi punya hubungan guru dan murid. Adapun yang tak paham, dia bisa tanya. Saya sudah tanya ke WA Ustaz, Ustaz cuma baca aja. Kenapa enggak Ustaz jawab? Saya enggak jawab, saya screenshot, saya kirimkan. 999 belum terbaca. Kenapa wudhu yang selama ini diajarkan tidak sesuai dengan Al-Ma'idah ayat 6? Membasuh muka dan kedua tangan sampai siku. Usapkanlah kepala, kedua kaki hingga mata kaki. Semenjak kapan wudhu itu dimulai penambahan seperti kumur-kumur, membasuh kedua telinga? Al-Quran global. Penjelasan globalnya hadis. Wa anzalna ilaika dzikra, aku turunkan Al-Qur'an ini kepadamu ya Muhammad, ini global, litubayyana linnas, supaya engkau jelaskan isinya. Penjelasan tentang itu sunnah, maka belajar hadis. Riwayat siapa? Ada riwayat Utsman, ada riwayat Abu Hurairah. Pertama riwayat Utsman. Kalau kamu mau melihat wudhu Nabi, kata Utsman, tolong ambilkan air. Maka diambilkan air, lalu Utsman membersihkan tangannya, lalu dia memasukkan air ke mulut dan ke hidung. Mulut makmamah, hidung istinsyak. Bagus menarik air ke hidung, naik ke otak, membantu naiknya oksigen yang kurang dari jantung. Bagus, yang flu pilek tarik ke atas. Bagus, sakit poset, iyalah. itu sunnah, hadisnya sahih. Lalu kemudian Nabi membasuh muka, fasilu wujuhakum wa aydiakum minal marafiq, tangan sampai siku. Sekarang kenapa orang basuh dari siku sampai ke ujung? Ada rukun, ada syarat, ada wajib, ada sunnah. Apakah membasuh dari ujung sampai ke siku itu rukun, syarat, wajib, sunnah? Tidak, sunnah. Adapun kalau ada orang yang dia dari enggak apa-apa, tapi ada hikmah luar biasa, kata Pak Dokter nih, Ustaz Somad, ya, kenapa kalau wudhu itu disiram dari ujung sampai siku? Saya bilang, Pak Dokter, jangan tanya-tanya, sudah begitu dalam Quran. Begitu caranya kalau kita enggak tahu jawabannya. Setelah itu Pak Dokter tadi nanya saya lagi, Ustaz Somad, ya, kami dokter bedah, kalau mau operasi orang, kami cuci tangan sampai siku. Kalau cuci tangan sampai siku. Terus saya tanya, Pak Dokter, kenapa nyucinya sampai siku? Untung dia enggak balas. Sebab dia balas, sudah begitu menurut dokter, jangan tanya-tanya. Kalau kami siram dari siku sampai ke ujung, maka bakteri bergelantung di ujung jari. Bakteri yang menggelantung di ujung jari dipegang ke tangan kaki yang luka, menyebabkan infeksi bakteri. Tapi ketika disiram dari ujung sampai ke siku, maka steril bersih, karena kuman-kuman turun sampai di siku. Paling-paling sikunya yang berkulis. Lihat hikmahnya. Nah, beli fikih Sulaiman Rashid, orang Lampung, dapat gelar S1 Al-Azhar tahun 1935, 10 tahun sebelum Indonesia merdeka, dia sudah lulus dari Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, mazhab Syafi'i, simple untuk pemula, harga 40.000, kalau lebih tidak tanggung jawab saya. Setelah itu, wamsa'u biru'usikum, usap kepala, tiga riwayat. Riwayat pertama, Nabi pakai sorban, Nabi basahkan tangannya, lalu dia usapkan di tepi sorbannya. Kena rambutnya sedikit. Itulah dalil orang yang mengatakan kena dikit aja sudah sah. Riwayat dua, Nabi membasahkan telapak tangannya, dia masukkan dari celah sorbannya tanpa membuka sorbannya. Itulah dalil mazhab yang mengatakan kepala basah seperempat. Ketiga, Nabi membuka sorbannya, Nabi membasahkan tangannya, dia usap dari depan ke belakang, ke depan nyambung ke telinga. Tiga versi, jangan dipermasalahkan. Yang versi 1 sah, versi 2 sah, versi 3 sah. Yang bermasalah mana? Yang enggak wudu pun tetap sah karena tayamum. Ambil tanah, pukul. Ambil tanah, pukul. Wajah sekali. Sekali saja. Ambil tanah, pukul. Buka. Usap. 1 2 3. 1 untuk bawah, 2 untuk yang dalam, 3 untuk sini. 1 2 3. 1 tayamum, 1 solat. Nanti mau solat lagi, tayamum lagi. Tidak pakai kumur-kumur. Setelah itu baru kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki, baru doa. Allahumma ja'alni minat tawabin, wa ja'alni minal mutatahirin, wa ja'alni min ibadika salihin. Dari tempat wudhu naik ke atas masjid, enggak boleh tasbik. Tasbik menggerakkan jari jemari. Retak. Enggak boleh. Kenapa? Merusak kekhusyuan hati. Tasbik enggak boleh. Tasbih. Subhanallah. Gimana? Subhanallah. Ngobrol enggak tentu arah. Tawaf 7 putaran dimulai dari Hajar Aswad, rukun Yamani, nyentuh. Mana ada dalam Al-Quran hadis? Kapan waktu sholat taubat? Unlimited. Mau pagi, mau siang, mau malam, tapi bagus malam, karena malam itu sepi, sunyi dulu gitu. Sekarang kita bangun jam 2, wow! Gak ada sepinya dunia. Tadi malam saya bangun jam 2 mau sholat, jam 3, jam 4 lewat di depan. Wuuuuh. Jangan beribadah nunggu sepi, enggak akan beribadah. Salat sunat tasbih bisa pagi, bisa siang, bisa petang, bisa malam. Ini yang saya bingung Pak Ustaz. Kata Ustaz ini pagi, kata Ustaz ini siang, kata Ustaz ini malam. Terus satu pun belum bisa saya buat. Kalau sholat wudhu Pak Ustaz, sholat wudhu langsung setelah setelah wudhu. Usalli sunnatal wudhu rak'ataini lillahi ta'ala. Bilal, sini Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara gesekan sendalmu dalam surga. Kresek kresek kresek kresek kresek kresek. Hebatnya Bilal, berkulit hitam, budak miskin hamba saya, sendalnya lebih dulu masuk surga daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh sama orang hitam. Katanya
3: bagus Pak Selama sama orang hitam. Saya suka sama orang Afrika, terasa kita lebih putih. Bolehkah sholat dilakukan di antara sholat qabliyah dan sholat fardhu?
2: Boleh. Habis sholat qabliyah, waktu masih panjang. Ada 15 menit antara azan dan iqamat, 15 menit. Boleh, enggak salah. Pak Ustaz, saya bekerja di sebuah restoran. Alhamdulillah, saya kalau di restoran kerja mungkin bisa gemuk. Pemiliknya bukan orang Islam. Nauzubillah. Kalau modal yang digunakan berasal dari riba, apakah saya sebagai karyawan terkena riba? Tidak, karena tidak ada hubungan langsung. Sama seperti orang yang jual makanan di rumah makan. Datang orang mau belanja, bo, beli nasi 2 bungkus. Uang kamu dari riba atau dari mana? Sama bapak jual semen. Datang orang mau beli, Pak, semen 2 sak. Ini uangnya dari mana nih? Riba atau enggak? Karena kita tak ada hubungan dengan dia. Barang yang kita jual halal. Kamu menjual jasa, tenaga. Mana dalilnya? Enak aja ngomong. Dalilnya mana? Sayyidina Ali pernah bekerja mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi tidak melarang. Orang Yahudi itu kerjanya riba. Dia mengambil upah menimba air karena sumur dalam. Boleh bekerja selama tidak ada hubungan agama. Tapi kalau sudah dia paksa kita kristenisasi, wala ana abidu ma'abatum wala antum abidu ma'amud lakum dinukum. Wajib. Saya seorang supervisor di restoran. Apakah saya ikut berdosa kalau staf tidak sholat? Apa yang efektif untuk karyawan staf? Kita pakai sip-sip. Sip kamu sholat ini, sip ini, sholat Jumat, ganti-gantian. Kalau kita kuat, maka orang segan. Tapi kalau kita lemah, orang lihat dulu, dia tes dulu, wah ini bisa kita tekan. Kita harus berprinsip. Bagaimana definisi tauhid menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sedangkan yang lain ada membagi tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu ijtihad Ibnu Taimiyah. Hidupnya di abad ke-7, abad ke-8. Dia yang mengeluarkan ijtihad ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sedangkan Imam Asy'ari, Asy'ariyah memakai sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Dikaji itu dalam ilmu tauhid. Tadi malam dari pesantren Darul Mustafa, Kiai Ubaidillah Kebenlah Hamdan, saya tanya-tanya di sana ada mengkaji tauhid. Nah, ikuti kajian tauhid. Pak Ustaz, batal enggak sholat orang yang bergerak 3 kali berturut-turut? Kalau gerakannya itu li ghairi hajat, tidak ada hajat, batal. Tapi kalau ada hajat, tak batal. Mana contoh hajatnya? Allahu Akbar, uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah 2 yang hitam meskipun engkau sedang sholat. Lewat ular. Ya pukul, itu enggak mesti sekali lari lah ular. Yang kedua, misalnya outbound nih ke bukit, tiba-tiba enggak ada angin, enggak ada hujan, sholat dia di depan ada

diatur, softnya kacau balau. Gerakan yang tidak ada hajat sama sekali, itu yang tak betul. Wow, wow, wow. Apaan yang betul sekali itu doa betul. Mohon penjelasan tentang akidah Asy'ariyah. Akidah Asy'ariyah sifat 20 tentang sifat Allah. Tapi jangan katakan sifat Allah hanya 20, itu akar-akarnya saja. Nanti dia akan punya batang, punya cabang, dikaji dalam tauhid. Kemudian tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, Asy'ariyah tidak berpegang kepada teks. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Oh, Allah punya tangan. Maka makna tangan di situ adalah kuasa Allah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah duduk di atas kursi. Allah duduk di atas arasy. Bukan maknanya Allah duduk di atas arasy. Allah maha kuasa sampai arasy itu pun dikuasainya. Itu takwil untuk menjaga jangan sampai mentajisimkan, memfisikalisasikan Allah. Karena kalau sampai Allah disamakan dengan makhluk, batallah imannya karena dua ayat. Walam yakul lahu kuhwan ahad. Ayat satu lagi, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satu setara dengan Allah. Pak Ustaz, saya seorang wedding fotografer, foto kawinan. Apa hukumnya kalau saya harus memotret pernikahan pasangan non-muslim di tempat ibadahnya? Jangan. Karena sedikit banyak matamu memandang, telingamu mendengar. Telingamu mendengar, masuk ke hati. Matamu mendengar, melihat, masuk ke hati. Setiap hari, seminggu sekali, itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Itu yang kau lihat, itu yang kau dengar. Di saat kau akan sakratul maut nanti, apa yang sering kau dengar, kau lihat, itu yang akan datang. Makanya sering-sering dengar MP3 Quran, sering-sering dengar suara azan. Apa yang terngiang di telinga, itulah nanti akan. Kalau dia selalu dengar tadi, Ar-Rahman,

kita sedang nyetir atau sedang naik motor atau sedang di jalan, pasti datang suara ayat itu terngiang-ngiang, atau bahkan pas mau tidur dia memori yang terus berputar. Tapi kalau kita dengar musik, lagu segala macam, dia akan datang berpengaruh. Maka engkau khususkan fotografer untuk muslim muslimah, untuk khitanan, untuk banyak acara-acara lain. Bakatmu tidak akan hilang. Apakah setelah sholat isra masih berboleh sholat sunat duha awal dan akhir duha? Ya. Mana dalilnya? Yusalli ma syaa. Nabi sholat tanpa batas. Hadis riwayat Aisyah. Itu menunjukkan sholat duha unlimited edition. Tak ada batasan. Apa beda duha dengan isra? Waktunya sama. 5:50 duha. 5:50 isyraq juga. Apa bedanya? Kalau sholat subuhnya di masjid, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, namanya isyraq. Tapi kalau sholatnya tidak di masjid atau setelah sholat di masjid pulang ke rumah, sholat dia namanya duha. Sampai waktu zuhur, 15 menit menjelang azan zuhur, bisa dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Salat laili wal nahari masna masna. Salatnya 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam. Tapi jangan gara-gara ngejar yang sunat, yang wajib tinggal. Kita datang ke kantor, antrian panjang. Ini kok panjang antrian? Pegawainya sedang salat sunat kok, Ustaz. Ini namanya alim tapi jahil bin bahlul. Alim kelihatannya. Melayani orang masyarakat wajib. Sholat sunat, duha sunat. Maka jangan dahulukan yang sunat dari yang wajib. Sebelum berangkat sholat sunat duluan. Nanti di tempat kerja tinggal bekerja kewajiban. Apa hukumnya menyambut orang Nasrani masuk ke masjid mengadakan penyambutan seakan-akan seiman dengan kita? Apalagi di zaman-zaman coblos nomor sekian. Ini sudah masuk unsur politis. Jangan sampai ada orang non-muslim masuk ke masjid kita. Karena bukan sekedar masuknya, tapi sudah simbol. Apalagi sampai dialu-alukan, dimuliakan. Pengurus masjid bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita akan ditanya. Kalau bapak ditekan oleh konglomerat,

0: bawah surat pengunduran diri. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, daripada saya harus memasukkan orang kafir ke dalam tempat rumah Allah, saya diamanahkan jadi ketua. Dengan ini saya mengundurkan diri. Saya tak sanggup menghadapi azab Allah di akhirat nanti. Kalau sanggup, laksanakan. Kalau tak sanggup, tinggalkan. Karena bagaimanapun, ini amanah harus dijaga. Bukan masalah non-muslimnya, tapi ada unsur politis di balik. Ingat, siasat penuh. Al-siasat khida'ah, politik penuh dengan tipu muslim. Saya ingin bertanya, benarkah manhaj Islam itu harus salah? Seperti yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat. Iya. Mana dalilnya? Hadis. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Thumal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Thumal ladzina yalunahum, satu abad sesudah itu. Tiga abad pertama disebut dengan salaf. 4, 5, 6 sampai sekarang disebut dengan khalaf. Tiga abad pertama salaf. 4 sampai seterusnya khalaf. Disebut dengan salafus salih. Nah, apakah Ash'ari itu salaf? Ash'ari tidak salaf. Dia abad keempat, lima. Dia khalaf, tapi dia ambil dari salaf. Imam Al-Ghazali meninggal 505, tidak salaf, tapi dia mengambil dari salaf. Imam Nawawi 676, tidak salaf, tapi dia mengambil riwayat dari salaf. Kita ini semuanya salaf, karena kita mengambil dari fikih Imam Syafi'i. Tadi baca kunut subuh, Allahumma hdina fi man hadait. Salaf atau enggak salaf? Salaf. Kenapa? Karena Imam Syafi'i berkunut sampai meninggal dunia. Diriwayatkan oleh murid-muridnya dalam kitab Al-Umm, Al-Muzani, Al-Muwaiti, menyebutkan itu. Maka mengikut Imam Syafi'i, mengikut salaf. Karena Imam Syafi'i meninggal 204 adalah salaf. Salafus salih. Apakah bayi tabung diharamkan? Sperma, spermanya memang punya suami, ya. Indung telurnya, sel ovumnya memang punya istri, ya. Dokter yang menggabungkannya amanah, ya, sah. Dokternya amanah, ya, sah. Tapi kalau tidak, dimasukkannya sperma bule. Akhirnya anak itu lahir mata biru, hidung mancung. Orang pun heran, anak siapa itu? Anak tabung. Murni punya suami, betul sel ovum istri, dokternya amanah, lanjutkan. Kalau tidak, maka terima takdir Allah. Ibu diponis tak bisa punya anak, kata si dokter. Si ibu meleleh air mata. Suami tersenyum. Kenapa dia senyum? Nah, tanyalah sambil senyum. Bagaimana menasihati suami saya agar mau? Bagaimana menasihati suami saya agar mau dikhitan? Padahal dia sudah tahu tentang keuntungan dari medis. Terima kasih Pak Ustaz. Dia takut. Dia takut bersunat, ini mu'allaq, bisa jadi masuk Islam. Atau orang Islam yang dulu waktu khitan masal dia lari ngejar lain-lain. Sekarang dia nikah, ternyata ujung senapang belum dipotong. Nah sekarang gimana merayu dia? Pertama dia malu karena sudah tua punya istri belum bersunat. Cari dokter yang keluarga atau teman akrab. Pak dokter, ya, bisa kita bicara 4 mata. Kata dokter, jangan kata 4, 3 pun bisa. Apa masalah? Ini suami saya masih panjang lagi, Pak dokter. Ustaz khutbah jangan menakut-nakuti jamaah. Ini banyak ustaz membuat orang takut. Yang pertama berkhitan Nabi Ibrahim dengan kampak. Takutlah orang. Tidak sakit. Tanyanya, sakit bersunat itu? Tidak sakit. Katanya sakit sunat. Itu zaman dulu. Bapak kakek kita dulu. Mau sunat besok pagi, habis isyak berendam di sunat. Sampai buku. Setelah itu naik, potongnya pakai bambu. 9 bambu potong. Ini 10 bambu dipotong. Ada yang setengah, ada yang habis lah. Dulu begitu, sekarang enggak. Afwan Ustaz, ada permintaan ijazah secara khusus dari penonton streaming FB. Lebih kurang 5,600 viewers. Saya ajas tu, aku ijazahkan. Sebetulnya kalau saya menulis buku, buku itu sudah di awal itu saya ijazah. saya ijazahkan buku saya kepada pembaca-pembaca. Ulama-ulama dulu juga begitu, cuman kadang orang merasa kurang afdal. Saya ijazahkan buku 30 tanya jawab Ramadan, 33 tanya jawab kurban, 37 masalah populer, 99 tanya jawab salat, dan ceramah-ceramah saya selama ini kepada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan saling mendoakan bermanfaat dan kita disatukan dalam Jannatul Naim bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas 33 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk jamaah yang kemana-mana dulu, kalau kita tidak kemana-mana, cuma berkumpul di bawah saja. Bagi yang tadi belum dijawab, insya Allah nanti ada jawab. Yang tidak usah, saya juga berpulang. Nanti kita akan menyiapkan waktu khusus untuk para jamaah. Terima kasih.
0: Dulu perempuan diambil haknya, ditekan, Perempuan tidak boleh baca kitab suci, perempuan tidak boleh baca Taurat, tidak boleh baca Injil. Perempuan kalau dalam maaf, dalam masa haid, dibuatkan rumah kecil, tidak boleh makan dengan suaminya, tidak boleh minum dengan anak-anaknya, dianggap dia najis kotor. Perempuan ditekan sampai masanya abad ke-15, muncullah gerakan Renaissance, maka muncul gerakan feminisme, tokoh-tokoh feminim. Feminim yang paling ekstrim tidak mau menikah sama laki-laki karena dia dendam kesumat dengan laki-laki. Yang paling mengerikan, perempuan mulai mengambil hak. Maka ketika Islam datang, Islam tidak mengeliminasi hak perempuan. Man 'ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, falahul jannah, surga tempatnya. 3 anak perempuan dididik dengan baik, dibesarkan dengan makanan halal, dinikahkan dengan orang baik, surga tempatnya. Anak saya cuma 2, Pak Ustaz, tambah 1 lagi. Bukan anak laki-laki. Datang seorang berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, ibu saya masih hidup, saya mau ikut jihad karena orang jihad dapat 4, tidak merasakan sakratul maut, tidak merasakan azab kubur, tidak merasakan hisab. Oh, enggak kena. Langsung masuk surga. Mereka langsung masuk surga aja.
2: Tadi
0: gak
2: dengar tadi.
0: Baik. Langsung masuk surga. Maka ketika itu Nabi bertanya, alaka min ummin, apakah kamu punya ibu? Ya, ibu saya ada. Ilzam rijlaiha fasammal jannah, urus tapak kaki ibumu, kau dapat di surga di sana. Jadi perempuan bukan tempatnya kasur, sumur, tempat tidur, dapur, bukan. Tapi ada amal dia yang luar biasa, mendidik anak-anaknya. Di balik perempuan-perempuan yang tegar, yang luar biasa, akan melahirkan anak-anak yang bukan anak yang biasa. Maka ketika saya ceramah di Kuala Lumpur, ada ibu-ibu datang mendekat ke saya sudah pede aja, dia mau nanya nih. Dia nanya, emak Ustaz masih hidup? Masih. Umurnya berapa? 70 tahun. Saya mau ketemu dengan emak Ustaz. Yalah, datanglah saya bilang. Datang ke Riau, dia ketemu dengan emak saya. Dia tanya, gimana dulu ibu mendidik anak? Bagaimana membesarkan anak? Di balik orang-orang yang tangguh itu, ada ibu yang luar biasa. Yang ngomong itu bukan Abdul Somad. Allah dalam Quran. Wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'ilmi rabbihi. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang subur. Ketika tumbuh harum semerbak, indah memukau. Tapi tanah yang tandus akan mengeluarkan pokok kaktus. Baunya tidak ada, dilihat pun tidak nyaman, dicium hidung bengkak karena durinya. Oleh sebab itu maka ibu yang baik, bibit yang baik disemai di tanah yang baik, mati. Bibit yang baik ditanam di tanah gurun pasir, kering. Contohnya mana? Nuh alaihi salam. Nuh nabi, the best. Tapi lahir anak Kan'an durhaka. Ya bunayya rukam ma'ana, hai anakku, mari naik ke sampan perahu bapak. Apa kata Kan'an? Sa'u ila jabali ya'usimuni minal ma', aku tidak perlu naik perahu kamu, aku selamat naik ke atas bukit yang tinggi. Tapi ternyata dia pun mati. Kenapa? Karena dari perempuan yang tidak baik. Ini tidak saya ceramahkan kepada bapak-bapak karena saya khawatir mereka akan mencari sekali lagi. Ini mereka dengar juga bahaya ini. Saya ceramahkan ke ibu-ibu supaya memperbaiki diri. Kenapa anak-anak ini duduk mau mendengar ceramah? Tu anak mau karena ibunya membawa. Saya baca Barzanji Marhaban, saya baca Simtud Durar, saya baca Qasidah Busiri, saya baca kemarin Manasik Haji. Ketika sampai saya lihat jamaah lesu Manasik Haji, lalu saya ke depan, ibu-ibu, saya bilang, ya Pak Ustaz, dari Pak

0: dalam lagu Nur Asiah Jamil. Ustaz ngapalnya kapan? Emak saya dulu nyanyikan lagu itu. Maka masuk ke telinga saya. Waktu kecil-kecil lari-lari, lompat-lompat, dia bawa pergi undangan. Kita nampaknya tidak nangkap, tapi ingat di kepala kita. Jangan sepele sama anak-anak yang lari itu, terekam erat di kepalanya. Ibu bagi saya bukan sekedar melahirkan saya, lalu setelah itu dia biarkan saya. Dia yang datang ke imam masjid waktu saya lomba azan. Datang Pak Imam, sebelum azan itu baca innallaha wa malaikatahu, surat berapa ya? Masih ingat saya, dia datang membawa kertas, ini coba buka baca ini. Dia yang mendaftarkan ke sekolah, lalu kemudian saya mau sekolah terus. Kata guru sekolah, letakkan tangan kanan di telinga kiri. Belum bisa kami terima. Enggak diterima di SD. Masih terbayang sampai hari ini. Terbayang rumah kepala sekolahnya. Terbayang ibu yang membawa. Masih terbayang ibu ketika datang ke guru ngaji. Pak guru ngaji, Pak Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini beras satu karung. Ini minyak lampu. Waktu itu ngaji pakai obor di tepi sungai. Ini anak saya, ini rotan dibelak empat, nanti kalau anak saya bandel pukul saya ikhlas dunia akhirat. Saya sangka basa-basi, ternyata serius. Ibu membesarkan, amal yang tidak putus. Makanya kata Nabi ketika datang, man ahqqun nas bi husni suhbati, siapa yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Thumma man, siapa? Your mother. Siapa? Ibu. Ibu dapat tiga, kami yang laki-laki cuma dapat satu, abuka, bapak. Kenapa kami dapat satu? Kalau ada laki-laki yang di atas mau dapat tiga, silakan lakukan tiga. Hamil, melahirkan, menyusukan. Maka ketika istri saya berkata ke anak saya, kamu harus rajin belajar. Ketika ibu berkata ke anak, kamu jangan melawan nak, aku melahirkanmu bersimbah darah dulu. Saya mana bisa ngomong gitu. Kamu jangan lawan aku. Aku dulu bersimbah darah. Kapan ya, Bede? Mengandung 9 bulan 10 hari. Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Muntah-muntahnya, ngidamnya, sakitnya, gak tidur pulas, miring ke kiri ke kanan, panas panas panas dingin. Habis itu masa melahirkan, pergi ke rumah sakit, katanya sudah mau keluar, ternyata gak jadi. Akhirnya bersimbah darah melahirkan. Bukan seperti ibu-ibu zaman sekarang. Ibu-ibu sekarang enak. Begitu 9 bulan lebih sekian, sesar. Dulu belum ada. Ibu-ibu sekarang menasihati anaknya, aku lahirkan engkau bersimbah darah. Sekarang kan enggak. Macam buang ingus saja, lahir. Udah. Menyusukannya 2 tahun. Mengalir darah ibu dalam detak jantung. Mengalir darah ibu dalam aliran urat nadi. Maka tidak bisa dilupakan seumur hidup. Oleh sebab itu maka perempuan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Ibrahim alaihissalam, bapaknya penyembah berhala, namanya Azar. Wa iqala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, atattakhidhu asnaman aliha, mengapa engkau menyembah berhala? Tapi kemudian dia punya ibu yang luar biasa bernama Umailah. Ibu Ibrahim, Umailah. Saya ingin kalau punya anak perempuan saya kasih nama Umailah. Sayangnya laki-laki. Lahirlah anak yang luar biasa, Ibrahim alaihissalam. Musa alaihissalam, tidak ada satupun ayat bercerita tentang ayah Musa. Yang ada dalam Quran disebut Ummi Musa, wa awaina ila ummi Musa an ardi'i, kami wahyukan, ilhamkan kepada ibu Musa, namanya Yuhanis, susukan anakmu. Fa in khifti alayhi, kalau kau takut anakmu dipotong sembelih Firaun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La taqafi, jangan kau takut. Wa la tahzani, don't be sad, jangan kau sedih. Inna rabbuhu ilaih, kami akan mengembalikannya kepadamu. Orang-orang yang hebat itu luar biasa. Musa ada Yohanes yang luar biasa. Ibrahim ada Umailah yang luar biasa. Isa ada Maryam yang luar biasa. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada Aminah yang luar biasa. Makanya bapak jangan nanti pulang marah sama istrinya. Mengapa anak kita biasa-biasa saja? Karena kau bukan luar biasa. Jangan. Oleh sebab itu, maka perempuan-perempuan ini dididik dengan baik. Kok Ustaz membatasi perempuan cuma sebagai ibu? Karena dari peran ibu itulah lahir presiden yang taat kepada Allah. Dari ibu yang baik itulah 2 tahun pertama, 2 tahun kedua, 2 tahun ketiga, 6 tahun, the golden age, usia emas. Jangan sampai usia emas itu hilang. Sekarang banyak ibu dan anak lost contact, putus kontak. Kenapa? 6 tahun sudah putus. 2 tahun pertama dia ingin disusukan, dipeluk, dicium, disusukan, dipeluk, dicium. Tapi itu dia tidak dapat, karena dia memeluk susu kaleng. 2 tahun kedua dia ingin lari-lari, lompat-lompat, canda-canda, tawa-tawa, nangis-nangis. Itu pun dia tidak dapat, karena dia dititipkan ke pakut dan bukut. 2 tahun ketiga dia ingin bersendang gurau, berjalan, jalan-jalan, menikmati keseharian. Itu pun dia tidak dapat, karena sudah diputus oleh taman nak-kanak. Akhirnya 6 tahun putus. Mengapa solat disuruh 7 tahun? Muru awladakum bisalah, suruh anak kamu solat umur 7 tahun. Karena 6 tahun dia mulai menghafal surat-surat pendek. Tidak pernah anak itu ngapal pakai kertas. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran. Tidak pernah anak-anak ngapal pakai kertas. Kenapa dia hafal? Karena ibunya sambil masak. Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Ibu luar biasa, anak bisa hafal Ar-Rahman. Kenapa anak-anak sekarang bisa tidak hafal? Karena ibunya tidak membacakan itu saat masak. Apa yang dia lakukan waktu masak? Datang bapak jadi belakang. Lahirlah generasi Bollywood. Hancur rumah tangga ini. Setelah anaknya besar, kamu kalau mau kerja nanti nikah dengan saya, kamu berhenti kerja. Aku tahu bapak ibu mau nyekolahkanmu bukan untuk jadi istriku, jadi tukang masak. Tapi anak-anak kita perlu kasih sayang. Setelah engkau nanti anak ini besar 6 tahun, 7 tahun, kamu mau kerja lagi, silakan. Aku tidak larang, dengan izin aku. Anak kita besar, kamu tetap bekerja. Kalau kau setuju dengan ini, kupinang kau dengan bismillah. Akhirnya menikah, punya anak, maka anak ini pun besar. Terserah dia mau kerja. Boleh perempuan bekerja? Boleh. 4 syarat. Pertama, izin suami. Tapi suaminya mengeluarkan izin tulus. Bukan karena diancamnya. Bang, aku mau kerja. Izinkan. Kalau enggak, awas. Yang kedua, tidak bersolek-solek jahiliyah. Pergi ke kantor, kanan hijau, kiri biru. Mau pergi ke kantor, putihnya minta ampun. Di rumah, banyak orang bersolek untuk suami orang, bukan untuk suami dia. Yang ketiga, tidak ada ikhtilat. La yahluwanna rajulun ma'a mar'atin illa ma'a dhi mahramin. Jangan bercampur laki-laki dan perempuan. Berapa banyak laki-laki perempuan lebih lama sekantor dengan orang lain daripada dengan suaminya. Berangkat pagi jam 6. Sampai kantor jam 7, jam 8. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam. 6 sampai rumah. 12 jam total enggak ketemu. Sampai di rumah, suaminya nanya, gimana kabar mama hari ini? Baik. Akhirnya lost contact, putus. Makan dengan siapa? Dengan istri orang. Makan dengan siapa? Dengan suami orang. No free lunch. Tidak ada makan siang yang gratis. Dia sudah seperti kakak saya, dia sudah seperti abang saya, dia sudah macam kakak saya, dia sudah macam anak saya. Berapa banyak awalnya macam, berakhir dengan macam-macam. Oleh sebab itu kalau cukup syarat ini, menjaga norma-norma akhlak Islam, silakan. Ibu akan memetik hasilnya ketika kerjanya sukses, dengan suaminya baik, anak-anak tetap terdidik. Hari ini kalau saya disuguhkan makanan, pergi ke Makassar ceramah, Ustaz Somad, ini kami kasih makanan macam-macam, wadah ikan bakar. Siapa yang terbayang pertama kali? Terbayang wajah ibu. Seolah nampak wajah ibu dalam gulai. Kenapa? Karena tak pernah putus kontak dengan ibu. Sekarang ibu punya anak, ibu kasih uang, uangnya punya ibu. Beli motor, motornya punya ibu. Pesan, tolong kamu ke sana belikan mama ini. Ketika pulang dia lupa. Mana yang aduh enggak ingat. Kenapa? Sudah lama putus kontak. Yang putus tak dapat disambung, tapi yang akan datang kita tata menjadi lebih baik lagi. Perempuan sayyidul bilad, sayyidatul bilad. Idza salahat salahatil bilad wa idza fasadat fasadatil bilad. Kalau negeri ini mau baik, perempuan-perempuannya harus baik. Makanya kalau baru pulang dari Palembang, di Palembang ada satu sekolah khusus untuk perempuan. Perempuan ini siap menjadi perempuan yang baik, akan lahir generasi-generasi yang baik. Kenapa lahir generasi-generasi metal? Ibu yang funky dulu. Anak-anak berangkat kerja dulu ya. Maka oleh sebab itu kita jaga ini dengan baik. Islam tidak pernah mendiskriminasikan ibu anak-anakku sekalian. Kenapa laki-laki harta warisannya lebih banyak? Karena laki-laki sebagai tulang punggung keluarga, laki-laki akan menanggung biaya pernikahan, laki-laki akan menanggung menjadi wali bagi adik dan anak-anaknya. Maka dia perlu sokongan ekonomi. Tapi perempuan ketika menikah, ibu tetap punya harta, laki-laki tetap punya harta. Menikah, punya kontrakan, punya outlet, punya angkot, punya tanah, punya rumah sewa, maka itu punya ibu. Ketika menikah dengan laki-laki tidak otomatis berpindah. Tidak bisa laki-laki berkata, hai istriku, sejak kau menikah dengan aku, semua surat tanahmu punya aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Ini dia. Tidak bisa. Dalam harta bapak ada hak ibu, tapi dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Ibu mesti tahu itu semua. Maka ibu boleh berzakat kepada bapak. Ibu sukses bisnismen, bapak kebetulan sedang bangkrut. Pak, aku kasihan melihat engkau, ini zakat. Tapi kalau kau macam-macam, awas. Menjadi perempuan luar biasa. Saya dua anak pertama, adik saya laki-laki. Sangat ingin punya saudara perempuan. Maka ketika dokter berkata anak ustaz insya Allah perempuan, wow, amazing. Sudah saya siapkan nama yang cantik, Miziana. Bahasa Maroko, Miziana artinya the best, baik. Begitu lahir, laki-laki. Namanya hilang nanya, Miziana. Mana saya Miziana, baik. Kecewa? Tidak. Kenapa? Laki-laki, perempuan sama di hadapan Allah. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa? Siapa yang berbuat baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dengan syarat dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, dia akan diberikan kehidupan yang baik. Ketika Nabi mau masuk surga, Nabi menoleh ke belakang, ada orang ingin mendahului dia, perempuan. Kenapa kamu masuk surga duluan? Bukan Nabi yang lain, bukan wali-wali Allah, bukan orang soleh, bukan ustaz. Kenapa perempuan? Karena dia istiqomah menjaga anak-anak yatim, tetap menunaikan haknya. Berbahagia ibunya perempuan. Bapak-bapak yang punya anak perempuan, kadang dia menyepelekan. Anak bapak berapa? Tiga pak ustaz. Itulah, tapi perempuan semua. Apa masalahnya? Justru tiket ke surga perempuan di bawah tapak kaki ibu, surga. Ada di anggota tubuh ini yang terbuat dari Asmaul Husna. Jenderal bintang 5, Kiai Buya, tidak ada anggota tubuhnya yang dibuat dari Asmaul Husna, tapi perempuan ada. Apa dia? Rahim. Rahim diciptakan dari Ar-Rahman. Ana Ar-Rahman, aku Rahman. Syaqaqtu Rahim min ismi. Rahim diambil dari namaku. Laki-laki tak ada. Maka perempuan yang luar biasa, gara-gara rahim itulah maka anak bisa terjaga di dalam 9 bulan 10 hari. Andai tidak ada rahim, menyatulah anak itu dengan sambal terasi di dalam. Baik, terima kasih.
1: Baik, alhamdulillah bagian juga akuan pemaparan dari Ustaz. Berikutnya kita lanjutkan kepada menjawab pertanyaan. Dan seharusnya Ustaz jam 7 ini selesai waktu Ustaz bersama kita, karena Ustaz masih ada agenda yang lain. Tapi alhamdulillah Ustaz memberikan waktu kebebasan kepada kami. Oleh karena itu kita doakan semoga Ustaz tetap istiqomah.
0: Amin ya Allah.
1: Dakwahnya yang bisa mempersatukan bangsa ini mengambil
0: betul-betul kamera saya sekali. Saya sudah beberapa tahun menikah, belum dikaruniai anak. Teman saya ada yang menyarankan ke tetangganya yang biasa menjadi perantara. Izin Allah diberikan anak, namun ada syarat, harus bawa baju bayi dan kebaya. Apakah itu perbuatan syirik? Dia minta kepada jin, minta kepada jin, jin lalu mengatur bla bla bla bla. Pesugihan ingin jadi kaya, minta jin. Makhluk di dunia ini cuma dua, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Nama komunitasnya jin. Jin ini ada yang baik, jin muslim, ada yang jahat, jin kafir. Jin kafir ini disebut syaitan, induknya iblis, general manajernya iblis. Maka yang model-model begini kenapa syirik? Karena minta kepada jin. Aku jin Islam, sedang manusia saja susah dipercaya, apalagi jin. Kita sedang sholat nih, tiba-tiba datang jin. Aku adalah jin Islam, ingin menjadi temanmu wahai Abdul Somad. What can I do for you? Aku tidak perlu kamu, karena temanku sudah banyak di FB. Jangan minta kepada jin, minta kepada Allah. Doanya Pak Ustaz, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim membacakan doa itu sampai akhirnya kabulnya luar biasa. Istri yang sudah diponis mandul, Sarah, gara-gara Sarah enggak punya anak, Ibrahim buka franchise nikah dengan Hajar. Tapi Allah mau berkata lain. 13 tahun setelah Ismail lahir, perempuan yang dikatakan tak mungkin punya anak itu mengandung. Lalu Ibrahim memberi nama anaknya Yitzhak. Ishak, Yitzhak artinya ketawa. Kenapa dia kasih nama anak itu ketawa? It's funny, lucu dia lihat. Lucu, ternyata begitu mudahnya Allah kalau mau kasih anak. Yang sudah diponis mandul 13 tahun setelah menikah malah bisa punya anak. Innama amru iza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Sulitkah bagi Allah? Kenapa orang kenapa orang berzina sekali bisa hamil? Kenapa ini nikah yang sah? Tidak. Allah hanya ingin mendengar munajatmu di tengah malam. Allah hanya ingin melihat tetesan air matamu. Maka tidak ada yang lebih tinggi daripada riba. Makanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah. Dapat surga belum tentu dapat ridha, tapi dapat ridha sudah pasti dapat surga. Siapa yang mendapat ridha Allah? Orang yang ridha menerima keputusan Allah. Usaha tetap, makan kurma muda ke, minum madu apa, tapi yang ada hubungannya secara medis. Ada pun ngasih baju kebaya bisa anak lahir, ini luar biasa. Setelah hijrah bagaimana biar bisa istiqomah? Pertama, buat komunitas. Setelah buat komunitas, buat kajian berkala. Enggak bisa sebulan sekali, seminggu sekali. Enggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Panggil ustaznya. Saya enggak maulah ceramah monoton, monolog aja. Buat ceramah dialog. Ustaz, kita ceramahnya 10 menit aja ya. Sisanya kita lebih banyak dialog. Saya kurang sesuai dengan Ustaz Somad itu. Gayanya jadul, pakai sarung. Saya mau Ustaz yang metal lah. Oke. Saya maunya ibu-ibu. Terus ada inovasi. Sering-sering lihat orang mati. Yang suka shopping, ganti-ganti tas. Sering-sering nengok orang mati. Sehingga ketika melihat orang mati itu, udah bawaannya mau mati aja. Anak saya hobi menggambar karikatur. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Boleh. Kenapa? Jangankan karikatur, boneka untuk anak pun boleh. Saya kalau ceramah untuk anak-anak enggak bisa. Kemarin di Indragiri Hulu Riau, saya suruh ceramah di anak TK. Berikut ini mari kita panggilkan Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, dosen UIN Suska. Beliau ini S1 dari Al-Azhar Mesir, S2 dari Maroko. Satu pun enggak ada yang peduli. Ceramah gak bisa, tapi anak ibu yang pandai buat karikatur dia bisa buat. Judulnya apa? Sholat berjamaah lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Dia gambar imamnya Naruto, muazzinnya Batman, makmumnya Hulk, Superman. Habis itu ada tirai, yang di belakang Catwoman sama Wonder Woman pakai mukena. Luar biasa, buat karikatur-karikatur untuk mendidik. Oh ini, gak bisa dikumpulkan anak-anak gak usah ceramah. Ya ayyuhallazina amanu, gak nyambung. Dilisani qawlihi, tapi karikatur yang baik. karikatur kita, oh, luar biasa, banyak yang berprestasi. Afwan Ustaz, saya sudah tunangan. Dia yang sedih melelehkan air mata, tapi saya merasa tidak nyaman dan saya menyukai orang lain. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? La yahillu li muslimin ay yaqtiba qitbati akhihi. Tidak halal seorang muslim meminang di atas pinangan saudaranya. Andai saudariku ini sudah dipinang orang, aku tidak layak melirik mendekatinya. Kenapa bisa muncul cinta segitiga ini? Karena diawali dari, ingat, setan tidak pernah mengajak berzina. Setan tidak pernah mengajak, ayo berzina. Dia ada 6 langkah. Nazratun, berawal dari pandangan. Setelah pandangan, fabtisamun, smile. Setelah senyuman, fasalamun, salam. Hai, say hello. Setelah salam, fakalamun, tinggalnya di mana? Setelah kalam, famau'inun, mulai buat janji. Setelah janji, faliqa'un, ketemuan. Hati pun bercabang. Kalau kau sudah pinangan, ada pun mantan-mantan yang lalu, buang nomornya, unfriend, buang sekalian. HP-nya enggak bisa, Pak Ustaz, buang. Buang sama HP-nya sekalian. Jangan sampai, kuatkan hatimu. Kau sedang digoda setan. Berapa banyak cinta. Berapa banyak orang lebih lama pacaran daripada menikah. Pacaran 12 tahun, nikah 2 bulan. Oleh sebab itu jaga hati, jangan kau sakiti. Pesan A.A.G. Tentang pakaian syar'i dan bercadar, apa dalilnya? Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, maaf, haid, la yasluh laha an yura minha, tidak boleh nampak dari wajahnya, illa hadza wa hadza, yang boleh kelihatan hanya wajah dan telapak tangan. Yang dimaksud telapak tangan, zahiruha wa batinuha, telapak tangan dan ini. Maka ibu yang pakai jilbab hijab panjang, tertutup semua, wajah telapak tangan. Syarat dua lagi, tidak transparan, kainnya tipis dan tidak sempit. Jangan sampai celana itu sempit, sampai pahanya menjerit. Yang dipakai karet, namanya legging. Mbak, ini untuk anak-anak atau orang dewasa? Ini untuk orang dewasa. Kok kecil sekali? Bapak jadul. Ini bisa untuk orang dewasa, Pak. Ini kan karet melar, bisa menyampul kaki yang sebesar batang kelapa. Jangan, sebab itu mesti dijaga. Apa hukumnya perempuan pakai baju gamis sampai menyentuh tanah? Bagi yang sudah pakai kaos kaki, maka pakai gamisnya enggak perlu nyampai tanah karena kakinya tertutup. Adapun dalam dulu sampai ke tanah supaya tapak kakinya tertutup, maka dia sampai ke tanah. Kalau kena najis, ya kotor, ganti yang baru. Sholat harus suci, enggak bisa najis habis kena itu kotoran. Itu kan sudah dibersihkan oleh tanah berikutnya. Ada hadis begitu, tapi hadis itu muskil, mesti dipahami. Sholat dia pakai habis belanja beli ikan di pasar. Wah, ini kotor sekali. Tanah sama tanah kan sudah suci, gak bisa. Termasuk dosa apakah bagi wanita yang suka memosting foto di medsos, selfie, foto ramai-ramai. Kami baru saja pulang pengajian, mari kita jaga semoga istiqomah. Poin-poin yang disampaikan Ustaz Somad tadi bagus untuk syiar, bagus. Tapi kalau foto sendiri, posenya, ini perempuan foto macam-macam. Jangan sendiri, ramai-ramai. Saya yang paling susah menolak foto-foto ini. Sampai di airport, begitu turun, datang anak gadis pakai rambut terbuka, pakai celana jin ketat. Ustaz Somad, boleh foto? Mau foto, kita takut kena fitnah, mau ditolak mubazir. Untung ada kawan yang narik, langsung saya ditarik masuk mobil, langsung kami berangkat. Alhamdulillah selamat. Saya Saya baru saja belajar ilmu filsafat, yaitu ilmu hakikat. Saya ingin bertanya, hakikat hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah itu bagaimana? Satu saja, liya'budun, untuk menghambakan diri kepada Allah. Saya punya hamba, budak. Kalau hamba saya ini punya anak, anaknya punya saya. Kalau hamba saya ini kerja di ruko, dapat gaji, gajinya punya saya. Kalau hamba saya ini menikah, maka semua hartanya untuk saya. Nyawa hamba saya itu pun punya saya. Saya kasih dia pisau, hai hambaku, bunuh dirimu, wajib. Begitu hukum perhambaan dulu. Maka Islam datang, kau tidak boleh menghambakan diri pada manusia, tapi hambakanlah diri kepada Allah. Maka nama yang paling baik adalah nama hamba yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Hambakan diri kepada Allah. Jangan hambakan diri kepada yang lain. Menghambakan diri kepada kuasa, kuasa akan hilang. Menghambakan diri kepada harta, harta akan binasa. Hambakanlah diri kepada Dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau mau ikut solat jamaah, imam sedang sujud, apakah kita langsung ikut sujud atau tunggu sampai imam berdiri? Apa yang sedang dilakukan imam, ikut. Imam sedang sujud, langsung takbirnya dua. Allahu akbar, takbiratul ihram, langsung sujud, namanya takbir intiqal, takbir berpindah. Allahu akbar. Untuk apa ikut sujud? Kan tidak dapat pahala, tidak dapat satu rakaat. Ditanyakan itu ke Syekh Ibnu Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, kalau saya masuk ke masjid, imam sedang sujud, saya ikut enggak? Ikut sujud. Untuk apa ikut sujud? Kan tidak dapat satu rakaat. Boleh jadi sujudmu yang satu itulah yang menghapuskan segala dosamu, karena kau paling ikhlas, tak berharap apa-apa. Jangan pernah menyepelekan amal yang kecil. Suami saya menghendaki saya berhenti kerja agar bisa fokus di rumah. Beliau sendiri selama ini sangat bertanggung jawab, mencukupi kebutuhan. Tapi ibu saya melaknat dan mendoakan keburukan bagi pernikahan saya apabila saya menuruti suami. Mana yang mesti diikuti? Ikuti suami. Karena suami adalah kepala rumah tangga. Ibu tidak taat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau ketaatan itu menyebabkan maksiat kepada Allah. Aku sudah melahirkanmu, aku sudah menyekolahkanmu, enak aja suami menyuruh berhenti kerja, kamu jangan. Tapi suami mengatakan, aku nafkahi kamu. Saat itu ikuti suami, karena suami lebih dekat kebenaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kes ini saja, dalam kasus lain boleh jadi suami salah. Adapun ibu ini enggak boleh dilawan. Jangan, mama sudah jauh dari Allah. Enggak boleh. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun. Kalau orang tuamu memaksamu untuk buat yang tidak baik, fala tuti'huma, jangan kamu ikuti. Ayat itu masih koma ujungnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau berbakti kepada orang tuamu. Maka ibu jangan dilawan, tapi tak semua ucapannya mesti ditelan. Apabila saya tetap mematuhi suami saya atas ridhonya saya berhenti kerja, apakah saya berdosa pada ibu? Tidak. Cari orang lain yang bisa memahamkan ibu. Mungkin kakaknya, mungkin adiknya, mungkin saudaranya, mungkin siapa, mungkin dia punya ustaz, mungkin ada tokoh idolanya, ngomong ke dia. Ibu, tokoh idola ibu siapa? Ada tuh artis sinetron namanya kira-kira kalau dia ngomong ibu percaya enggak? Percaya, bawa. Bu, ibu enggak boleh ya. Iya, saya patuh. Tapi kasih saya selfie sekali ya. Apa-apa. Mengapa orang tua kami di era 60-70an tidak memakai hijab? Padahal waktu zaman itu ada banyak dapat menafsirkan. Ada Buya Hamka yang dapat menafsirkan Al-Quran. Kita tidak melihat orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di dunia ini, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Saya tidak menyalahkan Buya Hamka, saya tidak menyalahkan Buya Muhammad Nasir, saya tidak menyalahkan Mbah Hasim Asy'ari. Tapi kita kembali ke dalam hadis Nabi yang boleh nampak wajah dan telapak tangan. Jangan lupa di zaman mereka PKI juga luar biasa. Tahun 1948 Musso, program westernisasi Turki, 1924 sudah tidak boleh lagi pakai jilbab. Mustafa Kemal Ataturk, azan aja enggak boleh pakai bahasa Arab. Bayangkan kalau kita punya pemimpin sekuler, azan enggak boleh pakai suara Allah, gede banget. Boleh? Saya ikut aja. Oke, terakhir. Baik. Ini kertas terakhir. Saya istri tentara yang ikut aktif dalam aksi bela Islam. Sedangkan dalam organisasi istri tentara ikut aksi dianggap makar. Bagaimana langkah saya selanjutnya? Sementara kondisi negara dan agama kita sedang terus menerus dinista. Ibu tidak mesti berperan aktif, takut nanti dipoto, dikirim suaminya kena skor, bla bla bla bla. Tapi ibu bisa kerja yang tak nampak. Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar, tapi dapat pahala Badar. Kenapa? Man jahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mempersiapkan jihad dapat pahala seperti jihad. Ibu tidak turun ke jalan, ibu tidak yel-yel, tapi nasi bungkus dari ibu. Pak Ketua Panitia, berapa nasi bungkus yang diperlukan? Kami perlu ada 100, nanti saya siapkan. Ibu berapa? Saya 3 bungkus saja. Tapi ibu sudah berperan luar biasa. Tidak mesti nyata, nampak. Tidak mesti tampil. Kebanyakan orang kan ingin tampil. Begitu nampak orang, wah, langsung foto. Wah. Padahal dia tidak buat apa-apa. Tapi ada orang yang tidak tampil di belakang layar. Tapi dia berbuat. Kalau dalam sebuah acara yang besar, bintangnya sekarang kami berdua. Tapi acara ini terwujud karena apa? Ada panitia yang tidak tampil. Jangan pernah merasa berbuat karena tampil ke depan. Aku pernah ibu lihat acara, kata protokol, berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh penyebar undangan. Dia tidak berbuat. Ini tiang ini nampaknya kokoh kuat, masjid disangga oleh tiang, tapi yang di dalam tidak pernah menampakkan diri. Yang melihatkan diri dusu yang paling lemah. Apa itu? Cat. Cat paling lemah. Yang paling berperan di dalam itu apa? Ada batu kerikil, ada besi, tapi besi tak pernah menampakkan diri. Bayangkan kalau besinya keluar. Dalam diri Abdul Somad ini ada yang paling berperan. Apa dia? Jantung. Tapi jantung tersembunyi di balik tulang. Tulang dibalut oleh daging, daging dibalut oleh kulit. Yang nampak di luar justru yang paling lemah, kulit, bulu. Jantung tak pernah. Bayangkan kalau jantung menampakkan diri. Akulah dia. Jantung transparan. Nauzubillah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
2: Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau enggak sanggup, enggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalam. Kemudian datang, tunaikan sholat, dan mintakan solusi kepada ku lewat sholat.

engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu. Bayangkanlah ketika itu, Allah menopang badanmu hingga kau tak terkira.

0: bayangkan ketika kau duduk di antara dua sujud. Allah berdiri gagah di depanmu, lalu mengatakan, aku tak akan diam apabila ada yang mengusikmu. Bayangkan ketika kau memberi salam, Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Kenapa saya sholat ke Allah? Kata Allah, saya gak butuh sholatmu. Kamu gak sholat pun tidak akan menurunkan statusnya sebagai Tuhan. Cuman kamu butuh dengan sholat itu wasilah untuk minta kepadaku. Kamu sholat, hayya ala sholat, karena kamu ingin dapat falah. Maka dalam suara adzan setelah hayya ala sholat, apa kalimatnya? Hayya ala sholat. Kalau sudah digenggam itu, aflah namanya. Kata Allah, orang beriman pasti menggenggam kesuksesan. Itu pasti.
2: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Al-

0: الْقُرْآنِ.
1: Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.
0: Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'.
1: Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

0: rahim.
1: Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: down.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.

Sungguh, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala. Bahwa mereka golongan Muslim, dua kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan, mata hati.

dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia, cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.

katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah, dan Allah Maha Melihat hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa. Ya Tuhan kami, kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka.

juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar.

0: الرزق لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab, kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Kemudian jika mereka membantah engkau Muhammad, katakanlah, aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan kepada orang-orang buta huruf, sudahkah kamu masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, berarti mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya.

0: الْعَلِيمِ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak, alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih.

Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak memperoleh penolong.

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab Taurat? Mereka diajak berpegang pada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran.

Hal itu adalah karena mereka berkata, "Api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja." Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan.

Bagaimana jika nanti mereka kami kumpulkan pada hari kiamat yang tidak diragukan terjadinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi, dirugikan.

0: Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fin layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
0: Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa perhitungan.

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Dan hanya kepada Allah tempat kembali.

Katakanlah, jika kamu sembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu nyatakan, Allah pasti mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

ingatlah, pada hari ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dikerjakan, dihadapkan kepadanya. Begitu juga balasan atas kejahatan yang telah dia kerjakan. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri siksanya. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya.

Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
3: Allahu akbar.
2: الله أكبر الله أكبر
3: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.
1: Siapa yang menjawab azan sama dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqati wassalatil qa'imah, hadhihi sayyidina Muhammadin alwasilah wal fadilah, والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعص الله ومقام المحفوظ الذي وعن تحديده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأبي تدفقن شفاعت pada hari kiamat.
2: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.

0: mampu tidak memahami, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Saya tanya pada bapak, ada yang ada di sini yang kelihatan, dari sekian anda sholat ribuan kali ruku, ribuan kali sujud, dari takbir sampai salam, pertanyaan saya jujur, tanyakan pada hati anda, berapa persen bacaan sholat yang sudah dipahami? Jangan-jangan selama ini sholat tapi nggak ngerti yang dibaca. Bagaimana sholat kita bisa khusyuk kalau nggak paham yang dibaca? Bagaimana bisa menikmati sholat kalau nggak ngerti yang dilakukan? Anda sholat urusan dunia saja, kerja nih, kerja. Kalau nggak ngerti pekerjaan kan mustahil dikerjakan dengan benar. Urusan dunia yang sementara sampai kursus, training, ikut pelatihan, sekolah diikuti TK, SD, SMP, SMA, sampai ke S1, S2, S3, sampai banyak diikuti untuk paham kenapa sholat yang kita kerjakan tiap hari sampai sekarang ada yang belum dipahami. Pantas sholat itu tidak menghadirkan kekhusyuan karena nggak ngerti yang dibaca.
1: Sholat itu tiang agama kita. Sholat itu iman. Sholat itu penentu nanti di akhirat. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau sholat kita bagus, seluruh amal ibadah kita akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat kita rusak, malas-malasan, fawailul lil musallin. Lebah di neraka bagi orang-orang yang sholat tapi riya dan lalai. Coba bayangkan ya, gimana enggak sholat? Yang sholat saja kita udah hafal ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Wail, lebah di neraka bagi orang yang sholat tapi lalai, ditunda menjelang habis waktu. Jadi orang-orang yang hobi sholat di akhir waktu itu lebah di neraka.
2: Pekerjaan yang menurutmu membosankan.

0: kebiasaan membosankan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh guru. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu? Itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya.
1: Belum punya istri.
0: Rasanya kita mesti inna apena kalau kau usah. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fasal sholat.
2: Bila engkau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan ketika kau takbir, Allah melihatmu, Allah tersenyum untukmu dan bangga terhadapmu.

yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segala pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، segala pujian milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, pengikutnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Bapak Ibu jemaah salat zuhur Masjid Baitul Muttaqin, juga pemirsa pendengar saluran dakwah Islam Center rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Berkenaan dengan masalah penyakit hati, wa amal ujubu fa huwa takabburu yahsulu fil batin min takhayyuli kamalin fi ilmin aw amalin. Adapun sifat ujub adalah fahuwa takabur, perasaan besar, yahsulu fil batin, yang ada di hati, min takhayyuli kamalin, setelah menghayal, mengira-ngira, merasa-rasa punya kesempurnaan, min ilmin, baik itu ilmu, rasa banyak sudah ilmu, rasa tinggi ilmu, aw amalin, atau merasa juga banyak amal sudah. Itu namanya ujub. Merasa besar yang timbul di dalam hati seseorang minta khayyuli kamalin, lantaran dia menghayal-hayal, melihat-lihat dirinya, mengira-ngira dia punya sifat kesempurnaan sudah, di antaranya ilmu misalnya, ilmunya rasa banyak sudah, rasa tinggi gitu, amalnya rasa banyak sudah. Wafassaral aidan, tapi ada yang pendapat lain cara memahaminya, isti'zamun ni'mah warukunu ilaiha ma'anisani idhafati wa ilallahi ta'ala, perasaan besar nikmat anugerah yang ada pada dirinya dan dia tenteram dengan itu, tetapi lupa menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa sudah, ya kalau tadi itu merasa ilmu banyak sudah, merasa alim, amal banyak sudah, bisa berbuat macam itu ini dalam hati saja, dan dia lupa menyandarkannya itu kepada Allah, itu namanya ujub. Kalau biasanya kita alhamdulillah aku sudah bisa melakukan amal-amal kebaikan ini, aku, tapi lupa menyandarkannya kepada Allah bahwa ini adalah anugerah Allah, pertolongan Allah. Kalau tidak, saya tidak bisa melakukan ini, maka itu tidak ujub. Tapi kalau lupa menyandarkan kepada Allah, merasa aku-akunya, maka itu termasuk ujub. Dan ujub itulah merupakan yang mengakibatkan sifat takabur jadinya. Apabila dia merasa siapa sudah punya amal, punya ilmu yang banyak sudah, lalu merasa itu tinggi sudah, lupa menyandarkan kepada Allah, ujub. Tambah lagi membanding kepada orang lain, kalau di kampung ini aku ajakannya yang terbanyak amalnya nih, nah maka itu, atau di majelis ini aku aja yang paling sudah, yang lain belum. Maka kalau membanding sudah kepada orang-orang direndahkan, maka namanya takabur. Tapi kalau belum menyandarkan, menganukan kepada orang, hanya diri aja merasa hebat, lupa menyandarkan kepada Allah bahwa itu anugerah Allah, pertolongan Allah, maka itu namanya ujub. Dan itu berbahaya. Dari bermula seperti itu, menghayal-hayal melihat-lihat dirinya hebat sudah, aku ini, itu ini, lupa menyandarkan itu hanya semata-mata pertolongan Allah, maka menjadi ujub jadinya. Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatun muhlikatun, ada tiga macam yang akan membinasakan seseorang. Syuhun muta'un, bakhil, yang ditaati, dituruti, dipatuhi, ke
1: kehendak bakhil itu dipatuhi, wa hawan muttaba'ud dan keinginan hawa yang selalu dipatuhi juga. Apa yang diinginkannya dituruti aja. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, yang ketiga takjub seseorang terhadap dirinya sendiri lupa menyandarkan kepada Allah. Jadi dia kagum sendiri dengan dirinya, orang enggak tahu apa-apa. Kayaknya aku aja yang hebat sih, mana ada yang lain, ini orang di sini anonwa. Kalau sudah orang-orang kena orang itu jadi takabur jadinya. Bangun tengah malam sholat tahajud ibadah mungkin, tetapi lalu di situ merasa banyak aku bangun rajin ibadah lupa menyadarkan kepada Allah, maka itu namanya ujub, berbahaya. Bila sudah ke samping, kayaknya yang lain dari yang bangun, aku aja yang bangun yang begini ini yang lain mana ada ini ya, lebih rendah dari aku aja. Oh, berarti jadi takabur jadinya. Jadi itu bahaya itu. Nah, bakhil yang selalu ditaati, dipatuhi, hawa nafsu yang terlalu dituruti, dan ujub seseorang terhadap dirinya, itu sesuatu tiga sifat yang akan membahayakan seseorang, rugi jadinya nanti. Amalnya banyak tapi tidak ada nilainya sama sekali. Kemudian kita lanjutkan satu lagi, wa amal bukhlu, adapun bakhil tadi, fahuwa adamul i'ta lil ghair khaufan nafsun mal. Bakhil adalah tidak mau memberi kepada orang lain karena takut hartanya berkurang. Itu bakhil adalah keengganan untuk berbagi kepada orang lain, takut hartanya berkurang. Secara lahir memang pasti, kalau orang punya duit 100 ribu sedekah 10 ribu pasti kurang tuh. Hitungan lahirnya memang pasti, tetapi bicaranya nanti yang pasti milik kita tuh yang mana. Kalau 100 ribu kita berikan 10 ribu, yang pasti milik kita yang mana? Yang pasti milik kita yang aman sudah adalah yang 10 ribu, yang 90 belum pasti milik kita. Kalau kurang hati-hati, kantongnya bolong, gugur, habis, selesai. Iya, berarti tidak jadi milik kita. Yang 10 ribu itulah yang pasti. Nah, bakhil keengganan berbagi kepada orang lain lantaran berkurang, takut berkurang hartanya, duitnya, seperti itu. Padahal secara hakikatnya yang pasti miliknya, yang sudah dimanfaatkannya, yang belum tentu. Punya duit 10 miliar, kebanyakan 1 miliar, lalu dia ambil sebagian untuk beli korban satu ekor sapi, harganya 17.500, genapkan aja 20 juta. Atau mau yang besar lagi, limosin. Berapa? Gak tahu berapa tuh. Ambil sapi. Kalau kita bicara korban, Rasulullah tuh berkorban pernah 100 ekor unta, Pak. Satu kali. Nabi ketika haji wada, haji terakhir Nabi itu, berkorban di subuh pagi di Mina itu. Di Arafah kan dekat Mina situ, di Mina. Nah, berkorban 100 unta, enggak tanggung-tanggung. Hitung aja unta satu ekor berapa. Andai kata unta 20 juta, hitung aja tuh. Nah, 20 juta kali. Nah, susah menghitung, enggak usah dihitung. 1 miliar beli sapi berapa juta? 100 juta. Mana ada berpikir 100 juta, Pak. Orang-orang kayak gitu tuh. Ayo. Adakah? Kan katanya ada tuh anak SBY, Jokowi katanya ada berbagi sapi kurban apa sampai 100 lah, dibagi seluruh provinsi, provinsinya aja gak sampai 100, satu provinsi satu. Nah, gak ada apa-apanya. Dan itu juga, ya itu tadi, ini Rasul 100 duit 1M bersedekah untuk hari raya. Berapa sapi? Satu aja lah sudah 20 juta. 20 juta itu yang pasti miliknya. Nah, susah menghitung kan? Ini satu yang tadi. Sisanya masih di rekening, di mana rekeningnya juga dibagi-bagi itu belum tentu masih miliknya. mati aja si yang punya duit yang seember itu dikurang 20 juta milik siapa, pindah tangan secara otomatis. Meskipun namanya tertulis rekeningnya nama si almarhum si Anu, nama si Anu, tapi almarhum secara hukum waris mutlak murni pindah tangan. Dibagi aja sih, gak ada protes juga, lagi mati sudah orangnya. Nah, ahli waris berbagi pak. Nah makanya jangan pelit dengan diri sendiri. Ini dipelihara lama-lama. Iya, ketika ada momen-momen tertentu pelitnya luar biasa. Itu bakhil adalah ketidaksiapan untuk berbagi lantaran takut hartanya berkurang. Padahal sekali lagi yang dibagikannya itulah yang pasti, miliknya yang belum tidak pasti. Kemudian Allah mengingatkan ini kepada orang bakhil dalam surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Wala yahsabanna, jangan sekali-kali mengira, menduga, alladzina yabkhaluna, orang-orang yang bakhil, bima atahumullah min fadli, dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, huwa khairan lahum, bakhil itu jangan dikira baik bagi mereka. Bal huwa syarrun lahum, tetapi itu buruk bagi mereka yang bakhil itu. Sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah, akan dikalungkan harta-harta yang mereka bakhilkan itu nanti di leher mereka yaumil qiyamah, hari kiamat. Dipermalukan di padang mahsyar hari kiamat, harta itu ditaruh di leher, dipermalukan, orang tahu, oh ini dulu yang bakhil di ini. Kalau di dunia dikalungkan sesuatu, ada sesuatu yang merupakan kehormatan, diberikan kalungan tamu duta, di akhirat dikalungi juga, tapi dimalu, jadi malu tuh ini orangnya. Nah itu Al-Qur'an. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum masyuha, hindarilah jauhilah sifat bakhil, fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya dengan sebab sifat bakhil itulah yang membuat binasa orang-orang sebelum kalian, umat sebelumnya. Hamalahum ala ayas ansafaku dima'ahum, gara-gara sifat bakhil rakus tamaknya itu membuat mereka, mendorong mereka, ansafaku dima'ahum, yang akhirnya mereka menumpahkan darah. Gara-gara bakhil pelit itu ini tadi bisa terjadi pertumpahan darah. Bahari gitu kata Nabi. Wastahallu maharimahum, gara-gara sifat bakhil membuat menganggap halal padahal itu barang haram untuk mereka. Bakhil lalu bersambung jadinya rakus, kan begitu, rasa kurang masih, maka sehingga tidak ada dari mulutnya alhamdulillah, mulutnya aja tidak alhamdulillah, apalagi dalam perilakunya syukur. Itu bahaya sifat bakhil. Kemudian kata Nabi, waqala as-sakhiyu qaribun minallah qaribun minal jannah qaribun minan nas ba'idun minan nar. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan masyarakat, dengan manusia, jauh dari neraka, orang pemurah. Sebaliknya wal bakhilu, orang bakhil, ba'idun minal jannah, jauh dari surga. Bakhil ba'idun minan nas, jauh dari manusia, qaribun minan nar, dekat dengan neraka. Wala jahilun sakhiyun ahabu ilallah min abidin bakhilin, sungguh orang yang jahil, yang tidak begitu pintar urusan agama, cuma ujar guru gitu aja dia, tetapi dia sakhiyun, pemurah, ahabu ilallah, lebih Allah cintai, min abidin, daripada orang peribadah, rajin ibadahnya, bakhil tapi pelit. Ibadahnya rajin tapi pelitnya luar biasa. Tapi ini tidak begitu pintar orangnya, cukup-cukup pas-pasan aja lah, sembahyang bisa, puasa bisa, sebisanya aja. Tapi kalau ketika tanya apa hukumnya, aku tidak ngerti, ujar guru, harus kita ini udah aja, segitu aja. Tapi dia pemurah, itu lebih Allah cintai daripada orang peribadah tapi bakhil. Iya. Oh kalau gitu apa, berusahalah untuk ibadah sebisa kita, semampu kita, baik-baik bersyukur kepada Allah, tapi berusaha untuk juga menghindari pada sifat bakhil. Makanya dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dari sebagian apa yang diinfakkan, yang mereka diberikan rezeki kepada mereka, yunfiqun, mereka infakkan sebisanya, semampunya, mimma sebagian, persentasenya sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan kita. Tapi jangan jadi senjata, kadang-kadang jadi senjatanya begini. Kan kita katanya ada dalam Quran, la tubtilu shadaqatukum bil manni wal adza, jangan kau batalkan sedekah itu dengan disebut atau menyakiti, termasuk juga maksudnya riya, jangan. Harus ikhlas bersedekah katanya. Saya kan tidak bisa ikhlas bersedekah, jadi bisanya cuma segitu aja. Kalau bersedekah tanpa ikhlas kan jadinya tidak ada pahalanya. Makanya saya bisanya segitu aja. Kalau begitu caranya itu tidak benar. Jadi alasan seperti itu. Jelas orang yang bersedekah yang besar, ikhlas itu lebih baik. Saya tidak bisa ikhlas, jadi bisanya segini aja. Berarti kamu rugi. Ruginya apa? Harta yang banyak itu di akhirat nanti pertanggung jawabnya besar, lama, sementara pahalanya tidak diimbangi. Kan bagusnya semakin rezeki bertambah, semakin sebenarnya adalah nilai pahalanya juga bertambah. Kalau orang bahasanya begini, dari kehidupan kita pendapatan setiap bulan seginilah, cuma ada dapatnya, lalu bisa menyisihkan bersedekah berapa, 5.000 setiap minggu, itu pun hari Jumat tadi, Jumatan, berarti sejumat 4 kali, sebulan 4 kali, kali aja 12, dan Jumatnya dalam setahun itu mungkin apalagi ada 2 bulan, 3 bulan kayak yang 5 kali, selebihnya 4-4 aja tuh. Nah, itu dulu karena mbak punya segitu. Sekarang dinaikkan Allah, rezeki kita bertambah, apa tetap 5.000? Kalau tetap 5.000, berarti ini adalah rugi. Rugi apa namanya? Rezekinya bertambah naik-naik terus, tetapi tidak diimbangi sedekah bernaik. Pertanggung jawabnya lebih besar, bertambah-bertambah karena banyak rezekinya, tetapi tidak diimbangi nilai pahalanya bertambah. Idealnya, baiknya adalah begitu rezeki bertambah, berarti nilai pahala juga, peluang untuk nambah pahala bertambah, seperti itu. Kalau tidak, rugi. Nah, jadi di sini disuruh untuk kita supaya jangan bakhil, sesuai dengan kemampuan kita. Bapak Ibu jamaah sekalian, demikian mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim wa dhalin.

0: Dosa kepada Allah, insya Allah salat sunat dua rakaat, usalli sunat taubat rakaat ini lillahi ta'ala, semuanya astagfirullah, selepas itu beristighfar minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lah, diampunkan Allah. Tapi buat aniaya kepada manusia, pernah menzalimi orang lain, pernah menyakiti hati orang lain, pernah memakan harta orang lain, tak dapat ditebus walau seminggu menangis di pintu Ka'bah, walau di Multazam meratap sampai basah kiswah dinding Ka'bah, tak akan dapat menebus itu semua. Hanya meminta maaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Wala saufa yu'tika rabbuka. Apapun yang kau mahu, aku akan berikan wahai Muhammad SAW. Tapi untuk meminta maaf atas dosa silap salah kepada manusia, tidak akan mungkin bisa ditebus dengan minta maaf kepada Allah.
1: Fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku ketika kamu lagi senang, ketika kamu lagi lapang, ketika kamu merasa enggak butuh, nanti aku akan ingat kamu ketika kamu lagi susah, lagi sempit, lagi butuh. Fadhkuruni adhkurkum. Jangan cuma ingat Allah pas kita butuh, sehingga nanti Allah baru akan ingat kita di kebutuhan berikutnya. Karena Allah membalas perbuatan kita, bukan langsung waktu itu. Jadi kalau kita mau ditolong ketika susah, jadilah orang yang selalu mengingat Allah ketika kita senang. Lagi gak ada masalah nih, tetap ingat Allah. Gimana ingat Allah ketika kita lagi senang? Bersyukur ketika dapat nikmat, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Diingat, Allahnya tuh dimention terus, di-tag terus, sehingga ketika nanti kita kekurangan, Allah akan bilang, itu hambaku lagi kekurangan, aku bantu deh. Karena ketika aku kasih dia nikmat, dia ingat aku. Begitu dia punya masalah, aku akan ingat dia.
2: Sindirannya tajam kata oleh Quran surah 73 itu, ayat 1-7. Ya ayyuhal muzzammil, duhai orang yang sedang enak berselimut. Qumil laila illa qalila, ayo bangun dah sebentar, katanya pengen masuk surga. Firdaus lagi, ayo bangun, walaupun sebentar. Isfahu awingkus bintu qalila, kalau enggak pertengah sebagian atau sedikit juga enggak apa-apa, yang penting bangun. Sampai ayat 7-nya, lihat kalimat ayat 7-nya. Innaka fil nahari sabhan tawila. Kamu ini bagaimana? Sudah siangnya sibuk bekerja, malamnya enak banget tidurnya. Katanya cita-citanya surga Firdaus, tanpai sepi, pengen sama Nabi. Tapi hidupnya begini, mau sampai kapan? Yang paling hebat, siang sibuk, malam begadang, nonton bola, nonton macam-macam, habis waktu, ibadah gak ada, cita-cita masuk surga. Apa gak pernah terbayangkan saat dia hore-hore-hore atau dicabut malaikat?
3: Dalam rangka mempermudah jamaah muslimin dan muslimat, BPIC Kaltim bersama Bank Kaltim Tara mengeluarkan fasilitas infak dan sedekah yang dapat dilakukan secara virtual melalui scan barcode QRIS, Quick Response Indonesian Standard. Barcode QRIS dapat di-scan menggunakan semua aplikasi dompet virtual seperti Pay Kaltim Tara, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, Dana, E-Money, Spin, dan lain sebagainya. Caranya, buka aplikasi dompet virtual, pilih scan barcode. Scan barcode QRIS Islamic Center Provinsi Kaltim. Bank nominal uang yang ingin diinfakkan, lalu kirim. Dengan begitu, infak dan sedekah yang jamaah kirimkan akan sampai kepada Masjid Baitul Mutakin Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Info selengkapnya hubungi Bidang Takmir Islamic Center di 0858

0: bagi sebagian orang adalah harapan. Harapan untuk kembali melangkah di bawah hangatnya mentari pagi. Harapan untuk kembali mengejar mimpi. Harapan untuk kembali berkumpul dengan yang disayangi. Di tempat ini, kami tahu setiap langkah yang datang membawa harapan. Dan tugas kami bukan hanya mengobati, tapi juga menghadirkan kesempatan. Klinik Pratama Islamic Center Kalimantan Timur terletak di Komplek Islamic Center. Hadir di tengah warga kota Samarinda, memberikan layanan kesehatan yang komprehensif. Selama lebih dari 10 tahun, kami setia mendampingi warga kota Samarinda. Dalam setiap langkah, kami terus belajar, berbenah, dan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih baik. Dengan 136 tenaga medis dan non-medis yang bekerja secara profesional, memastikan setiap harapan yang datang mendapat kesempatan, sehingga kembali pulang dengan hati tenang.
1: Klinik Pratama Islamic Center sedia layanan medis yang cukup lengkap.
2: Mulai dari unit kesehatan umum yang terdiri dari poli umum, poli perawanis, poli TB, poli HIV, unit kesehatan gigi dan mulut, unit kebidanan, dan unit gawat darurat.
0: Kami bekerja dengan nilai-nilai Islam. Indah dalam pelayanan, sehat dalam tindakan, loyal dalam pengabdian, agamis dalam etika, mandiri dalam melayani. Karena kami percaya pelayanan terbaik lahir dari nilai-nilai luhur dan baik. 24 jam, 7 hari dalam seminggu, kami siaga, siap menerima kondisi yang datang. Teknologi dan inovasi hadir melengkapi pelayanan kami. Bekerja dengan cepat, bekerja dengan tepat, dan bekerja dengan akurat adalah standar pelayanan kami. Saling peduli, saling berbagi, dan saling mengasihi adalah napas pengabdian kami. Kami terus tumbuh, menciptakan ruang untuk berkembang.
3: Oleh karena itu, kami menambahkan layanan kami dengan mendirikan Apotek Islamic Center 2 yang membuka layanan dokter spesialis, baby spa, fisioterapi, akupuntur, bekam medis, layanan obat pasien PRP BPJS, dan laboratorium Klinik Pratama Islamic Center.
0: Berikhtiar sepenuh hati untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan demi menjadikan Klinik Pratama Islamic Center menjadi pusat pelayanan kesehatan Islami yang profesional dan dipercaya masyarakat. Karena bagi kami, yang paling berharga adalah harapan. Dan bagi kami, melihat harapan Anda menjadi kenyataan adalah tujuan. Pratama Islamic Center Kalimantan Timur. Kesehatan Anda adalah komitmen kami.

kekuatan di sekitaran. Sampai pada batas manusia kesulitan untuk mengatasinya. Di antara rahasia, supaya kita menyadari bahwa kita hamba. Dan dari situ, dengan kesadaran itu kita bermohon kepada Allah. Karena kita masih angkuh, masih merasa kita mampu, Allah akan berikan yang lebih daripada itu sampai dipaksa kita mengakui kemanusiaan kita, kehambaan kita dan bermohon kepada Allah. Ya Allah. Rumus ini bisa ditemukan di Quran.

0: ada dua tugas istri dalam Al-Quran. Dua, di Quran surah keempat ayat 34 ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fasalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Kata suami, mah berjilbab ya, insyaallah pak. Saya yang malam tahajud ya, insyaallah. Saya nanti menghafal Quran ya, insyaallah. Taklim ya, insyaallah. Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Ya. Yang kedua, hafizatul lil ghaibi mimma hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati. Jadi ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita.
1: Meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Fil ayat wal ibari wa fi
2: siruratil bashari fa subhanalladzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebagian kita bingung ketika mengisi waktu liburan. Ada yang mengisinya dengan menonton televisi, bertamasya, berbelanja, jalan-jalan dan kegiatan lainnya. Ada yang mengisi liburannya dengan setumpuk kegiatan organisasi di kampus. Ada pula yang mengisinya dengan menghadiri banyak pengajian. Sebagian mengisi liburan dengan kegiatan yang bermanfaat, sedangkan sebagian yang lain mengisinya dengan kegiatan yang sia-sia. Terlepas dari itu semua, tidakkah kita ingat bahwa terdapat suatu kegiatan yang sangat mulia dan utama? Kegiatan mulia yang bernama berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar rahimakumullah, kita pasti tidak asing lagi dengan kata berbakti kepada kedua orang tua yang sering kita jumpai di pengajian dan buku-buku keislaman. Kali ini kita akan membahas suatu amal yang sangat mulia, yaitu mengenai berbakti kepada kedua orang tua serta kisah dari para ulama dalam mentaati kedua orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat mulia dan sangat besar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang amal-amal soleh yang paling tinggi dan mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, salat tepat pada waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berjihad di jalan Allah. Lihatlah pendengar, betapa kedudukan orang tua sangat agung di dalam Islam. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkannya sebagai salah satu amalan yang paling utama. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita berbakti kepada kedua orang tua kita? Masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, dijelaskan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, ibumu. Laki-laki itu kemudian bertanya kembali, kemudian siapa ya Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ibumu. Orang itu bertanya lagi, kemudian siapa? Lagi-lagi beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu. Orang itu pun bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, ayahmu. Demikian pula banyak perkataan salafus saleh tentang berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, suatu ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bertanya kepada seseorang, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk ke dalam surga? Orang itu menjawab, ya.

Ibnu Umar kemudian berkata, "Berbaktilah kepada ibumu. Demi Allah, jika engkau melembutkan kata-kata kepadanya dan memberinya makan, niscaya engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa-dosa besar." Subhanallah. Dengar rahimakumullah. Dewasa ini sering kita saksikan banyak orang yang melakukan ritual-ritual ibadah yang menyimpang karena kebodohan mereka, dengan tujuan agar terhindar dari api neraka dan mendekatkan diri ke dalam surga. Padahal kalau mereka tahu, sebenarnya alangkah dekatnya mereka dengan surga. Surga yang selalu menjadi penggerak jiwa para salafus saleh untuk bisa meraihnya, yang dipenuhi dengan kenikmatan beraroma kasturi yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, yang membuat segenap jiwa merindukannya, yang menjadi harapan utama bagi setiap mukmin. Semua itu bisa mereka raih dengan berbakti kepada kedua orang tua selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Pendengar rahimakumullah, berikut ini adalah kisah seorang wanita yang berbakti kepada ibunya. Yahya bin Katsir rahimahullah menceritakan, suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir radhiyallahu anhuma datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat kepada beliau dan masuk Islam. Ketika itu beliau bertanya, "Apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh ini dan itu?" Keduanya lalu menjawab, "Kami tinggalkan dia bersama keluarganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mereka telah diampuni." "Mengapa wahai Rasulullah?" tanya mereka. Beliau menjawab, "Karena dia telah berbuat baik kepada ibunya." Kemudian beliau melanjutkan, "Dia memiliki ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, 'Wahai, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian.' Lalu ia menggendong ibunya yang telah tua itu. Bila kelelahan, ia turunkan ibunya. Kemudian ia gendong ibunya di depan. Ia taruh telapak kaki ibunya di atas telapak kakinya agar ibunya tidak terkena panas. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka selamat dari sergapan musuh." Renungkanlah pendengar, bila kita simak kisah tersebut lebih dalam, kita akan mengetahui bahwa berbakti kepada orang tua, terutama ibu, menjadi sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Maka selayaknya kita berusaha agar bisa meraih kebahagiaan itu selagi orang tua kita masih hidup. Kemudian bandingkanlah keadaan di zaman kita dengan kisah tadi. Alangkah jauh perbedaannya. Apakah yang memberatkan kita untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang telah dilakukan oleh para salafus saleh? Apa yang menghalangi kita untuk berbakti kepada mereka jika hal tersebut akan membuat kita bahagia dan menjadi orang yang kaya pahala dan tentram hatinya? Sungguh merugi jika kita mengetahui dekatnya surga dengan berbakti kepada kedua orang tua, tetapi kita malah melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya, "Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau ingin, maka sia-siakanlah pintu itu atau jagalah ia." Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda yang artinya, "Celaka, celaka, celaka. Ada yang bertanya, 'Siapa wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi ia tidak membuat mereka masuk ke dalam surga.'" Orang yang mendapati salah satu atau kedua orang tuanya telah berusia lanjut, tetapi tidak membuatnya masuk ke dalam surga. Pendengar yang budiman, terkadang sebagian kita beranggapan bahwa kewajiban berbakti kepada kedua orang tua telah usai ketika orang tua telah wafat. Jika memang demikian, alangkah bakhilnya diri kita. Alangkah singkatnya bakti kita kepada orang tua yang telah mengasuh kita dengan penuh kasih sayang, yang telah mengorbankan siang dan malamnya untuk kebahagiaan sang anak. Seorang yang telah mengucurkan banyak air mata dan keringat untuk kebaikan sang anak. Lantas apakah balas budi kepada mereka akan berakhir seiring berakhirnya kehidupan mereka? Ketahuilah pendengar, bahwa saat setelah wafat adalah saat di mana kedua orang tua
paling membutuhkan bakti anak-anak mereka, yaitu ketika mereka telah memasuki alam barzakh. Mereka sangat membutuhkan doa yang terbaik dan permohonan ampun melalui seorang anak untuk mengangkat kedua telapak tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seseorang pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa sesuatu sebagai baktiku kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat?" Beliau bersabda, "Ya, engkau mendoakan keduanya, memohonkan ampunan untuk keduanya, menunaikan janji keduanya, memuliakan teman keduanya, dan silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya." Begitulah pendengar, bakti seorang anak pada kedua orang tua senantiasa menjadi hutang seorang manusia selama ruh masih berada pada jasadnya. Selama jantung masih berdetak, selama nadi masih berdenyut, dan selama nafas masih berhembus. Oleh karena itu, sangat keliru jika ada orang yang beranggapan bahwa baktinya telah usai ketika orang tua telah wafat. Bakti seorang anak pada orang tua senantiasa menjadi hutang yang harus ditunaikan sampai ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat membutuhkan doa yang tulus serta permohonan ampun sehingga mereka mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah karenanya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis yang artinya, sungguhnya Allah mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lantas ia bertanya, "Wahai Rabb, ya Allah, mengapa aku mendapatkan ini?" Allah menjawab, "Ini karena permohonan ampunan anakmu untukmu." Pendengar rahimakumullah, berbakti kepada kedua orang tua membuahkan banyak keutamaan. Di antara beberapa faedah berbakti kepada kedua orang tua adalah, keutamaan yang pertama, sebab dihapuskannya dosa besar. Imam Ibn Hibban rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Apakah ada taubat untukku?" Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Apakah engkau memiliki seorang ibu?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak." Nabi bertanya lagi, "Apakah engkau memiliki seorang bibi?" Ia menjawab, "Ya." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepadanya." Kemudian yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan penyebab keberkahan dan bertambahnya rezeki. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahmi. Kemudian keutamaan yang ketiga, barang siapa yang berbakti kepada bapak ibunya, maka anak-anaknya akan berbakti kepadanya. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada keduanya, maka anak-anaknya pun akan berbuat durhaka pula kepadanya. Keutamaan selanjutnya, bahwa ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan sebaliknya murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Dan yang tidak kalah penting, pendengar rahimakumullah, fadilah dari berbakti kepada kedua orang tua adalah diterimanya amal soleh seorang mukmin. Seorang yang berbakti kepada kedua orang tua, maka amalnya akan diterima. Diterimanya amal akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kalau aku tahu bahwasanya aku punya amal yang diterima, pasti aku bersandar kepada hal itu. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya Allah akan menerima amalnya." Pendengar yang budiman, renungkanlah keutamaan-keutamaan tersebut. Sungguh, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu sebab dihapuskannya dosa-dosa besar, diterimanya amal soleh, serta menjadi sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Setelah kita melihat keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, pahala besar yang dijanjikan oleh Allah, serta kisah-kisah generasi pendahulu yang saleh, masih adakah penghalang bagi kita untuk menaati kedua orang tua? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang saudaraku, yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyesal di akhir masa. Ada dosa yang hanya akan ditanggung di akhirat. Peminum khamar, pezina, pejudi boleh jadi di dunia yang senang. Di mana ditangkapnya azab di akhirat? Nanti ditangkap azab. Tapi ada dosa di dunia kau dapat di akhirat.

Karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal. Karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Dan jangan takut salah. Karena dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar di langkah yang kedua. Ketahuilah teman-teman, kegagalan merupakan hal pasti dalam kehidupan. Mungkin di masa depan kita akan mengalaminya. Tapi percayalah, orang-orang hebat bukanlah mereka yang tidak pernah gagal, melainkan mereka yang terus-menerus bangkit tanpa sedikit pun berkata ingin menyerah sampai akhirnya mereka berhasil.

0: Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa sallallahu wa sallim ala sayidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah taala atas nikmat dihadirkannya kita di salah satu rumahnya yang mulia. Dalam satu kesempatan kita mengkaji sejarah kehidupan makhluk terbaik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullah taala pernah mengatakan, "Inda dzikri salihin tanzilu rahmah." Ketika dikisahkan riwayat orang-orang soleh, maka akan turun rahmat Allah ke tengah orang-orang yang ada di majelis tersebut. Jadi hadirin dimuliakan Allah, di antara manfaat mengkaji manaqib, mengkaji sirah, sejarah, tarikh orang-orang soleh itu akan menurunkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Sebagian ulama menjelaskan begini. Kekasih itu akan suka bila orang yang dikasihinya dibanggakan atau disebut-sebut. Kita sayang dengan bapak kita. Terus kita mampir ke sebuah pertemuan yang di situ bapak kita sedang diceritakan jasa-jasanya. Kira-kira perasaan kita bagaimana? Bangga, senang, dan kita akan mencintai orang-orang yang ada di majelis tersebut. Begitu juga, misalnya kita tahu ada satu masyarakat, satu komunitas kok sayang ke anak kita, sayang kepada keluarga kita, maka kita akan tumbuh rasa cinta atau sayang kita kepada komunitas tersebut. Nah, demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki para wali-wali, para kekasih-kekasih, dan orang-orang soleh itu adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyebut mengkisahkan mereka, maka Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada orang-orang yang membanggakan atau menyebut wali-walinya tersebut. Itu kalau wali, hadirin. Lalu bagaimana dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu beliau adalah walinya wali. Beliau adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, penghulunya, pemimpinnya para nabi dan rasul. Maka kita memohon kepada Allah, semoga di malam yang barokah ini Allah turunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Kasih sayang yang dengan itu Allah menghapus segala kegundahan kita atas masalah kita di dunia, dan melapangkan kita masuk ke dalam kesuksesan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin dimuliakan Allah, di malam hari ini sebagaimana tadi oleh Ustazuna kita diberikan tema bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam mulai membangun negeri atau negara Madinah. Kita sekedar mengingat kajian di pertemuan yang lalu, Madinah itu hadirin secara matematis, secara hitung-hitungan, rumus yang mungkin sering kita gunakan, sama sekali tidak siap untuk dijadikan sebagai bahan baku membangun negara. Jangankan negara yang kemudian berhasil menyebarkan Islam ke seluruh permukaan bumi, menggulung Persia dan juga Romawi, untuk sekedar bertahan menjadi negara normal saja rasa-rasanya kok berat. Itu sudah kita sebutkan bagaimana kota Madinah adalah kota yang berpenyakit, sampai Rasul harus mendoakan secara khusus agar penyakit itu dipindah. Bagaimana masyarakatnya yang berpecah belah, Aus dan Khazraj terlibat dalam perang berkepanjangan, perang saudara, yang itu sudah cukup membuat kota Madinah bangkrut. Kemudian di Madinah juga kota ini kelihatannya ditempati oleh orang Arab, tetapi pemain utamanya yang megang politik ekonomi itu adalah orang-orang Yahudi, Bani Kainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah, dan sebenarnya masih ada suku-suku yang lain tapi kecil, yang besar hanya tiga suku Yahudi ini. Kemudian letak secara geografis, dan kota Madinah itu juga panas hadirin, tidak punya komoditi. Kalau berbicara tentang kota-kota lain, Mekah itu punya bahan ya, punya dagangan untuk bisa dijual bahkan tingkat internasional. Madinah tidak punya itu. Thaif masih jauh lebih baik daripada Madinah, apalagi Mekah, apalagi nanti kota-kota yang lain. Dan kita perlu ingat jemaah dimuliakan Allah, Rasul alaihi salatu wasalam itu sebenarnya ketika sudah mulai tahap membangun negara, mencoba menawarkan itu kepada banyak tempat. Al-Imam Zuhri rahimahullah ta'ala mengatakan ada kurang lebih 13 atau 15 kabilah atau negeri yang ditawari oleh Nabi untuk menjadi apa? Negara. Untuk Nabi nanti membangun negara seperti Madinah di mana Rasul membangunnya. Termasuk Taif. Tetapi bukan sambutan, malah sambitan yang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Bani Ghazan, termasuk Bani Sa'sa'ah. Bahkan Bani Sa'sa'ah itu nyaris hampir mereka menerimanya. Hanya karena pemimpinnya saja yang zalim, menyebabkan masyarakat Bani Sa'sa'ah tidak mendapatkan kemuliaan seperti yang didapatkan oleh penduduk Madinah. Orang-orang Sa'sa'ah mau, hadirin, ketika Rasul datang menawarkan, saya pindah kepada Anda, kemudian Anda masuk Islam, dan nanti Allah kalau memberikan kepada kita kemenangan, kekuasaan, kemuliaan bersama kalian. Apa kata sukunya, kepala sukunya Amir bin Sa'sa'ah, dia mengatakan, wahai Muhammad, jika urusan ini sudah selesai, Anda dimenangkan oleh Allah dan kemudian Anda wafat, kepada siapa tampuk kekuasaan itu berpindah? Kan poinnya yang ditanyakan itu bicara politik. Rasul tentu tidak bisa memberikan jawaban pasti. Beliau mengatakan itu terserah urusan Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan kepada kalian. Jika Allah berkehendak, Allah berikan kepada pihak yang lain. Karena dianggap tidak ada kepastian jawaban dari Nabi, maka pemimpinnya menolak. Dia bahkan mengatakan, wahai Muhammad, engkau serahkan leher-leher kami kepada musuh-musuh kami, dan engkau jadikan pedang-pedang dan tameng kami untuk melindungimu. Setelah itu tidak ada kejelasan urusan, artinya kami tidak punya garansi. Rasul kembali menegaskan, bukan beliau tidak memberikan, tetapi itu bukan hak beliau. Dan kita ketahui, hadirin dimuliakan Allah, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau tidak sedang membangun dinasti di Madinah itu. Beliau tidak mengatakan, setelah ini serahkan kepada Ali, setelah ini serahkan kepada cucuku, setelah ini lanjutkan dengan anak keturunanku. Kan tidak. Itu dipegang, dilanjutkan perjuangannya oleh para sahabat yang kita kenal dengan Al-Khulafa'ur Rasyidun. Nah, kota-kota itu ditawari, hadirin. Mereka tidak ada yang mau menerimanya. Berbeda dengan Madinah. Madinah itu bukan ditawari, mereka malah jemput bola. Ini keistimewaan masyarakat Madinah. Ini satu-satunya modal yang memang menjadikan Madinah berbeda dengan yang lain. Kalau masyarakat tempat Rasulullah tawari, mereka punya militer, ya, punya ekonomi, betul, tempatnya strategis, kotanya juga mapan, itu tidak bisa dipungkiri. Tapi masyarakatnya tidak siap. Sedangkan masyarakat Madinah, ini dibahas oleh para ahli sejarah kita, kenapa Madinah dipilih, hadirin? Dari sekian minus, punya satu kelebihan. Kelebihan itu mengalahkan semua kekurangan mereka. Ya, apa itu? Penduduk Madinah itu menyambut Rasul alaihi salatu wasalam. Ya. Dan mereka memang masyarakat yang siap untuk dibina. Dan kesiapan itu modal dasarnya, jemaah dimuliakan Allah, adalah sifat kedermawanan yang ada pada penduduk Madinah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kota bermasalah, dilanda perang berkepanjangan, ekonomi juga susah. Tiba-tiba datang eksodus pendatang, yang ini bukan investor, hadirin. Yang datang ke kota Madinah ini orang-orang yang bahkan kekayaannya ditinggal di kota Mekah. Pasti kalau negara manapun akan susah menerima itu, minimal akan menganggap, ah ini pendatang nih, nanti bakal jadi penjajah, nanti jadi penguasa di sini. Minimal mereka jaga jarak. Penduduk Madinah justru menyambut dengan sambutan yang luar biasa, yang nanti akan kita kisahkan, hadirin. Dan itu memang modal yang tidak dimiliki oleh masyarakat manapun kecuali Madinah. Tahu gak kita, Pak? Orang Madinah itu kedermawanannya sudah sejak dahulu diakui. Ingat, mungkin 3 tahun atau 4 tahun yang lalu pelajaran kita awal-awal sirah Nabawiyah tentang kisah Tabban As'ad. Siapa Tabban ini, hadirin? Tabban ini yang Rasul sampai bersabda tentang beliau, la tasubbu tubba fa innahu kana qad aslam. Kalian jangan sesekali menyebut kejelekan Tabban, Raja Yaman. Ini Raja Yaman, Raja Himyar, karena dia telah masuk Islam. Jadi subhanallah, jemaah dimuliakan Allah, Tabban ini hidup 200 tahun atau 300 tahun sebelum Rasulullah lahir. Jauh sekali. Tapi sudah jadi Muslim. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah mereka yang masuk Islam,
1: beriman kepada Rasulullah SAW sebelum bahkan ketemu sama Nabi, bahkan sebelum Rasul lahir. Di antaranya adalah Tabban As'ad. Ya. Nah, Tabban ini masuk Islamnya gara-gara apa coba? Di antara sebab hidayahnya gara-gara berinteraksi dengan penduduk Madinah, kan begitu kisah yang kita angkat. Kalau dari wajahnya pada lupa semua sudah ini. Ya, kita flashback ke belakang lah ya, supaya dapat gambaran utuh kenapa masyarakat Madinah yang Allah pilih. Karena mereka dermawannya itu di atas rata-rata jemaah. Dermawan itu ada 4 tingkat. Ya, tingkat yang paling bawah adalah sakho. Tingkat yang atasnya sakho namanya jud. Tingkat yang paling ini yang atas ketiga namanya karom. Tingkat yang paling tinggi adalah isar. Ya, sakho, jud, karom, isar. Saya jelaskan ringkas, walaupun ini sudah pernah kita bahas. Sakho itu adalah orang yang mudah memberi saat diminta. Nanti silakan bapak-bapak yang ada di sini diukur kira-kira saya ini dermawan enggak. Nah, kalau dermawan tingkat yang mana? Kalau ada yang tingkat 3 apalagi tingkat 4, saya minta nomor HP-nya. Saya ajak bangun pesantren. Masyaallah. Tingkat yang paling bawah itu sakho, Pak. Apa itu sakho? Kalau diminta mudah memberi. Ini kayaknya tingkatan paling bawah aja agak susah kita, Pak ya, apalagi zaman hari ini. Masalahnya yang minta-minta itu terlalu banyak gitu. Orang yang dengan ciri kedermawanan ini adalah ada orang minta diberi. Ada pesantren butuh pembangunan, butuh operasional. Pak Haji, kami butuh begini. Oke, berapa dibutuhkan? Sekian Pak Haji, enggak banyak, 200 juta. Oke, minta nomor rekeningnya, transfer. Itu namanya apa? Sakho. Tapi itu yang paling rendah. Tingkat yang kedua adalah jud. Jud ini bukan cuma memberi saat diminta, tetapi biasanya punya kepekaan memberi bahkan saat tidak diminta. Biasanya orang begini peka, Pak. Lihat ustadz kok biasanya senyumnya lebar manis gitu kan, kok hari ini mukanya agak ditekuk gitu kan, kenapa Tad? Kok sedikit kelihatan kurang bergairah gitu kan. Ini Pak Haji lagi ada masalah ini, cicilan terlambat, terus kemudian kemarin juga gak bisa mudik. Oh iya sudah Pak Ustadz, rekeningnya gak ganti kan? Enggak, tetap itu. Oke, oke. Kenapa Pak Haji? Enggak, nanya aja. Habis itu transfer Pak, kayak gitu. Nah ini namanya Pak jud. Dan orang-orang begini banyak di Samarinda, Pak. Ya. Begitu pesantren, kenapa kok operasionalnya enggak jalan? Masjid ini kok kelihatannya tertatih-tatih dakwahnya. Kenapa ustadznya kok enggak diundang lagi? Ada, Pak, pengajian berhenti gara-gara apa? Takmirnya enggak bisa ngasih uang bensin ke ustadznya. Subhanallah. Padahal Samarinda ini kan kepreset aja nyampe itu, enggak perlu uang bensin sebenarnya. Kata Pak Haji, udah saya yang nanggung operasional dakwahnya masjid ini. Wah, itu keren, Pak. Ini jud namanya. Tingkat yang ketiga, dan penduduk Madinah di tingkat ini nanti mereka kepleset ke tingkat yang keempat yang paling tinggi setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datangnya Nabi aja mereka sudah di tingkat tiga. Apa itu? Karom adalah orang yang punya kebiasaan memberi rutin dalam jumlah yang besar. Dan kalau Bapak Ibu baca dalam kisah ulama-ulama kita, rata-rata ulama kita itu karom. Imam Syafi'i itu karom. Sedekahnya itu enggak main-main, Mbak. 10.000 dinar. Antum kalikan 1 dinar itu 12 juta. Itu duit berapa coba? Imam Syafi'i itu pernah di kota Mekah, masuk Mekah, dia berdiri di pintu kota dan dia bagikan 10.000 dinar. Sampai tidak ada satu pun tangan kecuali pernah memegang tangan Syafi'i untuk mendapatkan uang tersebut. Ya. Imam Lais ibn Sa'ad di Mesir itu setiap harinya menjamu makan, ya. Ini MBG. Apa MBG itu? Mas Bahlil Ganteng, bukan. Makan apa? Makan bergizi gitu kan. Itu oleh siapa? Oleh Imam Lais diadakan 300-an warga diundang makan di rumahnya, belum lagi di tempat-tempat yang lain. Karena per 3 bulan Imam Lais akan bawa 3 kapal keliling negeri-negeri dan bagikan sembako. Ya. Imam Malik juga begitu, Imam Abu Hanifah juga, Imam Ahmad. Ulama-ulama kita itu rata-rata apa? Karom. Karena mereka punya duit, ya. Insyaallah, makanya doakan anak-anak kita, Pak, bukan cuma ahli ilmu tapi juga memiliki harta sehingga bisa mencontoh keulamaan ulama kita yang benar-benar. Ya, hari ini akhirnya banyak ulama termasa minta. Ya, buru-buru jadi orang-orang karom. Nah, penduduk Madinah ini terkenal karomnya, jemaah. Bagaimana kisahnya? Saya enggak akan mengisahkan secara detail tentu, ini panjang. Tabban mengepung kota Madinah yang akan menghancurkan kota itu kan karena satu sebab. akhirnya kan diingatkan sama penduduk, sama dua pendeta Yahudi yang saat itu tentu Muslim. Ya, agama Islam itu adalah agama yang dibawa para nabi-nabi. Karena Nabi Muhammad belum diutus, maka ajaran Nabi Musa, yaitu yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, itu yang benar. Ya, sehingga kalau kita dengar istilah jemaah Yahudi, Nasrani, itu sebenarnya istilah yang baik, istilah yang awal mulanya baik, kemudian dalam perjalanannya menyimpang dan jadi tidak baik. Misalnya Yahudi itu dari komunitas, ketika banyak pengikut Nabi Musa yang menyelewengkan ajarannya, mereka kemudian menamakan yang masih berpegang teguh kepada ajaran nabinya dengan istilah Yahud. Makanya ada kalimat mengatakan innahudna ilaik, kami kembali kepada engkau ya Allah. Walaupun ada juga yang mengatakan ini nama bangsa khusus di komunitas orang-orang Muslim pengikut Nabi Musa. Bagus istilahnya. Nanti Nasrani juga begitu jemaah. Ketika banyak orang Islam di masa Nabi Isa yang tidak mau tunduk kepada syariat yang beliau bawa, maka Nabi Isa bertanya kepada umatnya, man ansari ilallah, siapakah kalian yang mau menjadi penolong-penolong aku di jalan Allah? Maka sebagian komunitas orang-orang Islam pengikut Nabi Isa mengatakan, nahnu ansarullah, kami yang akan menjadi penolong-penolong agama Allah. Makanya disebut apa? Nasrani. Bagus itu istilah. Cuma dalam perjalanannya istilah ini digunakan untuk apa? Untuk mereka Yahudi menolak ajaran Nabi Muhammad atas nama ajaran Musa. Nasrani menolak ajaran Nabi Muhammad atas nama mengikuti Isa. Nah, sama dengan istilah yang kemudian digunakan oleh ulama hari ini, Pak. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini istilah yang sangat bagus. Istilah yang digunakan oleh para ulama untuk membedakan antara siapa? Antara orang Islam yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang sudah menyimpang. Menyimpang dari as-sunnah, menyimpang dari al-jamaah, dari kaum muslimin, bikin sempalan sendiri. Namun kita tetap harus waspada, tidak ada istilah yang disucikan. Dalam perjalanannya bisa jadi istilah al-sunnah wal jamaah ini menyimpang jauh. Kalau dulu untuk mempertegas ini adalah muslim yang istiqomah mengikuti sunnah, hari ini jangan-jangan begini, Pak. Ahlu sunnah wal jamaah itu yang suka berantem sesama saudaranya. Ahlu sunnah wal jamaah itu yang ahli susah berjamaah. Ya kan gitu nanti jadinya kan, kalau kita tidak menjaga warisan-warisan itu dengan baik. Nah, jemaah dimuliakan Allah, keluar pendeta Yahudi mengatakan kepada Tabban, wahai tuanku raja, Raja Himyar, Raja Yaman, Anda tidak akan mungkin bisa menghancurkan kota ini. Karena kota ini adalah mahjarun Nabi, tempat Nabi akhir zaman dia akan hijrah di sini. Dan engkau lihat bagaimana perilaku penduduknya. Kenapa hadirin dimuliakan Allah? Tabban ini heran. Dia setiap kali nyerang kota, biasanya dikepung, diserang, gak pakai lama kota itu akan runtuh dan jatuh. Madinah itu bukan benteng yang kuat, hanya penduduk sipil, dikepung berhari-hari, gak nyerah, gak kalah. Dan uniknya lagi, setiap kali peperangan dan kemudian istirahat di malam hari, penduduk Madinah akan memberikan jamuan-jamuan kepada pasukan Tabban. Dan bahkan mengobati pasukan atau prajuritnya yang terluka dalam peperangan. Ketika ditanyakan ke penduduk Madinah, kenapa kalian melakukan itu? Apa kata penduduk Madinah saat itu? Mereka mengatakan, benar, kalian adalah musuh kami di siang hari. Kita berperang untuk satu kepentingan, tetapi tetaplah kalian tamu-tamu kami, sehingga izinkan kami menjamu kalian di malam hari. Kira-kira, Pak, ada enggak ya masyarakat yang begitu? Enggak usah masyarakat lah, satu dua orang tolong berdiri jadi sampel, berantem masalah yang seru sampai tuntut-tuntutan, tapi kemudian Idul Adha salaman ya, ntar perang-perang, tapi apa, masalah silaturahim enggak boleh terputus gitu. Ada enggak begitu? Wong saudara gara-gara ribut apa gitu enggak teguran. Itu kenapa penduduk Madinah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka ini setelah datangnya Islam, masuknya Rasul, dari karom kepleset naik derajatnya menjadi isar. Apa itu isar? Orang yang bersedekah bahkan melebihkan orang lain daripada dirinya. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka melebihkan orang lain, ini penduduk Madinah, padahal dirinya sendiri butuh terhadap pemberian tersebut. Makanya jemaah, kalau bicara kedermawanan, untuk kedermawanan level 1, level 2, level 3, mohon maaf, kalau enggak kaya kita enggak bisa, butuh modal, kan gitu. Gimana mau jamu tamu kalau uang aja enggak punya, makan aja kurang. Tapi untuk jadi orang paling dermawan di puncak tertinggi isar, enggak harus kaya. Kita punya sesuatu, kita butuh, tapi saudara kita butuh, kita berikan kepada orang tersebut, maka kita

menjadi orang yang berada di posisi tertinggi kedermawanan, namanya Isar, dan itu penduduk Madinah jemaah. Sehingga hal pertama yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari sekitar 5 langkah utama membangun pondasi negara Madinah, langkah pertama yang ditempuh oleh Nabi kita Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mempersaudarakan antara penduduk Madinah, sahabat-sahabat Ansar, dengan penduduk Mekah atau sahabat-sahabat Muhajirin. Al-Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah menyebut ada sekitar 90 orang yang secara khusus dipersaudarakan. Enggak semuanya sahabat ini dipersaudarakan. Tapi ada beberapa orang yang secara khusus Rasul persaudarakan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghilangkan fanatisme golongan. Karena memang orang Arab itu di antara yang paling melekat kuat, Pak. Itu fanatisme mereka kepada keluarga itu luar biasa. Maka dengan dipersaudarakan ini untuk meluaskan semangat membela keluarga tersebut. Ya. Yang paling terkenal kisahnya adalah persaudaraan antara Sayyiduna Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansar, Sa'ad ibn Rabi radhiyallahu anhuma. Itu saat dipersaudarakan jemaah, engkau saudaramu, dan persaudaraan itu betul-betul saling membela dan saling mewarisi. Jadi kalau nanti orang ini meninggal, hartanya akan diwarisi oleh termasuk keluarga persaudaraan ini. Meskipun nanti setelah perang Badar dibatalkan, kita bahas. Jadi hukumnya dibatalkan, kembali tetap harus sesuai nasab darah. Enggak boleh lagi dengan sistem kekeluargaan tersebut, sistem waris. Tapi lihat bagaimana kuatnya jemaah. Begitu mereka dipersaudarakan, langsung mereka minta harta mereka dibagi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana orang Madinah itu dermawanannya, Pak. Bukan malah curiga dengan pendatang, nanti mereka kalau kaya jadi saingan kita atau jajah kita, malah hartanya minta dibagi. Nabi kan sampai mengatakan jangan. Orang Madinah punya sawit 4 hektar, 2 hektar saya, 2 hektar saudara saya. Enggak, jangan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahan kebun-kebun kalian dan biarkan saudara kalian dari Mekah ini memperdagangkannya. Di sini jemaah, di kalimat sederhana Rasul ini ada hikmah. Pertama, Rasul mengajari para sahabat untuk tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Ya, ini kan penduduk Mekah butuh bantuan. Ya, kalian butuh bantuan, tapi dikasih kayak gitu itu enggak membuat mental kalian jadi baik nanti. Mental jadi peminta-minta. Itu yang pertama, Rasul mengajarkan. Yang kedua, hadirin dimuliakan Allah, Rasul tahu keahlian penduduk Madinah ngurus kebun. Keahlian penduduk Mekah apa? Berdagang, ya. Kalau ini enggak dijaga dengan baik, diserahkan urusan bukan kepada ahlinya, hancur negara, Pak. Ya. Orang-orang Quraisy yang seharusnya ngurusi perdagangan sibuk bertani, padahal bukan ahli pertanian, belajar lagi setengah mati, ya kan? Kemudian lapangan kerja otomatis jadi terbagi. Akhirnya nanti apa? Perdagangan tetap dikuasai sama Yahudi. Rasul paham itu. Jangan-jangan kalian jangan tinggalkan pos dagang kalian. Dan ini mungkin sudah pernah kita singgung di pertemuan yang lama, Pak, tentang bangsa Quraisy. Kalau kita ingin belajar dagang, kita akui kan banyak bangsa-bangsa ahli dagang. Termasuk kita kagum dengan masyarakat Cina, luar biasa kemampuan dagangnya. Tapi jemaah dimuliakan Allah, yang Qur'ani dan sesuai dengan sunnah Nabi, belajar dari orang Quraisy. Ya, baca sejarah Islam. Peradaban Islam yang 1400 tahun itu, perdagangan yang megang adalah orang Quraisy. Ya, karena mereka ini bukan cuma ahli dagang dalam artian teori duniawi, bahkan mereka bagaimana cara membuat dagangan ke akhirat itu paham. Jadi kalau belajar jangan nanggung, Pak. Belajar kepada Koh Cina, mantap. Tapi belajar kepada pedagang Quraisy yang benar-benar pedagang, nah itu baru luar biasa, jemaah. Mana orang Quraisy di sini? Saya mau belajar juga. Asli Quraisy, Pak, tapi jangan ngaku-ngaku aja gitu kan. Nah, jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dipersaudarakan. Begitu Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Rabi, Sa'ad bin Rabi ini, apa kata Sa'ad? Wahai saudaraku Abdurrahman, aku dengar engkau ini orang kaya di Mekah. Tapi kan harta ditinggal, enggak punya apa-apa, enggak punya modal. Gini-gini. Saya punya 2 kebun. Satu ada di lembah, satu ada di perbukitan. Yuk kita cek area, nanti mana yang engkau suka, pilih, satu tak kasih Anda, satu tak kasih saya. Satu milik saya maksudnya. Jadi bisa bayangin, ngasih saja

yang apa? Yang diinginkan sama yang dikasih. Saya punya, ini luar biasanya, saya punya dua istri. Anda pilih salah satunya, Anda nazar, mana yang menarik, nanti saya cerai. Selesai masa idahnya, silahkan nikahi. Masya Allah. Udah deh, kalau sudah begini berarti gak ada lagi gambaran kedermawan yang lebih tinggi daripada ini. Tapi begitu para sahabat, si ansornya ingin memberi dengan pemberian yang paling terbaik yang mereka mampu, muhajirinya gak mau, gak ingin haji mumpung. Apa kata sahabat Abdurrahman bin Auf? Barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahimu dalam keluargamu dan hartamu. Didoakan tentunya. Tapi apa ujungnya kalimatnya? Dullani ala suq. Aku hanya minta satu hal saja. Tunjukkan pasar di mana. Ya. Jadi sebenarnya kan itu enggak perlu ditunjukkan juga enggak apa-apa. Madinah itu kota kecil, Pak. Madinah itu bukan Samarinda yang luas atau bahkan Kalimantan Timur, kota kecil. Bahkan ketika kami ngaji dengan guru kami itu pernah kajian sirah, enaknya kalau ngaji sirah itu di sana begitu. Kita langsung diajak ngecek seluas apa kota di zaman Nabi Madinah itu. Jadi pagar Masjid Nabawi hari ini, begitulah kota Madinah saat itu, hadirin. Kecil. Masjid Nabawi kecil. Masjid Nabawi hanya sekitar berapa hasta itu? 80 hasta keliling. Ya hanya berapa puluh meter. Maksimal kayaknya 100 meter persegi. Itu Masjid Nabawi. Maka ketika nanya tunjukkan aku pasar di mana, itu sebenarnya pengalihan aja. Ya, hanya enggak ingin orang niat baik kok ditolak mentah-mentah. Oke, Anda ingin baik kepada saya, mana pasar? Tunjukkan. Dan benar, hadirin, orang ahli kan, orang ahli itu gak butuh aneko-neko, no, ahlinya ahli nih Abdurrahman bin Auf. Begitu di pasar dia toleh-toleh ya. Kemudian dia datang ke supplier atau apa, agen gitu kan, dia nanya komoditi, ini harganya berapa? Harganya sekian. Oh iya, boleh gak saya ambil sekian barang, saya jual dulu, nanti kalau sudah ada hasil saya kembalikan kepada Anda. Apa kata pedagangnya? Ya bolehlah, ya gak butuh jaminan, Pak, karena jaminan adalah kejujuran. Nah ini sudah luar biasa kan. Langsung datang Abdurrahman bin Auf ke pasar, dia jual, dia jelaskan. Oh, orang ahli dagang itu bagaimana promosinya luar biasa. Hari itu langsung untung dalam hitungan pekan. Ketika ditanya oleh Nabi hasilnya apa, dia sudah menikah ya, dia sudah menikah dan maharnya adalah sekepal emas. Jadi emas itu sekepalan tangan, itu dipakai mahar untuk istrinya. Saya mau nanya ke antum, dulu ketika mahar untuk istri nyarinya berapa hari emasnya itu? Ya. Aslinya memang emas lah, emas Jawa gitu, itu emas Banjar, emas Sulawesi. Itu Abdurrahman bin Auf saking lihainya. Dan beliau itu kan ketika wafat asetnya dihitung oleh para ulama. Dr. Munir Ghadban mengatakan asetnya sekitar kalau dirupiahkan 22 triliun. Ya. Karena di antara peninggalannya itu ada bongkahan-bongkahan emas untuk istrinya, empat-empatnya itu punya warisan segitu banyaknya. Dan ketika mau dibagi-bagi, dibawa kampak, satu batangan emas itu merusak sampai 2-3 kampak untuk mecel-mecelin itu lah. Bukan kali bakar emas. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf sampai beliau saking terkenalnya dalam dagang, beliau mengatakan begini, aku itu kalau buka batu, ini batu, batu di pinggir jalan, tak buka, seakan-akan di situ pasti ada bongkahan emasnya. Saking barokahnya beliau dalam berdagang, ya. Kapan-kapan nanti kita ngaji, Pak. Walaupun sebenarnya enggak cocok kalau saya ngajarin. Yang ngajarin cara dagangnya Abdurrahman bin Auf itu harusnya yang benar-benar sudah sukses berdagang, ya. Itu ada ilmunya, Pak. Ada ilmunya. Utsman bin Affan itu ada ilmunya semuanya, cara dagang beliau-beliau sampai menjadi orang sukses. Tapi jangan ke saya belajarnya. Baik, hadirin. Setelah dipersaudarakan jemaah dimuliakan Allah, ini langkah pertama. Masyarakat yang dermawan dipersaudarakan dengan masyarakat yang tidak haji mumpung, tidak memanfaatkan kebaikan orang lain. Bisa kita bayangkan bagaimana kokohnya sendi-sendi kota Madinah. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun pondasi negara Madinah adalah melakukan perjanjian yang mengikat semua penduduk Madinah, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Jadi gak benar, hadirin, kalau Islam itu menegakkan syariat, nanti umat lain dijadikan masyarakat kelas 2, apalagi dijadikan sebagai budak atau orang-orang terjajah. Enggak. Padahal kalau Nabi mau melakukan itu bisa saja, ya. Karena mereka menjadi penguasa. Ya, Anda penduduk ini Yahudi, silakan keluar misalnya begitu. Enggak, Pak. Mereka dilibatkan.

lakukan dengan dalam tanda kutip dengan adil, dengan lembut. Yang berkhianat saja yang ditindak. Enggak gebiahuyah Nabi, walaupun itu bisa jadi alasan. Ada pengkhianatan Bani Nadir, ya hanya Bani Nadir oleh Nabi ditindak, diusir. Ya, enggak Bani Kainuqa, enggak Bani Quraidah. Nanti ketika Bani ini melakukan lagi, sama Nabi itu yang ditindak. Sampai benar-benar mereka ini terusir semuanya dari kota Madinah. Dan kebayang Pak, Yahudi itu jangankan mereka posisinya seperti hari ini, ya kan posisi hari ini di atas angin gitu kan, walaupun mereka tinggal dengan masyarakat Palestina, orang-orang Arab di sana. Lawan dengan Nabi itu sebenarnya pemimpinnya Nabi, kaum muslimin posisinya di atas, mereka sebagai masyarakat yang seharusnya jadi masyarakat kelas 2, walaupun nggak dijadikan begitu gitu kan. Itu aja songongnya minta ampun, songong sekali. Ini tidak kita bahas saat ini, kita bahas di pertemuan akan datang. Kan setelah Rasul membangun pilar negara Madinah, ada 5 tadi, 5 yang akan kita bahas. Nanti Rasul akan melanjutkan dengan membangun ekonomi dan militer. Harus, negara gak mungkin gak punya militer, gak punya ekonomi.

0: disyariatkan jihad dan latihan-latihan perang untuk ekonomi. Rasul bangun pasar, pasar Manakah, dan pasar Manakah itu diletakkan oleh Nabi di satu kawasan sudah Rasul buat. Tapi apa yang terjadi hadirin, sama Yahudi pasar itu dirusak. Jadi mereka ini masih bisa, mereka benci sama Nabi SAW dan kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin berjihad menang, mereka sakit hati, bisa nahan diri. Ketika kaum muslimin ada prestasi begini, mereka masih bisa nahan diri. Tapi begitu ekonomi mereka diganggu, marah jemaah, marah. Itu sampai ibaratnya mereka kayak main ala anak-anak kan, kalau main ngamuk-ngamukan gitu kan, gak main cantik lagi. Begitu Rasul besoknya lihat pagi hari, itu tenda-tenda pasar yang disiapkan dicabut, diobrak-abrik oleh mereka. Apakah Rasul marah? Jadi pelajaran mahal pak. Itu seharusnya kalau pemimpin sekarang, nah ini alasan ini, mereka ngerusak ekonomi kita, sikat habis. Rasul cuma tersenyum. Rasul mengatakan, kita akan buat mereka lebih marah lagi. Enggak dengan balas ngerusak pasar mereka, enggak, dibuat pasar lebih gede lagi oleh Nabi SAW. Saking marahnya enggak bisa ngapa-ngapain pak. Kan biasanya gitu kan, kalau orang itu sudah marah, puncak marah, melumpuh malah. Nanti insya Allah akan kita tuturkan itu, karena ini berbicara tentang strategi ekonomi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadirin, di persaudaraan ini jelas panglimanya adalah hukum. Ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara benar, beliau memutuskan segala urusan konflik yang terjadi, tapi tetap negara baru itu berlandaskan undang-undang, hukum yang berlaku, tidak pandang bulu. Siapapun yang benar akan dibela, siapapun yang salah akan diseret ke pengadilan. Bahkan Rasul mengucapkan kalimat yang terkenal, walau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya putriku Fatimah binti Muhammad, jelas beliau nyebut namanya. Ya karena kalau cuma disebut putriku saja atau Fatimah saja, bisa jadi Fatimah yang mana? Fatimah anaknya Muhammad mencuri, enggak usah orang lain yang menindak, aku sendiri akan motong tangannya Fatimah. Jadi enggak ada dalam Islam itu masyarakat yang apa dijadikan masyarakat kebal hukum, enggak ada pada dalam Islam. Putrinya Rasul kalau mencuri saya yang akan potong, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan jaminan ini orang-orang Madinah aman, Mbak. Karena ada kejelasan hukum. Orang Yahudi juga mereka mengakui bagaimana pemerintahan ini berjalan dengan normal. Ini pondasi yang kedua. Pondasi yang ketiga yang dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membangun masjid. Jadi masjid ini bukan cuma sekedar tempat ibadah hadirin, tetapi juga sebagai tempat Rasul mentarbiyah sahabatnya. Rasul menjalankan misi-misi politiknya. Jadi di masjid itu diterima delegasi, utusan, dikirim juga utusan-utusan dari para sahabat ke negeri-negeri jauh. Dan bahkan nanti rumah sakit menjadi latihan militer. Masjid menjadi latihan militer. Kemudian masjid menjadi tempat pendidikan, markas dakwah, dan pusat pemerintahan. Jadi Masjid Nabawi yang sederhana itu fungsinya sangat kompleks, Pak. Makanya kalau kita lihat Rasul ini membangun kota Madinah, hadirin. Kotanya kecil dan sangat sederhana. Tetapi yang diurusi di masa Nabi saja itu seluruh jazirah Arab. Mulai dari Yaman, Oman, ya kalau dibahkan berarti Yaman ya. Yaman di bagian ininya, selatannya. Di utaranya itu Syam, empat negara. Kemudian di sebelahnya ke arah sana berarti Oman, Kuwait. Hari ini sekitar 12 negara. Saudi aja sama Indonesia masih luas Saudi daratannya. Itu 12 negara diurusi dari kota kecil Madinah. Di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sampai nanti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu sudah meluas Persia dan Romawi. Ya, dan semuanya bisa diurusi dengan cara yang simpel, hadirin dimuliakan Allah. Enggak butuh tempat yang besar-besar amat gitu kan. Jadi kalau kita misalnya menyederhanakan, ya Rasul memang bisa memanage negeri seluas itu karena beliau nabi gitu kan. Ya kalau memang nabi, memang betul nabi. Tapi keteladanan yang beliau tinggalkan, beliau mengurus negara saat itu dari kota kecil yang bernama Madinah. Baik hadirin yang berkat Allah, tema ini insya Allah masih akan kita lanjutkan, karena baru 3 pondasi, masih ada 2 lagi. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan akan datang. Bagi yang ingin bertanya, masih ada waktu, kami persilakan. Wallah alam bisawab.
1: Ya silakan. Oke. Semoga rangkum semuanya, silakan.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz mengenai tentang hewan babi ya. Kalau mengenai hewan babi, seperti yang kita tahu bahwasanya babi itu adalah makan sebuah hewan yang haram ya untuk dimakan ya. Itu perkataan dosen saya itu mengatakan hewan babi itu memang benar di sebutkan dalam Al-Quran itu hukumnya haram, tetapi itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam kitab Al-Quran tersebut. Pertanyaan saya, kalau menurut sampean ini alasannya babi itu diharamkan untuk dimakan itu apa Ustaz, menurut sampean?
1: Baik. Langsung aja Ustaz ya.
2: Okay.
1: Ini pertanyaannya harus dijawab detail seharusnya. Gini, ikhwas kalian, mulai belakangan ini ada semacam tren yang membahas sesuatu nggak ada di Quran, nggak ada di Quran. Apa orang ini lupa sumber hukum kita ada dua hadirin? Apa itu? Al-Quran dan hadis. Nggak ada di Quran, ada di hadis, cukup asalkan hadis yang sahih dan diterima. Apalagi sebenarnya ada di Quran, cuma kita nggak tahu atau tidak mau tahu. Kan jelas Allah Ta'ala mengatakan hurimat 'alaikumul dam wal maitah, diharamkan atas kalian darah bangkai, walahmul khinzir, dan daging babi. Itu jelas. Jadi kalau dikatakan gak ada babi di Al-Quran, iya betul. Tapi babi bahasa Arab apa? Khinzir. Tapi kan gak ada babi. Iya, gak ada babi. Sembahyang juga gak ada di Quran. Adanya sholat. Puasa ada gak di Al-Quran, Mbak? Ada gak perintah puasa di Al-Quran? Ya, nggak ada. Kita nyari kata puasa dalam Al-Quran sampai seluruh laki-laki di Samarinda poligami, nggak akan ada, Pak. Karena yang ada kata saum atau siam, dan itu terjemahan dari kata puasa. Nah, kata babi ada, ya. Ini pertama. Yang kedua, kalau ditanya kenapa babi diharamkan, hadirin dimuliakan Allah, kita akan banyak nanti menteorikan, oh babi itu kotor, babi itu jorok, babi itu bikin begini dan sebagainya. Hadirin, kalau itu jawabannya, apakah berarti kalau babi itu enggak jorok jadi halal? Dulu memang babi itu jorok Ustaz, makanya diharamkan. Apakah gara-gara sekarang babi misalnya tinggal di kamar hotel bintang 5, ee-nya di kloset, kalau capek dipijetin jadi babi wagyu, kan ada sapi wagyu, apakah jadi halal? Enggak, Pak. Haramnya babi, kenapa? Karena Allah haramkan. Sekali babi, tetap babi, haram si babi. Ya, karena ayat enggak berubah. Kita boleh nyari hikmah, Pak, tapi hikmah tertinggi begini. Muslim itu artinya apa? Nyerah, pasrah. Kepada siapa? Kepada pihak yang dia menyerah, yaitu Allah Ta'ala. Kita sudah mengikrarkan diri, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya nyerah ya Allah kepada engkau. Mau disuruh, mau dilarang, suka-suka Allah yang nyuruh dan melarang. Meskipun seandainya larangan itu sebenarnya kita butuh, atau perintah itu kita misalnya apa, kita butuh, tapi karena Allah merintah, Pak, ya. Sehingga kalau ditanya kenapa babi itu haram, karena Allah mengharamkan. Apa hikmahnya? Banyak ya. Di antara hikmah haramnya babi itu pernah disebut oleh Syekh Ahmad Saltut, kenapa orang-orang Eropa kehilangan sifat dayus, cemburu kepada keluarganya. Di antaranya karena mereka mengkonsumsi daging yang satu ini, akhirnya dicabut rasa cemburu kepada keluarganya. Ya, baik hadirin dimuliakan Allah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan baca doa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Fassalullahumma sallim ala nabina Muhammadin. Allahumma nasaluka ilman nafian, wa amalan salihan, wa rizukan halalan, wa khairan kasiran, wa syaran ba'idan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seseorang yang memiliki akhlak paling mulia. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkata, "Andai kata semua pujian manusia dalam segala macam bentuknya yang ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan, maka sesungguhnya tidak dapat menandingi pujian Allah terhadap akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang akan mulia apabila memiliki akhlak yang tinggi. Namun sebaliknya, seseorang akan terhina apabila memiliki akhlak yang buruk. Seseorang yang berprofesi hanya sebagai petani, pedagang asongan, penyapu jalanan, namun memiliki nilai moral dan akhlak yang tinggi, maka orang itu akan dimuliakan oleh masyarakat. Begitu pula sebaliknya, walaupun orang tersebut berprofesi sebagai pejabat publik, bergelar dan berpangkat tinggi, namun tidak memiliki akhlak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan." Seseorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Seseorang akan terjaga akhlaknya apabila memiliki tiga hal. Yang pertama, dia memiliki keluarga yang baik, yang mendidik dengan penuh kasih sayang, serta menanamkan nilai-nilai akhlak dan sopan santun. Yang kedua, dia memiliki ilmu agama dan mengamalkan ilmu yang dia peroleh. Dengan ilmu agama, dia mampu untuk memperbaiki adab, akhlak, serta tingkah lakunya. Yang ketiga, dia memiliki rasa takut kepada Allah, menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan rasa takut itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjagakan hati orang tersebut agar memiliki akhlak yang mulia.

diterima. Maka belajar penting. Jangan hanya memperbanyak sujud saja, jangan hanya memperbanyak sholat, belajar dari mana ilmu sholat.

0: nampak api kan? Kalau nanti terlintas di hatimu malas sholat, bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Saqar. Masalakakum fi Saqar. Kenapa kau masuk dalam neraka Saqar? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Pendengar Radio Dakwah Islam Center, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat asar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?

0: kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: Wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
1: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Qur'an, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wahai

0: Amin.
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.

dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu.

0: الظالمين.
1: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
0: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
1: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi.
0: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
1: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
0: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun alim.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
0: Wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam, dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin."
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali Iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai Iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"

0: Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirina ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama lamaw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: الْقَابِلِينَ.
1: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
0: La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin.
1: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
0: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
1: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
0: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
1: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
0: Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim.
1: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
0: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
1: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
0: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
1: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
0: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ.
1: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
0: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
1: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.
1: Illa

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal." Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar."

Maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ.
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ.
0: Dia, Lut, berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia?
1: Qala ulai banati in kuntum fa'ilin.
0: Dia, Lut, berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna 'anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil haqq. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh,

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainaka al-mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat. Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepada.
2: Ya, pendengar Muslim, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang Ajan Asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول

تعالى. الله أكبر الله أكبر.

0: Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara lima waktu sholat asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah.
1: Hati-hati, waktu asar itu keutamanya besar. Makanya ibu kalau meninggalkan sholat duhur dengan sholat asar itu beda. Meninggalkan sholat duhur dosanya besar sekali, tapi meninggalkan sholat asar dosanya besar ditambah lagi dengan satu. Seluruh amalannya pada hari itu dari kebaikan dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Asar. Makanya Rasulullah sampai bersabda, "Man taraka sholatal asar faqad habita amaluhu." Siapapun loh yang meninggalkan sholat asar, maka aku telah hapuskan seluruh amalannya pada hari itu. Makanya kalau kita sampai meninggalkan sholat asar itu tidak bisa bersamakan.

0: gitu. Ujar Rasulullah, itu orang kada sembahyang asar. Artinya orang yang tidak sembahyang asar, dia mau berbuat apa? Bisa membunuh, bisa menipu, bisa merampok, bisa apapun. Kalau orang yang meninggalkan sembahyang asar, ini sembahyang yang khusus daripada sembahyang-sembahyang lainnya. Ibaratkan hidup kita itu laksana sembahyang penutup. Orang yang selalu menjaga sembahyang asar, orang yang selalu menjaga sembahyang asar pada waktunya, itu ada semacam alamat bahwa orang ini adalah husnul khatimah. Ada alamat husnul khatimah. Orang yang melalaikan asar, orang yang kadang sembahyang kadang-kadang, orang yang kadang-kadang melewatkan asar dari waktunya, nah ini tanda-tanda orang ini husnul khatimah. Karena asar penutup hari, penutup siang. Kalau penutup itu bagus, maka penutup umur kita pun bagus.
1: Pancar luaskan dari Jalan Selamat Riyadi Samarinda. Inilah Radio Dakwah Islamic Center, Provinsi Kalimantan Timur. Selamat mendengarkan.

0: أصاب من يبغي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم النبي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita kembali berjumpa bersilaturahim dan tentunya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali beraktivitas sampai dengan berakhir masa hidup kita di dunia ini, mencari bekal, dan semoga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Hari ini kita telah masuki hari kedua insyaallah di bulan Zulhijjah tahun 1440 Hijrah. Bermula kita akan masuk pada pembahasan yang baru, karena kita telah menyelesaikan pembahasan fikih salat dan kami pandang ini tuntas kami sampaikan. Tinggal barangkali yang baru bergabung bisa mereview tayangan-tayangan yang lalu, atau nanti insyaallah kita akan buatkan yang lebih spesifik sehingga mudah untuk diikuti. Dan kita akan masuk nanti kepada bagian yang sangat penting terkait dengan Al-Quran. Saya mencoba membagi isi Al-Quran untuk bisa disampaikan dalam setiap beberapa kesempatan sehingga nanti itu mudah untuk diamalkan. Jadi dalam setiap ta'lim yang akan kami jalani selama setahun di beberapa tempat yang rutin, kita akan bagi kajian-kajian tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran. Jadi nanti insyaAllah dalam setahun dua tahun di beberapa tempat ini, dan itu kemudian terekam, bisa selesai kajian Al-Qurannya sehingga mudah kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan. Karena hari ini hari yang khusus dan dia punya hukum sendiri, beda dengan hari-hari lain, bulan-bulan lain. Karena itu khusus untuk pertemuan pertama ini di bulan Zulhijjah, saya hanya akan membahas dulu hukum-hukum terkait dengan Zulhijjah agar kita bisa amalkan hukum ini tepat di hari sekarang kita berada sampai menjelang Idul Adha. Saya khawatir kalau kita kemudian tidak membahas ini, ada kemuliaan-kemuliaan sunnah-sunnah yang seharusnya kita dapati di tahun ini tidak mampu kita amalkan karena harus menunggu di tahun yang akan datang, dan tahun depan belum tentu hidup gitu. Ya, itu persoalannya. Karena itu khusus materi hari ini adalah bahasan spesifik tentang sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Ini materi khusus yang memang disampaikan pada kesempatan ini saja yang terkait dengan sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Adapun nanti kajian tafsirnya kita akan buka di pertemuan berikutnya. Langsung kita mulai dengan surah sesuai dengan nama masjidnya, yaitu surah An-Nur. Ya, itu insyaAllah kita bahas di pertemuan untuk berikutnya. Sekarang kita akan kaji khusus tentang materi sunnah-sunnah di bulan Zulhijjah. Baik, kita mulai bagian yang pertama. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 518 yang meriwayatkan sahabat Jabir bin Abdullah, maaf, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemuliaannya dulu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian yang kedua, masih di Al-Bukhari, nomor hadis 4406. Nomor hadis 4406. Juga terdapat di hadis Muslim. Jadi Al-Bukhari ada, di hadis Muslim ada. Di Al-Bukhari kitabnya Al-Maghazi, ya. Nomor hadis 4406, di hadis Muslim nomor hadis 1679. Yang meriwayatkan sahabat Abu Bakrah. Oke, kita ambil dua ini dulu. Nanti setelahnya kita diskusikan terkait dengan hukum kurban, dan boleh nanti Anda kalau ada pertanyaan kita selesaikan di jeda waktu kita sampai selesai batas ta'limnya. Baik, di Al-Qur'annya menjadi dua ini bisa ditafsir menjadi tafsir dari surah ke 9 ayat 36. Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Saya belum masuk ke ibadah kurban ya, saya baru masuk ke sunnah di bulan Dzulhijjah. Sudah? Baik, kita mulai bagian pertama. Al-Bukhari nomor hadis 518 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disampaikan oleh sahabat junior. Sahabat kecil junior. Ya, saya sebut junior karena memang di kehidupan Nabi ini sampai Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Ya, sampai Nabi wafat usianya baru 15 tahun. Saya ambil usia yang paling tinggi karena dari riwayat mengatakan 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Saya ambil riwayat yang paling tinggi, 15 tahun. Ini dari kecilnya oleh ayahandanya Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi, beda usia 3 tahun dengan Nabi, itu sering diajak ke majlis ta'limnya Nabi. Sering dibawa. Memang ini menarik ini ya. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu belajar hadis, saya sarankan jangan langsung pada isinya, matannya, materinya, substansinya. Kadang kebanyakan orang sekarang tuh belajar hadis langsung ke isinya. Innamal a'malu binniyat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bagus memang, tapi bagus lagi akan lebih istimewa kalau dicari siapa yang meriwayatkan hadis ini. Lalu dari situ belajar orang ini siapa, apa inspirasi yang bisa kita dapatkan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, anaknya Abbas, padahal namanya Abdullah. Namanya Abdullah, tapi dipopulerkan ayahnya gitu, orang tuanya. Ibnun anak laki-laki, Abbas bapaknya, anak laki-lakinya Abbas. Pertanyaannya, kenapa bukan nama anaknya yang disebutkan, tapi nama orang tuanya? Nah, dalam ilmu hadis, kalau ada nama anak dilekatkan kepada kedua orang tuanya, maka diantara pesannya adalah, ada kriteria orang tua yang sangat baik, ada pekerjaan orang tua yang mulia, yang ingin diberikan pesan lewat hadis ini. Saking hebatnya orang tua bisa mencetak anak ini, nama orang tua akan terus terbawa dalam kehidupan, bahkan dalam setiap doanya. Bayangkan, jadi kalau ada orang tua berikhtiar mendidik anaknya dengan baik, ya maaf, kemudian dia jadi ahli Quran, ahli hadis, hafal Quran, hafal hadis, apapun yang dia ajarkan kemudian hari, yang dia sampaikan, itu setiap hurufnya orang tua akan dapat bagian pahalanya. Karena itu ketika Abdullah menghafalkan hadis, diajak bapaknya, diajak belajar, sampai hafal 2000 hadis, bayangkan. Bapaknya yang ngantar, hafal 200 hadis. Anaknya yang diajak sambil main, itu masih kecil tuh, diajak ke taklim Nabi, kadang merangkak-rangkak, dengar-dengar. Anak kecil itu kan begitu. Dalam mainnya, itulah waktu belajarnya. Dalam merangkak dia mendengarkan hadis Nabi. Jalan, jalan, jalan, sampai dipegang oleh Nabi, didoakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon pahamkan ia tentang urusan agama dan ajarkan ia hal-hal yang mungkin sulit dimengerti oleh orang lain. Wa'allimhu ta'wil, sesuatu yang tidak mudah untuk dipahami. Ibnu Abbas. Ya, makanya diantara sunnah bagi orang tua kekinian, kalau kita ingin amalkan belajar dari riwayat ini, ayo apapun profesi Anda, kalau ada waktu untuk belajar, bawa keluarganya. Bawa anaknya. Mungkin yang hafal Quran bukan ayahnya, mungkin anaknya itu nanti akan dapatkan barakahnya. Mungkin yang hafal hadis bukan ibunya, anaknya yang kuat menangkapnya. Dan minta doakan. Nah, ini saya bingung orang sekarang. Orang dulu ketemu ustaz, kiai, habib, ulama, minta doa. Orang sekarang minta foto. Kok kenapa minta foto? Buat bukti ustaz hari kiamat. Minta doa. Minta gitu kan. Dan di situ tempat-tempat mustajab insyaAllah. Mohonkan, minta kepada Allah. Orang tua masuk berdoa, ya Allah, jika bukan aku yang paham, maka jadikan anakku yang mengerti. Ya Allah, jika bukan aku yang ahli Quran, jadikan di antara keluargaku, keturunanku ahli Quran. Kalau bukan anaknya, cucunya. Bukankah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berdoa? Ya kan? Yang didapatkan siapa? Yang jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal jarak Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad, saya sering katakan itu 30 generasi. Ya, yang berdoa dua orang nabi ini, ayah anak berdoa, yang jadi cicit keberapa gitu. Setelah 30 generasi setelahnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murwah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fikir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. Jadi dua berdoa, ayah dengan anak, Quran surah kedua ayat 129, minta lahir seorang nabi di tempat yang sangat istimewa. Lahirnya di samping Ka'bah, nabinya paling istimewa, lahirnya di dekat tempat yang paling istimewa. Tidak ada yang lahir setelah itu di tempat yang istimewa dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang doakan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Begitu jadi keduanya enggak hidup bersama. Tidak melihat gitu. Enggak nampak dalam kehidupan nyata. Nah, mungkin Anda juga begitu sekarang berdoa, ya Allah jadikan di antara keluarga saya ahli Quran. Mungkin bukan Anda. Mungkin anak Anda setengah juznya. Ada mungkin cucu Anda yang pertama setengah Qurannya, cicit Anda ahli Quran plus dengan tafsirnya. Ya. Tidak cukup dengan amin, berdoa. Minta. Ah, itu begitu. Nah, saya mau katakan begini, Abbas ini itu bukan ustaz. Tidak semua sahabat Nabi jadi ustaz. Ingat ya, ada yang diplomat, ada yang birokrat, ada yang pengusaha, banyak. Ada yang pendidik, ada. Tapi dahsyatnya mereka itu semua sukses di bidangnya dan berkah. Bahkan banyak di antara mereka disebut lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari ahli surga. Pengusaha ahli surga, masya Allah. Diplomat ahli surga, birokrat ahli surga. Kenapa dengan profesi yang telah ditampakkan pada kita sebagai miniatur hidup, profesi Anda sekarang kenapa enggak dibawa nilainya ke dunia kekinian? Tarik itu, Anda apa pekerjaannya? Pengusaha, Abbas ini pengusaha. Pedagang, beliau pedagang. Tapi visinya tuh sampai ke akhirat gitu. Ini orang pertama yang dibebaskan oleh Nabi dari riba. Ketika menjauhi riba, tinggalkan semuanya, bisnisnya itu naik keuntungannya berkali-kali lipat. Tapi kekayaan ini tidak membuat beliau kemudian loba dengan urusan dunia. Ingatnya malah akhirat. Saya kalau gak dikasih Allah begini, gak mungkin jadi begini. Karena itu saya khidmatkan anak-anak saya untuk bisa menguatkan nilai keislaman sebagai pengabdian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk syukur. Anak yang pertama kemudian Fudail. Fudail itu dikhidmatkan untuk membantu Nabi karena dia sudah menjelang dewasa. Sampai nanti saat Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam di pangkuan Sayyidah Aisyah, bukankah riwayat Al-Bukhari mengatakan beliau berwudu dulu? Ya kan? Wudu kan? Nanti wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah. Pertanyaannya, siapa yang bawakan air wudunya? Fudail Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anaknya Abbas yang pertama, Fudail. Nanti anak bungsunya karena dia mulai masih kecil tuh diinvestasikan untuk jadi ahli ilmu. Bapaknya gak apa-apa, pedagang, pebisnis, gak setiap waktu ikut majlis Nabi, weekend datang belajar dari Nabi sampai hafal 200 hadis. Anda kebayang gak, paman Nabi, keluarga Nabi, dekat dengan Nabi, ya pedagang, pengusaha, tapi masih mikirkan akhirat, masih sempat ngapalin 200 hadis padahal keluarga Nabi. Sedangkan keluarga Nabi yang beriman bersama Nabi di surga. Keluarga Nabi beriman bersama Nabi di surga, masih sempat ngapalin hadis 200 hadis. Sesibuk-sibuknya akhir pekannya datang ke majlis Nabi belajar hafal hadis 200. Antum paman Nabi bukan. Tetangga Nabi bukan, kerabat Nabi bukan, surga belum jelas. Sesibuk apa dengan dunia yang akan kita tinggalkan itu? Kalau bukan Anda yang tinggalkan dunia duluan, maka dunia yang meninggalkan kita duluan. Digoyang gempa 7,4 skala Richter, keluar semua. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter nanti yang akan muncul? Dan itu waktunya kita untuk mendekat kepada Allah. Ingat-ingat, ingat. Coba lihat ya, maaf ya, maaf. Kita bermohon pada Allah kemudahan. Kita mohon kepada Allah kekuatan untuk saudara-saudari kita yang terdampak. Dan ini pun Allah tampakkan kepada kita supaya nampak nilai keimanan kita. Peduli dengan doa, peduli dengan harta, peduli dengan perhatian. Dan di sini waktunya barangkali kita untuk berbagi dengan nilai-nilai kemuliaan. Bukan sekedar harta. Perhatian, doa, ya, dan sebagainya. Tinggalkan hal-hal yang buruk, berita-berita hoax yang menambah kegelisahan, tinggalkan semua. Nah, tapi poin yang lebih besar adalah, perhatikan ya, Anda mencari uang sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, bikin rumah mewah, mobil bagus, begitu dikasih 7,4 skala Richter, yang diralat kemudian jadi 6,9 skala Richter, Anda tinggalkan semua itu. Keluar semua. Gedung pekerjaan yang Anda banggakan itu, awal pertama kerja yang Anda foto di situ, Anda banggakan, saya kerja di sini, ini tempat kerja saya, Anda tinggalkan. Demi Allah saya katakan, tadi malam semua berita dihiasi dengan semua orang keluar ke jalan. Pari pengen jadi orang pertama yang meninggalkan tempat itu. Padahal itu tempat, itu yang Anda banggakan. Itu yang Anda bangun. Saya sedang tiduran, terasa sampai Bekasi gempa. Anak saya yang dewasa, tadi 6 tahun, 7 tahun, bangkit. Buya, apa ini gempa? Ayo kita berzikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yuk kita keluar, lihat sebentar. Ya, kita lihat orang-orang katanya pada keluar. Kita lihat begitu keluar anak saya yang pertama cuma bertanya, "Buya, kenapa mereka lari keluar tidak berzikir?" Kenapa mereka lari keluar tidak berzikir? Bayangkan, baru sedikit diberikan peringatan oleh Allah, paniknya luar biasa dan Anda sudah enggak peduli dengan dunia. Maka bagaimana ketika kiamat yang disebutkan itu terjadi? Wa ummihi wa abihi wa fasilatihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Semua akan ditinggalkan dan enggak ingat lagi, enggak akan ingat ayah, enggak ingat anak-anak, enggak ingat ibu, enggak ingat kawan, semua menyelamatkan diri masing-masing. Kalau perlu ya Allah, saya pengen selamat tebus dengan semua orang di muka bumi ini. Maka hati-hati gitu. Mesti ada visi akhirat dari sebagian hidup kita yang kita siapkan. Jangan-jangan pulang bekal belum cukup. Belum cukup. Maka seperti Abbas, walaupun beliau pengusaha, sempat bawa anaknya dihadirkan untuk ikut taklimnya, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Dan di antara hadis yang dihafalkan ini yang kita bahas sekarang. Setiap orang bahas, ribuan orang, ratusan ribu orang, jutaan orang, setiap disebutkan hadis ini, bukan cuma anaknya, bapak ibunya mendapat bagian dari pahalanya. Saya mau tanya pada Anda, berapa bekal yang sudah kita kumpulkan jika kelak kita diambil oleh Allah untuk kembali kepada-Nya? Makanya tiap hari itu bayangkan, kalau hari ini saya wafat, kira-kira bagaimana? Dan itu niscaya gitu. Ya, jangan sampai malu di hadapan Allah. Ya. Saya sering katakan sampai Kamis malam Jumat kemarin, saya katakan pada kawan-kawan kita semua, maaf ya, maaf sekali lagi. Anda di dunia saja berbuat buruk, itu malu pulang untuk menatap kedua orang tua. Anda orang tanah kusir, merantau sampai ke Sumatera, sampai ke Jawa ke sana. Ternyata di tempat itu Anda dikenal sebagai pelaku kriminal. Di sini merampok, membunuh, ya, mohon maaf, mabuk dan sebagainya. Demi Allah saya katakan, dengan status itu yang sudah menyebar, apa masih Anda berani menatap wajah ibu Anda dan pulang ke tanah kusir? Ibu yang telah melahirkan, mengandung Anda, berani enggak natapnya? Berani enggak natap wajah ayah Anda yang telah berpeluh kesah untuk bisa merawat Anda dengan peluh keringatnya segalanya, dan Anda berbuat sesuatu yang buruk untuk didengar oleh keduanya? Natap wajah orang tua yang enggak berani, dan Anda berani pulang kepada Allah dalam keadaan penuh dengan kotoran? Apa enggak malu menghadap Allah dalam keadaan kotor dan disaksikan oleh semua penduduk langit dan bumi? Oh, ternyata si pulang ini begini gitu. Oke, perbaiki. Perbaiki. Nah, cara memperbaikinya diantara aja adalah mulai meninggalkan segala yang kotor dan sekarang perbaiki untuk membuat yang lebih baik lagi. Nah, ini waktunya yang paling dahsyat, paling hebat, dan ini cuma 10 hari. Cuma 10 hari, dan sekarang sudah kita masuk hari kedua. Hari pertama sudah lewat kemarin. Dimulai di hari Jumat. Jadi kalau enggak dapat di hari ini, kita harus nunggu yang besok. Itu pun kalau hidup. Nah, apa yang dahsyat di hari ini untuk kita bisa berubah jadi lebih baik? Ini kalau benar diamalkan, ini insya Allah kalau tobat dosa digugurkan, kalau melakukan amalan, amalan tinggi sekali. Bahkan sulit disaingi oleh yang lain-lain. Ya, yuk kita baca hadisnya. Kembali ke Al-Bukhari, nomor hadis 518. Saya mohon maaf ya, nyampaikan kalimat-kalimat tadi. Saya tuh sayang dengan Anda semua. Sayang dengan kita. Saya anggap kita semua, setiap saya menatap wajah di taklim, itu yang terbayang saya sujud, saya berdoa, minta. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah, muliakan kami, ya Allah. Pertemukan dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, satukan. Saya kadang suka terbayang begini gitu. Ini ada ibu yang bawa cucunya, orang tua bawa anaknya, masih bayi digendong. Apa terbayang gitu saat hari kiamat kita berpisah? Anda di taklim aja teriak nangis, langsung Anda kejar. Bagaimana ketika anak itu tiba-tiba misalnya harus dibawa ke neraka? Apa enggak? Apa sanggup Anda menatapnya? Terus kalau Anda yang masuk, apa anak itu sanggup menatap Anda gitu? Ya, kita mesti berpikir sampai ke sana. Satu saat kita pulang gitu. Cobalah teman-teman, berpikir lebih jauh lagi. Ada cucu, ada anak yang kita gendong, kita sayangi. Tiba-tiba dia teriak, tolong saya, tolong Pak. Dan Anda enggak bisa berbuat apa-apa gitu. Ya, ada sesuatu bagian episode kita yang mesti berubah. Kaya silahkan, harus kaya. Ya, jadi punya kedudukan silahkan, capai yang paling tinggi. Tapi ingat, kaya soleh. Pejabat soleh. Punya nilai di sisi Allah. Jadi saat pulang kita bangga. Itu poinnya. Ma minal ayyam. Ma min ayyamin. Al-amalu salihu fiha. Ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, ya'ni al-ayyamul ashru. Qala ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillahi illa man kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bishay'. Satu kali Nabi pernah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya. Ini informasi yang sangat penting. Ma min ayyamin. Tidak akan pernah ditemukan perjalanan hari-hari dalam setahun Al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah. Saat kita beramal soleh di hari itu, maka nilainya langsung naik menjadi amalan yang dicintai oleh Allah. InsyaAllah. Jadi ada beberapa hari dalam setahun. Jadi kalau kita ambil misalnya hitungan Masehi 365 hari, atau hitungan Hijriah kurang lebih 357 hari misalnya, ya, itu ada beberapa hari saja yang saat kita beramal saleh, saya tuliskan di kuncinya, ya, ingat ya, lihat tulisannya, saleh bukan salah. Nah, saya tuliskan ke bawah yang salah, nih. Saya juga ingin luruskan, Muhammad salah, nah, bukan Muhammad salah dia. Oh, karena salah dribble, salah nembak, jadi Muhammad salah, bukan? Itu tulisan bahasa Arabnya salah. Salah dari kata saleh. Jadi kalau ditulis jadi gini, saleh. Ya. Lihat sini. Amal saleh. Saat dikerjakan amal saleh di hari-hari ini, pertama naik statusnya menjadi amal yang dicintai Allah. Masya Allah. Nanti saya tunjukkan apa akibatnya, apa dampaknya kalau sebuah amal langsung dicintai oleh Allah. Jadi begini, untuk perbandingan. Amal saleh itu, kalau dikerjakan, pasti bernilai pahala insya Allah. Bernilai pahala paling standar, paling minimal itu 10, ya, paling standar, paling minimal berapa? 10, ketentuannya di Quran surah ke-6 ayat 160. Ketentuannya di Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man ja'a bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan yang punya nilai pahala. Hasanah itu kebaikan yang punya nilai pahala, ya, punya nilainya. Jadi di dunia dituliskan pahala, di akhirat diberikan kemudian bagiannya. Di tulisan pahala dunia, akhirat ke surga nilainya. Makanya ketika di dunia cari amalan yang punya nilai pahala, supaya saat di akhirat diberikanlah nilai pahala itu. Karena itu sering kita berdoa di dunia dapat amal berpahala. Amal berpahala namanya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah, di akhirat diberikan, wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah dunia hasanah, akhirat hasanah, semua dapat, maka sudah, neraka enggak usah dipikirkan. Waqina adzaban nar, sudah terbebas dari neraka. Itu yang sering kita mintakan kepada Allah. Karena itu sering disebut sapu jagat. Ya, sapu semua yang jelek-jeleknya, jagat dapatkan nilai keistimewaannya dimanapun kita tinggal. Ya, Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Itu yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baik, jelas sampai sini? Nah, ini poinnya, setiap amal saleh itu 10. Man ja'a bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu kebaikan punya poin pahala, maka setiap kebaikan itu poinnya 10. Misal salat. Salat sekali salat di luar berjamaahnya, ya. Jadi baru Anda datang tunaikan salat, itu kalau Anda salat sendirian bukan di masjid, salat selesai salat dapat poin 10. Karena itu salat disebut hasanah. Dari mana tahunya Ustaz? Quran surah ke-11 ayat 114. Misal contoh salat. Saya tajamkan dulu dengan detail supaya paham kita. Quran surah 11 ayat 114. Ya, surah Hud. Aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tunaikan salat dari mulai 2 titik siang sampai dengan ke malam, subuh sampai ke asar, maghrib sampai ke isya. Ya, lihat, innal hasanati. Sungguh, salat-salat ini adalah perbuatan hasanat. Jama'. Dan dia bukan

bukan melahirkan pahala kata Allah, tapi bisa menggugurkan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan di antara kedua sholat itu, sepanjang bukan dosa besar. Jadi indah kata Quran, kalau Anda mau sholat dengan benar, itu otomatis terjaga dari keburukan. Makanya nggak ada orang baru sholat langsung bohong kalau sholatnya benar. Mustahil tuh. Orang mau sholat itu, dia akan jaga perbuatan baiknya. Ya karena itu ketika orang kerjakan nilai kebaikan 10. Tapi ini tidak. Maaf ya, tidak. Baca Quran, satu hurufnya 10. At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. Tapi yang ini, mohon izin ya, mohon maaf. Ketika Anda sampai di hari-hari ini, mengerjakan sholat dikerjakan, baca Quran dikerjakan, pahalanya bukan 10 lagi. Pertama, Nabi langsung menyebutkan, ini berita langsung dari Allah, disampaikan kepada Nabi, Nabi langsung menyebutkan sebelum diberikan pahalanya, dinaikkan dulu statusnya. Amalannya langsung dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naik status. Anda sholat, apakah sholat itu dicintai oleh Allah? Belum tentu. Diterima, iya insya Allah, tapi dicintai, belum tentu. Maaf ya, baca Quran Anda berpahala, iya, tapi apakah setiap bacaan Quran Anda disukai oleh Allah? Belum tentu. Dicintai oleh Allah? Belum tentu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, baca Quran. Saking cintanya Allah dengan bacaan Qurannya, malaikat pada turun. Dibegitu dibacakan, goyang, angin, pohon-pohon bergetar, goyang. Kaget beliau, berhenti, diam semua. Baca lagi, semakin kencang lagi. Akhirnya diputuskan berhenti. Langsung menghadap kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi saya baca Quran, angin bertiup kencang, pohon-pohon goyang. Saya khawatir ada sesuatu. Apa jawab Nabi? Saking indahnya bacaanmu, malaikat berebut mendengarkan bacaanmu. Kalau engkau teruskan, hancurlah kemudian tempat-tempat bangunan sekitaranmu. Saking banyaknya malaikat turun. Makanya di zaman sekarang, gak ada lagi yang seperti Abdullah bin Mas'ud. Bayangkan kalau di Tanah Kusir ada satu orang aja begitu, hancur nih masjidnya. Hai nih, naik status. Nah kalau sudah naik status, saya belum bahas ini dulu. Mari kita bicara pahala. Maka nilainya, kalau amalan sudah dicintai oleh Allah, nilainya itu bahkan melebihi jihad fi sabilillah. Kita ambillah paling setara jihad. Sampai para sahabat mengklarifikasi, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Ya Rasulullah, pahala jihad bagaimana? Kalau amalan ini tinggi, pahala jihad bagaimana? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad fi sabilillah itu tak mampu menandingi amalan di hari-hari ini, spesifik. Illa man kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali kalau ada orang berniat jihad, keluar dengan fisiknya, jiwanya, harta bendanya, kemudian setelah itu dia meninggal saat jihadnya itu. Maka itu yang enggak bisa ditandingi. Jihad itu banyak, jangan diartikan dengan perang saja. Tidak, saat ada situasi untuk membela Islam, membela keimanan, kita membela, kita berjihad, itu jihad dalam konteks peperangan. Tapi orang haji jihad. Bukankah orang haji berjihad dengan hartanya? Ya, dia nabung, nabung, nabung, nabung kan? Ada cukup daftar berangkat. Mudah-mudahan yang belum berangkat disegerakan oleh Allah. Ya, nah, itu tidak cukup dengan amin, nabung, nabung, nabung, nabung, siapkan. Nah, jadi buktikan ikhtiarnya, jihadnya, nabung, nabung, harta. Setelah itu dengan fisik dia. Haji itu kan ibadah fisik digabung dengan harta. Ibadah ada tiga jenis, ibadah fisik saja tanpa harta. Contohnya sholat. Sholat fisik saja, gak pakai harta. Karena itu gak ada orang sholat bayar. Bapak mau apa ke Tanah Kusir sini ke Anur? Mau sholat pak? Sholat apa? Duha. Berapa rakaat? Saya mau ambil yang 8 pak. Baik, setiap rakaatnya 50 ribu. Sholat ya sholat, selesai keluar. Ada ibadah harta, harta saja. Harta gak pakai fisik. Gerakan gak banyak, cuman keluarkan zakat, infak, itu ibadah harta. Makanya fisiknya gak banyak. Ya paling-paling ada kotak, jalan, jalan, jalan, jalan, ambil, ambil, tukar, tukar, tukar, geser gitu kan. Dan itu bukan mobil-mobilan, sekali lagi ya. Itu gak pakai infak. Masukin, masukin, geser, ibadah harta. Nah gabungan harta dengan jiwa, gabungan harta dengan fisik, ada menggabungkan keduanya. Contohnya apa? Haji dan umrah. Haji, umrah. Makanya pahala haji tinggi nilainya karena menggabungkan dua jenis ibadah tadi. Langsung kalau haji mabrur, benar hajinya, surga jaminannya. Jihad dia. Dan tahukah Anda, belajar datang ke majlis ilmu, itu bagian dari jihad fisik dan harta. Sama persis. Makanya ini gak main-main ya. Godaannya juga tinggi. Weekend mungkin Anda bisa pilih datang kemana-kemana. Tapi ini episode terpenting dalam hidup kita. Anda kalau niatnya benar, datang ke majlis ilmu, belajar dengan benar, wafat di situ syahid statusnya. Ya, mau begitu mas?

Kan kita nggak tahu kapan pulang. Minimal alhamdulillah. Ya. Pasti saya tuh berharap meninggal waktu mengajar gitu. Masya Allah. Pengen begitu. Ya, meninggal mengajar. Ya kalau bukan gurunya muridnya dulu misalnya kan bisa. Bisa. Gak apa-apa. Normal aja. Nah ini statusnya ini. Nah jadi apa yang kita kerjakan di hari-hari ini, itu naik status langsung. Dicintai Allah, paling minimal jihad, jihad, jihad, jihad. Jihad itu kalau wafat statusnya syahid. Jadi maaf ya, tadi baca Quran setiap huruf 10. Sekarang kalau baca Quran nilainya jihad. Wafat sedang baca Quran, syahid statusnya. Wafat sedang tahajud, syahid statusnya. Wafat sedang mencari nafkah diniatkan karena Allah, syahid statusnya. Kalau benar dimanfaatkan hari-hari ini. Apakah hari-hari yang dimaksudkan? Yani min hadhil ayyam, yani ayyamul asyur. Yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pahalanya banyak, Masya Allah. Kalau agama, masalahnya keyakinan. Bukan logika. Masalahnya keyakinan. Yakin tidak dengan keterangan Allah. Ini Allah yang menciptakan kita. Gini ya, Anda beli handphone. Terus tukang handphone terangkan. Kata tukang handphone, Pak, cara menggunakannya seperti ini, Bu. Begini, begini, begini. Future-nya ini. Kemudian kalau ingin melakukan misalnya panggilan seperti ini. Nulis SMS begini, WhatsApp begini. Yang nerangkan, yang bikin handphone-nya. Percaya nggak? Percaya. Bahkan kalau ada kerusakan di handphone, kita datang ke kantornya kan? Sekarang Allah yang menciptakan kita, menerangkan pada kita. Hei hambaku, melalui lisan nabinya, ini ada yang utama nih. Mungkin kamu dosanya banyak, maksiatnya banyak, pengen tobat, pengen balik, merasa banyak dosa. Kan cara cerdasnya itu kumpulkan amalan yang banyak untuk menutup dosanya. Itu caranya kan? Dosa 1000, cari amalan 1001. Supaya yang 1000 nutup yang dosanya, yang satunya dibawa pulang. Kalau bisa dosa 1000, cari amalan 1000. Karena itu Nabi kasih konsep sedekah jariah. Sedekah jariah itu sedekah perbuatan baik yang saat dikerjakan pahalanya terus mengalir. Apa diantara cara cerdasnya? Punya modal 50.000. Dosa banyak. Bagaimana caranya 50.000 ini melahirkan pahala terus walaupun saya wafat? Belikan mushaf, kasih penghafal Quran. Atau berikan biaya pada penghafal Quran, suruh menghafal Quran. Begitu mushaf itu dibaca, modal cuma 50.000, dibaca oleh dia. Penghafal Quran itu mustahil baca Quran cuma sekali. Mustahil baca cuma satu huruf, pasti berulang-ulang. Alif lam mim, dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitabu la raiba fi la raiba fi la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi hudan hudan hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa kali diulang, berapa huruf? Ketika dia baca, Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Modal cuma 50.000. Cara cerdas. Jadi kalau kita mau beramal, cari sedekah jariah itu rumus. Ya, rumus. Dan itu indah. Dan penghafal Quran pun gak akan lihat-lihat. Ada mushaf dia baca, dia gak akan lihat siapa yang ngasih. Siapa yang ngasih ini? Si pula, udah banyak dia amalnya. Nun. Dah, simpan. Mana lagi yang ngasih? Gak ada. Gak ada. Paham ya? Nah, ini peluang besar. Sadar dosanya. Sadar amal sedikit, cari amalan yang saat dikerjakan tumbuh. Kemudian dua hal ini, dosa hilang, hapus oleh Allah. Yang kedua, amalan langsung tinggi. Wah, statusnya diupdate. Dan update itu kuantum, cepat naik ke atas. Nah, sulit menemukan waktu-waktu ini. Di antara yang spesial itu 10 hari Dzulhijjah. Nah, saya mau terangkan pada Anda kemuliaan bulan Dzulhijjah ini. Di 10 hari pertamanya itu menggabungkan dua hal sekaligus. Pengampunan dosa secara menyeluruh, bukan satu dua, semua. Awas ya, ingat baik-baik. Yang kedua, datangnya pahala dengan komposisi yang sangat besar, luar biasa. Dari mana taunya ampunan dosa yang sangat besar dan tinggi ini? Kita buka dengan kalimat ahabbu ilallah, amalannya dicintai oleh Allah. Sekarang kita lihat kaidah cinta dalam Al-Quran. Awas, ini bukan kaidah manusia. Kalau manusia itu banyak teorinya, kadang diucapkan di lisan, di hatinya gak nyampe. Ya. Aku mencintaimu, padahal tidak. Mau kemana sayang, ke hatimu? Padahal cari kuartep gitu kan? Udah, sini. Kurang. Yuk kita masuk, saya akan terangkan pelan-pelan supaya mudah dipahami. Maaf, teori dasarnya sudah paham? Sudah ya? Jadi sekarang kita, sekarang tanggal

Saya akan terangkan langsung pernyataan Allah, firman-Nya dalam Al-Quran. Kalau satu amalan dicintai oleh Allah, apa yang Allah berikan kepada orang itu? Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha. Muhammad katakan sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang serius mencintai Allah, fattabi'uni, buktikan cinta kalian dengan mengikuti semua petunjukku. Jadi kalau kita mencintai Allah, nah Allah berikan cara jalan untuk mencintai Allah lewat Nabi. Makanya kalau Anda mencintai saya, kata Allah, maka ikuti Nabi ini. Itu jalan untuk mencintai Allah. Ya, mau misalnya ibadah, salat, ikuti bagaimana Nabi membimbing salat. Mau berkorban, ikuti bagaimana Nabi membimbing berkorban. Mau baca Al-Quran, ikuti bagaimana Nabi membimbing kita baca Al-Quran. Paham sampai sini? Nah, sekarang, bukan ini poinnya. Sekarang teruskan. Yuhibbukumullah. Jika orang mampu membuktikan cintanya kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Allah akan mencintai orang itu. Anda ikuti tuntunan Nabi, Allah akan cintai orang itu. Nah, saya akan berhenti pada kaidah ayat ini. Orang yang dicintai Allah, yuhibbukumullah, ketika seseorang dicintai oleh Allah, maka hal pertama yang diberikan oleh Allah bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika Allah mencintai hamba dimaksud, maka Allah akan berkenan menggugurkan semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Yaghfir lakum dzunubakum. Orang tua cinta pada anak, maka anak akan diberikan mainan yang disukainya. Suami cinta pada istri, maka istri akan diberikan apa yang ia ingin harapkan dalam hidupnya. Istri cinta pada suami, maka ia akan mempersembahkan apa yang terbaik yang suami inginkan darinya. Tapi ketika Allah mencintai seorang hamba, bukan dunia yang akan Allah berikan kepadanya. Jadi kalau ada peningkatan dalam urusan dunia, harta bertambah, rumah makin mewah, kendaraan makin banyak, kedudukan meningkat, jangan dulu merasa kita sedang dicintai oleh Allah. Jangan simpulkan Allah ridha. Bagaimana tahunya Allah ridha dengan harta kita? Bagaimana Allah tahu, ya, kita tahu Allah ridha dengan kedudukan kita? Dari mana tahunya? Diukur dengan kadar ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau Anda punya peningkatan harta, tapi saat bersamaan senang maksiat, artinya ada yang tidak berkah dengan harta itu. Allah enggak suka, enggak ridha. Hati-hati, mungkin istidraj. Sengaja dibuat banyak, banyak, banyak, banyak, banyak maksiatnya. Ketika banyak maksiatnya, banyak dosanya, nerakanya paling dalam. Coba lihat. Nih ya, mohon maaf ya, izin nih. Tolong lihat baik-baik. Anda yang mengumpulkan banyak harta sampai saat ini, dari sekian harta yang dikumpulkan itu, berapa banyak harta yang sudah jadi ibadah? Saya kan sering sampaikan, buka dulu lemari pakaian, lihat dari pakaian yang dikumpulkan, ada berapa helai pakaian yang belum pernah dipakai ibadah. Pernah enggak ada kaos yang belum pernah dipakai salat? Pernah enggak ada celana yang belum pernah dipakai untuk baca Al-Qur'an? Itu nanti akan bicara dihisab loh, bukan enggak dihisab, dihisab. Dihisab. Makanya sering saya katakan, kalau ada benda baru dititipkan pada kita, pakai dulu untuk ibadah. Pakai dulu. Beli pena, pakai dulu untuk nyatat hadis, nyatat ayat. Ya, dapat pakaian hadiah, pakai dulu, pakai sholat dulu walaupun sholat sunnah, pakai. Kaos, pakai kaosnya, tutup dengan kokonya, sholat, tutup dengan mukenanya, pakai. Alhamdulillah. Dapat motor baru, bawa sholat subuh, pakai sholat subuh. Ya, keluar hilang. Ya apa-apa. Ya apa-apa. Namanya titipan. Masa dititipin diambil sama yang punya, dititipin masa marah? Kan aneh kan? Ya, Anda tukang parkir, datang yang nitip, titipkan Ferrari. Begitu mau diambil Anda marah. Jangan, enggak bisa. Oh, yang punya ngambil kok. Allah nitipkan ke kita, terus diambil lagi. Ya udah, kenapa mesti kita kemudian sulit untuk memberikannya? Ya, tapi ikhtiar untuk mencari apakah masih titipan kita atau bukan. Jangan langsung disimpulkan, oh pencuri enak banget kalau begitu. Ya, nah, ingat pencuri itu hartanya yang haram. Maka ketika diambil oleh pencuri, Anda gak usah khawatir. Barangkali ada sebagian yang haram yang pernah kita kerjakan sudah dikeluarkan oleh Allah. Nanti akan diganti dengan yang halal. Paham ya? Nah, kembalikan ke sini. Lihat sini. Pertama, Allah akan gugurkan semua dosa-dosanya. Jadi kalau orang dicintai oleh Allah, dia akan dijaga dari perbuatan maksiat. Ciri orang yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah, pertama, dia akan dijaga oleh Allah untuk melakukan perbuatan maksiat. Terjaga. Misal, maaf ya, maaf sekali. Mata pernah berdosa. Sering melihat tayangan yang jelek gitu ya. Yang buruk, gambar-gambar yang tidak elok. Itu kalau tobat, ya Allah saya tobat dengan dosa mata saya. Nangis dia.

cirinya diterima taubatnya itu? Ketika Allah terima, diampuni dosa mata ini, maka akan ditutup mata ini dari perbuatan maksiat lagi. Allah akan palingkan. Jadi begitu ada tayangan yang tidak baik, seketika dia akan benci dengan itu, dia tinggalkan. Makanya sering kalimat taubat dalam Al-Quran diikuti dengan kalimat islah, wa aslah, wa man taba wa aslaha. Orang taubat jadi lebih baik. Taba wa aslah, taba wa aslah. Taubat berubah jadi baik. Jadi kalau ada orang taubat dari matanya, dosa mata, tapi masih senang melihat yang buruk, nah itu perlu terus taubat terus, terus. Tandanya belum ada penerimaan di sisi Allah. Taubat lagi. Ya, jangan menyimpulkan gak diterima sama sekali, tidak. Terus taubat lagi. Sampai walaupun itu masih terjadi, mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan taubat. Sampai diputus dengan kematian supaya tidak mengerjakan kembali. Ada seorang pramugari, berhenti dari pekerjaan, ikut ta'lim. Kamis ya, pertama ikut. Saya awal pertama ke Bekasi. Kamis depannya, hari kedua, tiba-tiba dia gak ada. Di belakang teman-temannya pas kita mau mulai menangis tuh. Saya bilang, kenapa menangis? Bu, ustaz kawan kita si Fulana sedang di rumah sakit dan dalam keadaan sekarang mau minta doa ustaz. Baik, kita doakan. Saya bilang, setelah kita selesai ta'lim. Ini kisah nyata. Selesai ta'lim, belum saya tutup, di belakang kok makin terisak. Kenapa? Saya bilang, ustaz, si Fulana yang akan kita doakan sudah wafat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berdoa kemudian. Malamnya takziah. Datang saya ke rumahnya. Masya Allah, saya sampai termenung beberapa detik saya. Sebelum bicara sesuatu, saya pikir begitu mulia perempuan ini. Dan begitu sayang Allah kepadanya. Anda bayangkan, dia ikut ta'lim sekali. Dan memutuskan untuk berubah, untuk mendekat kepada Allah. Jadi lebih baik lagi. Dan ternyata itu persiapan menjelang kepulangannya kepada Allah. Allah bikin sakit dia. Bukankah sakit itu orang sering banyak berdoa kepada Allah? Bukankah orang sakit sering mengingat Allah? Karena dia mengingat Allah, Allah berkenan menggugurkan dosa-dosanya. Ya, orang katakan, ya ustaz, dia gak sembuh. Bukan gak sembuh. Didiamkan di tempat itu, tidak kembali ke lingkungannya dulu, supaya dia tidak berbuat dan mengulang dosa yang sama. Diisolasi di tempat itu. Sampai pulangnya. Sehingga lisannya tidak punya kesempatan untuk membicarakan keburukan orang lagi. Matanya tidak punya kesempatan untuk menatap yang tidak baik lagi. Kakinya tidak mampu berjalan ke tempat yang tidak baik lagi. Di situ dia pulang menghadap Allah. Dan hebatnya, begitu wafat, siapa yang datang malam pertama ke tempat ini, malam Jumat, loh, wafatnya dalam keadaan Kamis, malam Jumat, dan dimakamkan, yang datang itu orang-orang taklim, istrinya. Kemudian datang teman-teman yang istrinya, suaminya ikut datang. Demi Allah saya katakan, ahli sholat, ahli subuh, ahli taklim, teman-teman seprofesinya dulu yang datang cuma karangan bunganya. Satu dua orang datang, selesai. Tapi umumnya yang datang, orang-orang yang penuh dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mau katakan, ada bagian tertentu dalam hidup kita itu pasti ada sentuhan di hati kita. Kamu harus berubah, kamu harus lebih baik. Yakin saya, sepanjang namanya manusia, pasti ada suara hati itu. Ayo lebih baik lagi. Dia sudah, kamu kapan gitu? Apa mau seperti ini terus? Pasti ada suara itu. Ketika Anda mendapatinya, ikuti itu. Istaftiqol bakbinta. Nah ini, kembali kepada ini. Jadi kalau orang-orang beramal dan dicintai amalnya oleh Allah, maka yang pertama Allah akan berikan kepadanya, Allah gugurkan semua dosanya. Dzunub jama' dari kata dzambun. Dzambun satu dosa. Satu dosa. Contoh, Quran surah ke-40 ayat 3. Ya, dengan namanya ghafir. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Kata Allah, kalau ada orang berbuat satu kali dosa, jangan didiamkan, langsung taubat. Kalau dia langsung taubat, saya ampuni seketika. Dan saya terima tobatnya. Jadi rumus dosa untuk bertobat itu begitu. Kalau berbuat kesalahan di waktu itu, segera istighfar, cepat. Jangan tunda malam. Nah, itu peluang diampuninya cepat. Dosa siang hari, istighfar seketika, minta ampun sama Allah. Kalau terkait manusia, langsung minta maaf, selesai. Jangan tunggu malam, entarlah supaya khusyuk sambil tahajud, begitu maghrib meninggal. Belum sempat tobat. Dosa malam, jangan tunggu siang. Maka kalau kita berbuat satu kesalahan, satu saja kata Allah, jangan biarkan pulang walaupun membawa satu dosa. Saya akan bersihkan walaupun cuma satu itu. Walaupun cuma satu. Sifat Allah yang menggugurkan satu dosa disebut ghafir namanya. Ghafir dipasangkan dengan dzambun. Ghafiri dzambi wa qabili taubi. Ketika seorang merasa memiliki satu dosa, berbuat salah, langsung taubat. Kata Allah, saya terima taubatnya, saya ampuni dosanya. Pulang dalam keadaan bersih. Nah, tapi kalau dibiarkan, dosa sekali, dibiarkan jadi penyakit nanti. Nambah lagi, ditutupi dengan kebohongan, muncul kebohongan yang lain lagi. Ya,
Jadi kalau berbuat salah jangan berbohong. Bicara seadanya. Kalau kaitan dengan Allah langsung tobat, dengan manusia langsung bicara. Papa kan biasanya pulang jam 5, kok sekarang jam 7? Papa dari mana tadi? Bicara aja. Maaf mah tadi ada rapat. Ya. Maaf mah tadi ada pertemuan dengan klien. Siapa kliennya? Laki-laki atau perempuan? Ya, perempuan, tapi didampingi oleh yang lainnya juga. Ya, kenapa enggak kirim kabar? Enggak sempat mah. Langsung situasinya sedang diskusi. Kan bisa SMS. Kalau SMS proyeknya hilang, uang belanja mama berkurang. Mana buktinya? Ah, ini pertemuannya. Selesai sudah. Mau tanya apa lagi? Kan jelas gitu. Tapi kalau Anda tutupi-tutupi, minimal prasangka buruk muncul. Padahal mungkin yang Anda kerjakan itu benar. Papa dari mana? Kok pulangnya jam 7? Ah, mama banyak tanya lah, besok aja. Terus dicari. Akhirnya suami tidur, handphone dibuka-buka. Paham ya? Nah, jadi sederhana, selesai. Nah, tambah zunub. Nah, sekarang ada peluang. Tepat di hari ini, sampai 8 hari ke depan. Siapa yang mengerjakan amalan-amalan seketika, begitu dikerjakan, ada peluang untuk bertobat. Jadi rumusnya begini, saat mengerjakan amal ini, disebut dengan amal soleh. Amal soleh dibagi dua dalam Al-Quran. Ya, baik-baik ya. Amal soleh dibagi berapa? Dua dalam Al-Quran. Pertama, tobat dari maksiat. Ya, jadi bertobat dari maksiat itu amal soleh. Nah, ini rumusnya, apa yang harus kita kerjakan? Amal soleh. Taubat dari maksiat. Untuk mendapatkan status yang ini, karena dua kemuliaan, dicintai Allah, turunannya dihapuskan dosa. Kedua, bernilai pahala jihad. Untuk mencintai, mendapatkan cinta Allah yang ini, maka amalan pertama yang dikerjakan taubat dari maksiat. Ya, ingat-ingat. Ya, kalau perlu sampai ke puncak sebelum yang 10. Kenali diri kita. Kekurangannya apa? Makanya orang haji yang berangkat di sana itu, sebelum berangkat dia kenali dirinya. Kurang apa, berbuat salah apa, berbuat maksiat apa. Kita pun yang tidak berangkat haji, sama, kenali diri kita. Selama 9 hari ke depan ini, ayo kenali. Lihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mata pernah berbuat salah apa? Lisan pernah berbicara kotor pada siapa saja? Sampai ke ujung kaki, kenali. Ya, sesuatu yang dilakukan untuk mengenali disebut dengan arafah. Kalau sifatnya disebut dengan arafah, pakai ta. Kalau banyak yang dikenali, tambah alif dengan ta di ujungnya. Jama' mu'annas salim. Ya, mu'annas salim. Arafat. Pada tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang yang berhaji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Fokus. Kenapa disebut dengan Arafah? Ada dua riwayat. Riwayat pertama terkait dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika diajarkan cara berhaji manasik, beliau paham, ditanya oleh malaikat. Sudah paham? Kata malaikat, kata Nabi Ibrahim AS, araftul an, sekarang saya sudah mengerti, tahu. Araftu, sifatnya disebut dengan arafah. Yang kedua, ini diabadikan juga dalam Al-Quran, ada kisah terkait dengan Nabi Adam. Nabi Adam pernah berbuat salah dengan sifat kemanusiaannya. Saat makan buah khuldi itu, dan turun ke bumi, terpisah dengan Adam, terpisah dengan Hawa. Hawa terpisah dengan Adam, Adam terpisah dengan Hawa. Awas, mudah bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada Adam dengan sifat kenabiannya. Jangan dimakan Adam, salah. Jangan diikuti setan. Dikuatkan oleh Allah bisa. Tapi kenapa diizinkan untuk memakan buah itu? Untuk memberi pelajaran pada anak cucunya yang bukan nabi. Kalau nanti berbuat salah, begini cara kembalinya kepada Allah. Sebab kalau semua nabi, sifatnya maksum akan dijaga dari maksiat. Tapi kita yang bukan nabi, bukan maksum. Bukan maksum, besar kemungkinan berpeluang maksiat. Cara kembalinya seperti ini. Nah, secara singkat, turun ke bumi ketika berbuat salah, kenikmatan surga itu hilang. Harus bekerja. Karena itu orang-orang yang bermaksiat itu pertama kali hilang dari dirinya kenikmatan. Silakan, orang yang berbuat salah, maka sebagian kenikmatannya dicabut oleh Allah. Kalau enggak percaya silakan, makan jadi gelisah, ketemu orang jadi enggak enak. Ya, orang yang korupsi mungkin saat terima uangnya senang, tapi kegelisahannya enggak hilang. Saat dipakai itu enggak tenang. Orang yang ngambil sandal, ngambil kotak infak, macam-macam, saat mau ngambilnya aja dia sempat gelisah. Buktinya apa? Nggak mau ketahuan orang. Takut. Makanya kata Nabi, kalau orang berbuat sesuatu takut diketahui orang banyak, itu tandanya berpeluang ada dosa di dalamnya. Berpeluang ada dosa di dalamnya. Hati-hati. Dan hatinya gelisah, bukan tenang. Beda dengan orang infak, takut ketahuan itu nggak apa-apa. Hatinya tenang. Ini tandanya hatinya gelisah. Anda mau infak, takut ketahuan orang, takut kedengaran. Anda tutupi pelan-pelan. Ya, takut kedengaran.

Ya, pada pengen ikhlas luar biasa. Ya, 1000 rupiah yang logam itu kan, tutupin. Takut kedengaran, takut ketahuan, ikhlas. Supaya enggak ada bunyinya, masuk. Gitu. Hati tenang, lega, alhamdulillah. Geser. Nah, itu beda kasusnya. Nah, sekarang kita kembalikan. Perhatikan baik-baik. Ketika Adam turun ke bumi, ini pesan penting bagi kita. Ketika seseorang berbuat maksiat, maka kenikmatan yang melekat padanya, Allah akan cabut sebagian dari kenikmatannya. Makanya kegelisahan ada, ketidaknyamanan ada. Orang yang sering berbuat maksiat dengan orang banyak, sering berkelahi, sering pukulin orang, pernah bunuh orang, itu mau makan di restorannya gak akan tenang. Cari tempatnya, tempat yang gak terbuka, nempel ke tembok ya, bagian belakang ditempelin, takut dari belakang tiba-tiba ada yang nyekik ya. Gak enak, hidupnya gak akan enak. Demi Allah saya katakan. Ya, pengawal mulai banyak, kemana-mana susah. Terbang cuma ke Malaysia, mobil dari sini dibawa ke sana. Ya, mobil dilapis baja, lapis besi, lapis lagi apa. Orang makan kue lapis, dia lapis baja. Gak enak hidupnya pokoknya. Gak enak. Ya, makanya jangan coba-coba lah. Begitu turun, Adam, orang mengatakan, sejarawan mengatakan turun di Asia Selatan, sekitaran India. Hawa turun di satu tempat yang sekarang disebut Jeddah namanya. Jeddah, makanya disebut Jeddah. Pernah nenek pertama turun beraktivitas di situ. Ya, kalau nanti Anda haji atau umrah, datang ke Jeddah, biasanya kan suka istirahat di pantai itu ya, Laut Merah itu, lurus dikit, sebelah kirinya ada sepeda ontel yang besar, lurus lagi di perempatan pertama, lurus, sebelah kanannya persis ada tembok besar yang warnanya coklat di batu bata kan. Di situ ada tulisan Maqbarah Hawa, kuburan Sayyidah Hawa. Ya, kata pakar sejarah bukan kuburan, tapi tempat pertama Hawa turun di situ dan beraktivitas. Singkatnya, Adam di wilayah India, Hawa di wilayah bagian yang sekarang dikenal dengan Saudi. Keduanya berjalan, mencari, sampai kemudian bertemu. Dari jauh kelihatan. Ya, kalau bahasa kita, ih kayaknya saya kenal ya. Kata Hawa, ih itu kan gak asing bagi saya. Ya, memang akan kenal dan gak akan asing, karena memang di bumi cuma mereka berdua, gak ada yang lain. Pasti kenal. Akhirnya apa yang terjadi? Naik, ketemu ada satu bukit. Ketika naik itulah di bukit, keduanya saling mengenali satu sama lain, melepaskan rindunya, puncak kasih sayangnya muncul. Dalam bahasa Arab, puncak kasih dan rindu yang sangat dalam, itu disebut rahmah namanya. Makanya pada diri seorang ibu ada rahim. Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat dicintai dengan puncak kasih dan sayang sangat dalam. Dia walaupun sakit, jaga-jaga. Walaupun gak bisa miring kanan, kiri, tetap senyum. Belai lagi, ade, yang sabar ya, yang kuat ya, rahim. Sifatnya disebut dengan rahmah. Puncak disebut dengan Jabal namanya. Maka sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Naik ke atas. Ketika keduanya bertemu, mereka sadar kita ini terpisah. Jauh dari nikmat Allah karena pernah berbuat salah. Mulai saat ini, kita jangan salah lagi. Kita mesti kembali kepada Allah. Maka keduanya menerima bimbingan taubat dari Allah untuk disampaikan kepada anak cucunya. Turun Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi. Maka Adam menerima bimbingan taubat dari Allah untuk disampaikan pada anak cucunya. Kalau berbuat salah, begini cara pulangnya. Fataba alaihi, maka diterima taubatnya. Apa kalimat pertama yang muncul diterima dari Allah? Quran surah ketujuh ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Adam mewasiatkan. Pesannya diabadikan dalam Al-Qur'an untuk semua anak cucunya. Anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir, anak cucu sampai hidup berakhir, itu dalam bahasa Arab disebut dengan bani namanya. Bani keturunan sampai akhirnya. Maka ayat ini ditujukan pada bani Adam, anak cucu Adam sampai kehidupan berakhir. Karena Adam manusia pertama yang turun ke bumi, kemudian berkeluarga dengan Hawa, melahirkan anak cucu. Maka semua manusia sampai dengan kiamat adalah bani Adam. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Apa wasiat Adam pertama kali? Yang awal-awal diberikan untuk bani Adam, maka disebutkan di Quran surah 7 ayat 26 ya. Ya bani Adama, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucuku, cicitku, dan seluruhnya sampai dengan hari kiamat. Jangan pernah terjadi dalam episode kehidupanmu engkau diperdayai oleh setan seperti bapak ibumu pernah kemudian diperdayai sampai keluar dari surga dan tidak mendapatkan kenikmatan itu lagi. Kalau terjadi pada dirimu sesuatu yang salah, maka cepat kembali seperti Allah turunkan kepadaku bimbingan seperti ini. Kenali kesalahanmu, kenali. Ketika Anda mengenalinya, maka arafa mengenali sifat salahnya. Sifatnya dalam bahasa Arab ditambah ta di ujungnya, arafa. Semakin banyak tambah alif, tambah ta maftuah, arafat. Maka wilayah Jabal Rahmah sekarang dikenal dengan arafa. Kenapa? Karena di situ akan ada setiap tahun sekali orang-orang yang berusaha mengenali dirinya untuk mendekat kepada Allah.

subhanahu wa ta'ala. Makanya di situ orang-orang pada tanggal 9 mereka wukuf. Wukufnya di mana? Di Arafah. Apa yang mereka kerjakan saat wukuf di Arafah itu? Wukuf bukan diam. Wukuf itu diam untuk berkontemplasi, diam untuk bermuhasabah, diam untuk merenungi. Karena itu yang pertama direnungkan saat ada wukuf itu adalah dosa-dosa yang pernah dikerjakan selama hidup. Makanya orang wukuf itu yang pertama itu bukan doa dulu. Dosa dulu dicatat sebelum berangkat. Sama ibu apa? Sama ayah apa? Kalau sudah almarhum apa yang pernah dikerjakan berbuat salah? Sama tetangga apa? Suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak. Semua dikumpulkan tulis. Makanya yang belum berangkat bukan aib bertanya. Ya istri tanya pada suami. Suami mungkin gak ikut, istri tanya. Papa, mama besok berangkat. Nanti saat wukuf mama ingin bermuhasabah. Papa tolong pak, kasih tahu kalau selama ini mama punya banyak salah. Emang. Gak apa-apa, terima aja. Ayo catat. Gak apa-apa, catat aja. Bukan aib, nanti sana doakan. Suami demikian ke istri. Dan seterusnya. Ke anak, ke tetangga, ke seluruhnya. Nanti pas di sana, kalau tercatat kelihatan. Istighfari. Istighfari, istighfari, istighfari, istighfari. Begitu di istighfari, minta ampun sama Allah. Itulah sebabnya setelah di istighfari, kita ingat apa sih penyebabnya saya berbuat salah begini. Oh pertama karena nafsu saya. Karena diri saya. Jadi kalau orang berbuat dosa, penyebab pertamanya bukan faktor eksternal. Bukan karena orang lain, karena ketidakmampuan dirinya mengendalikan nafsu. Ya kalau Anda duduk depan rumah, ada tetangga lewat, tidak menyapa. Bukan karena salah tetangga. Karena Anda sendiri yang tidak bisa mampu mengendalikan nafsu. Sehingga menyimpulkan prasangka buruk pada tetangga Anda. Padahal kan rumusnya sederhana. Orang lewat gak nyapa. Caranya adalah sapa. Assalamualaikum akhi. Masya Allah. Waalaikumsalam. Maaf gak kelihatan. Iya, udah gede begini masih gak kelihatan nih. Terus ngobrol. Enak, selesai. Ah, sesuatu yang tidak bisa dikontrol dalam diri, yang sifatnya besar disebut aqobah namanya. Aqobah. Nah, kadang-kadang, maaf, kontrol dirinya bisa, tapi lingkungan sekitaran mempengaruhi jadi buruk. Suami bagus, istri kurang bagus. Suaminya bupati, istrinya mulai muncul. Papa sudah bupati itu sudah 3 tahun, Pak, tinggal 1 periode lagi. Yang camat aja, maaf, sudah Ferrari, Pak. Ya. Papa masih Avanza. Bisa. Setiap hari akhirnya kan terpaksa cari dan berujung di KPK, ya. Terus hati-hati, kadang istri bagus, suami kurang. Mama, papa ada family gathering nih, copot dulu jilbabnya. Ini cuma 30 menit, dan di 30 menit itu di menit keberapa Anda akan wafat. Nah, pengaruh lingkungan sekitaran disebut wusta namanya. Suami istri bagus, anak kadang-kadang yang kurang bagus diisi. Nah, ada lagi yang suami bagus, istri bagus, nafsu bisa ditahan, tapi begitu dapat pekerjaan baru, mutasi. Dapat kantor baru, di situ kumpul orang-orang yang kadang gak baik. Mulai main proyek yang tidak bagus, mulai main-main ke tempat yang tidak elok, mulai sogokan dikenalkan, mulai hal buruk dihadirkan. Faktor jauh, ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang sering membuat kita terpleset dalam hidup. Nafsu, orang sekitaran, orang jauh. Terpeleset dalam bahasa Arab disebut zalafa. Kalau kencang kepelesetnya izdalafa, sifatnya muzdalifah secara bahasa. Maka datang kita ke muzdalifah. Kita lontar kan? Pertama kali kita lontar dengan nafsu kita kan? Bismillah ya Allahu Akbar. Orang yang punya catatan itu, orang yang punya catatan, itu akan ringan. Kenapa? Karena dia tahu apa yang mau dilempar. Itu cuma simbol. Syiar. Yang sesungguhnya dilempar sifat buruk kita. Bismillah ya Allahu Akbar, sifat marah saya ya Allah. Karena marah saya ibu saya pernah menangis. Bismillah Allahu Akbar, langsung keluar air mata. Bayangin ibu. Bismillah ya Allahu Akbar ya Allah. Karena kata-kata saya ini anak saya ya Allah pernah jauh dari saya. Lempar. Bayangin anak. Apalagi saat tidak hadir bersama dia. Apalagi kalau ibunya sudah wafat, ayahnya wafat. Lempar sampai 7 kali. Sampai setelah dilempar, itu bukan belum selesai, dia ngadap ke kiblat. Dia berdoa, wajjahtu inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal atau ana awwalul muslimin. Belum selesai, Anda menghadap kiblat dulu, Anda berdoa, ya Allah, mulai saat ini aku pasrah menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Aku salat, aku ibadah, aku berhaji sampai dengan sekarang. Aku lakukan karenamu ya Allah. Kalau setelah haji ini aku hidup lagi, mohon bimbing aku. Kalau aku wafat sekarang, mohon terima wafatku husnul khatimah. Dan aku berjanji, kalau engkau berikan kesempatan aku hidup setelah haji ini, aku akan jadi muslim yang lebih baik, lebih patuh kepadamu.
aku akan jadi muslim yang lebih baik, lebih patuh kepadamu. Makanya ketika dia lontar, selesai, ustaz selesai, ular selesai, sampai dia selesai pertama balik itu, baru aku bawa dulu balik, dia merenung lagi di Muna. Muna itu harapan untuk berubah jadi lebih baik. Muna. Sebetulnya secara bahasa bukan Mina, cuma orang lokal menyebut Mina, Mina, Mina, menyebar Mina. Bahasa yang tepat Muna. Muna, harapan untuk berubah jadi lebih baik. Makanya merenung lagi di Muna, sudah berubah belum? Kalau belum, lempar lagi. Sudah berubah belum? Belum, lempar lagi hari kedua. Berubah belum? Belum, hari ketiga. Sampai tiga kali dilempar, tiga hari masa belum berubah juga? Apa perlu anda yang dilempar? Berubah, berubah, berubah. Makanya ketika pulang, sifat buruknya sudah hilang karena sudah dilempar. Yang muncul yang baik, kebaikan yang muncul setelah buruknya hilang disebut birrun namanya. Birrun. Kalau melekat pada pelakunya, pada orangnya, maka berubah dari kata birrun menjadi mabrurun. Mabrur. Maka muncul istilah haji mabrur. Yaitu haji yang bisa merubah pelakunya dari hal yang tidak baik jadi lebih baik. Maka kalau sudah baik dipertahankan sampai dengan wafat, kan dosanya sudah hilang. Habis semua. Waktu Arafat kenal, hilang, hilang, hilang, hapus, gugur. Yang tersisa cuma baiknya. Kalau baik dipertahankan sampai wafat, maka surga enggak ada yang lain. Om salahnya udah hilang, dosa udah habis, tinggal amal saleh. Dijaga sampai balik pada Allah. Makanya kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji itu kalau mabrur, hilang kotornya, baik dijaga sampai wafat, enggak ada pahala sepadan. Surga langsung. Surga langsung. Yang paling indah begitu pakai, insya Allah pakai ihram, sudah disiapkan, sudah niatkan kalau wafat, ya lillah. Kata Nabi, kalau wafat pun di Madinah, makamkan di Baqi. Diterima itu wafat sebagai syuhada. Syahid. Oh, pokoknya indah. Masya Allah. Pulang. Makanya dijaga, cuman haji yang sifat ibadahnya disebutkan pada orangnya. Al-hajjul mabrur. Sifat orangnya haj. Diserap dalam bahasa Indonesia, haji. Pak haji, bu haji. Itu penjaga. Kalimat itu kalimat penjaga, bukan kalimat gelar. Saya sering sampaikan berkali-kali, ibadah di Islam itu enggak melahirkan gelar. Kalau ibadah di Islam melahirkan gelar, kita paling banyak gelarnya tanpa wisuda. Betul. Ustaz Adi SHI, sholat haji infak. Muncul semua. Enggak ada sholat, enggak ada bapak sholat, ibu infak, enggak ditemukan. Tapi haji spesial, sifatnya dilekatkan. Anda pulang dari haji, baru nyampe bandara, koper belum tiba, keluar lisan tanpa kontrol, mana nih koper saya nih, gak benar nih imigrasi. Puh. Orang Arab langsung mengingatkan, ya haj, Pak Haji, bapak baru haji, jangan sampai surga yang telah Allah berikan ditukar kemudian dengan kemaksiatan baru yang bisa menjauhkan anda dari surga yang telah dianugerahkan itu. Maksudnya itu, jadi kalau bapak ibu sudah haji, ada kalimat itu kalimat dititipkan oleh Allah di lisan orang itu untuk mengingatkan kita, kamu pernah haji, jangan sampai Allah kasih surga, kamu pilih neraka. Kamu sudah haji, itu cara menyikapinya. Bukan kebanggaan, bukan update status. Bukan ganti penampilan. Dulu peci putih, sekarang hitam. Dulu hitam, sekarang putih. Atau sekarang hitam putih. Tidak. Tidak. Bukan itu yang dibanggakan. Ya, bukan. Alhamdulillah, sudah selesai. Akhirnya impian selama hidup menjadi haji. Wah. Ya. Kadang tuh media juga suka mendorong ke situ gitu. Calon haji, calon haji. Itu kalimat itu bukan kalimat dunia, kalimat peringatan sampai pulang kepada Allah. Jadi kalau dipanggil dengan kalimat itu bukan kebanggaan, tanyakan, aduh ya Allah takut nih kalau pulang hajinya nggak berhasil dalam pandangan Allah, jaga lagi, jaga lagi. Ini bukan kalimat, masya Allah. Pak Dedi lurus aja. Pak Haji Dedi, oh iya. Paham ya? Nah, ini kalimat pertama. Nah sekarang yang tidak berhaji, apakah bisa mabrur? Bisa. Ini dahsyat nih. Ada orang haji, belum tentu mabrur. Ada yang gak haji, bisa mabrur. Apa diantaranya yang dia kerjakan? Dia mengerjakan amalan seperti orang haji. Walaupun dia tidak berada di sana. Dan tentunya bukan amalan haji. Tapi ada satu amalan yang saat dia kerjakan, dahsyatnya dia bisa melakukan seperti orang haji. Perhatikan, di sana Arafah, di sini Arafah. Tempatnya bukan Arafah, tapi momentumnya disebutkan oleh Nabi SAW. Siyamu yaumi arafata anni ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanatil lati qablahu wa sanatil lati ba'dahu. Puasa di saat hari Arafah. Yaumu arafata. Nabi bisa menyebutkan begini, siyam tis'adzil hijjah.
Puasa 9 Zulhijjah. Tapi kenapa dzarafnya diidofatkan kepada Arafahnya, momentumnya? Puasa di hari saat orang sedang melakukan Arafah. Kenapa disebutkan puasa pada saat itu? Bukan dengan tanggalnya, tapi dengan momentumnya. Ini di dalam sekali kajiannya di ilmu hadis. Supaya memberikan pesan kepada kita, jangan cuma puasa di tanggal 9 menahan lapar dan haus saja, bukan itu yang diinginkan. Kalau cuma tahan lapar dan haus, enggak usah nunggu tanggal 9 dulu aja. Senin puasa. Kamis puasa. Ayyamul Bid puasa. Puasa Daud bisa, ngapain nunggu sampai 9 Zulhijjah? Tapi kalau Anda ingin mengerjakan 9 Zulhijjah, jangan cuma tahan lapar dan haus, sayang ada sesuatu yang akan hilang. Apa yang Anda kerjakan? Nabi sebutkan kalimat Arafahnya mudhaf mudhaf ilaih. Dalam kaidah bahasa Arab, mudhaf mudhaf ilaih itu mudhaf ilaih akan dibawa ke hukum mudhaf. Paham enggak? Tidak. Mudhaf itu sesuatu yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang jadi sandarannya. Misal, ini spidol, ini saya. Kolam bahasa Arabnya, spidol, pena, kolam, ya. Kolam. Kolam itu bukan tempat ikan, ya. Dalam bahasa Arab, kolam, spidol, pena yang jadi alat tulis namanya apa? Kolam. Kolam, ini saya Adi. Kolam Adi. Pulpen saya, spidol saya. Spidol ini punya Adi. Maka hukum pulpen enggak bisa dipisahkan dari saya. Makanya orang yang mau pinjam spidol pulpen dari saya, maka dia harus bilang kepada saya dulu. Adi enggak akan bisa dipisahkan dari spidol. Begitu Adi nyimpan spidol, kemudian dia pergi, maka orang katakan, Pak Adi, spidolnya ketinggalan. Jelas ya? Selalu bergabung. Nah, puasa di hari 9 Zulhijjah bukan tanggal yang disebutkan, tapi momentumnya. Siam yaumi Arafah. Yaum Arafah. Yaum yang menunjuk kepada harinya, jelas. Tanggalnya jelas. 9 Zulhijjah. Tapi Arafah menunjuk pada momentumnya. Ini seakan-akan Nabi ingin mengatakan, jangan cuma puasa di tanggal 9-nya, tapi kerjakan amalan-amalan saat orang ada wukuf di Arafahnya. Saat mereka duduk berwukuf, bermunajat, bermuhasabah, Anda pun sambil puasa, koreksi diri. Itu yang dimaksud puasa Arafah, koreksi diri sambil puasa. Bukankah puasa hari muhasabah? Saat Ramadan kan kita muhasabah kan? Dari dosa minta ampun, sama ini, sehari ini, coba pikir-pikir. Kalau bertepatan dengan waktu kerja, kan Anda jalan kan? Kadang pakai mobil, pakai motor, lewat jalur yang sering dilalui. Pertanyaan saya, dari sekian Anda lewat situ, berapa kali berbuat maksiat di tempat-tempat itu? Pernahkah berbuat maksiat di lampu merah saat berhenti? Tidak Ustaz, cuman lisan aja sebel. Lampu merah lama, ijonya sebentar, kerja mau sekarang terlambat nih. Susul sama orang, woi pelan-pelan. Wah, mulai muncul lagi, nausia. Ada banyak tuh. Berapa kali salah? Terus di meja kerja, ayo ngaku, berapa kali berbuat salah di meja kerja Anda? Ada puluhan tahun bekerja? Ayo. Bahkan menuliskan sesuatu di jam kerja yang bukan pekerjaan Anda. Ya, main game saat jam kerja, kan keambil, tapi gaji enggak mau dikurangin. Coba telepon kantor dikali-kali pakai untuk masalah pribadi. Telepon ke rumah, cuma nanya kabar istri. Sayang, bagaimana kabarnya? Pakai telepon kantor. Saya pernah di jalan, ditelepon oleh kolega saya. Sahabat saya sedekat keluarga. Begitu nelpon, ini kok nomornya bukan nomor dia. Iya, Ustaz apa kabar gini? Nanya kan keluarga gimana? Sebentar. Kamu telepon pakai nomor telepon mana? Kantor. Tutup telepon kantornya, saya yang telepon ke telepon kamu. Loh kenapa tutup dulu? Begitu tutup, saya telepon ke telepon dia. Kenapa itu Ustaz? Kamu kan pakai telepon kantor, nanya urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, pakai telepon pribadi. Pakai nomor pribadi, jangan nomor kantor. Karena itu akan dihitung. Saya yang telepon. Coba pikir, itu kita tuh kan dihisab. Anda kenal Bung Hatta? Kenal di mana? Bung Hatta diantara putrinya ada Bu Mutia. Nanti bisa tanyakan ke Bu Mutia Hatta tentang kisah ini. Tapi setahu saya ini terjadi. Bu Mutia sedang di luar ingin tulis surat kepada ayahandanya Bung Hatta. Itu Bung Hatta tuh, demi Allah saya katakan, insya Allah saya bersaksi beliau orang baik, orang soleh gitu ya. Ya dari apa yang saya baca di WhatsApp-nya. Ketika kirim surat itu sampai di beliau, itu ternyata kertasnya itu ada kop KBRI-nya di atasnya. Ya, konjen atau KBRI gitu, ada kop negara. Terus isinya pribadi. Apa yang beliau katakan pada putrinya? Besok-besok kalau mau tulis surat, jangan gunakan surat berlogo atau berkop negara. Karena ini milik negara. Untuk urusan pribadi, gunakan baik kertas pribadi. Dahsyat luar biasa. Padahal mungkin berhak sebagai putri salah seorang proklamator. Tapi proklamatornya luar biasa indahnya, dahsyat. Kesederhanaannya, luar biasanya, keindahannya.
Saya ke Sumatera kadang sering lewat, ke Tanah Kusir lewat makam beliau, doakan, sambil lewat doakan, ya Allah berkahi beliau. Ya Allah berikan orang kami anugerah seperti orang seperti beliau di masa depan dan sebagainya. Kita biasakan berdoa untuk orang-orang yang telah lalu. Ya, biasakan. Dan gimana ya cara bicaranya? Saya sekarang bingung kadang-kadang. Kita itu dihisab loh, setiap kecil itu dihisab. Oke, sering taubat. Nabi itu kan sehari mau tidur 70 kali, 100 kali istighfar. Terus kan di jalan sambil istighfar. Istighfar aja tanpa kita nanti sampai pada titik kebiasaan yang otak kita enggak perintahkan kita sudah istighfar. Refleks astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nilainya tinggi. Kalau udah terbiasa istighfar enak bebannya. Jadi kalau ada apa aja kita enggak tinggi, enggak besar. Orang celak biasa aja. Mau fitnah biasa aja. Ambil barang kita enggak penting. Karena paham, yang penting itu Allah. Allahu Akbar. Kalau Allah sudah besar di hati kita, yang lain kecil. Saya enggak peduli. Ya sepanjang orang celak saya enggak peduli saya. Saya maafkan sudah, saya maafkan. Orang menghina saya maafkan sudah. Jadi Allah itu tutup dengan kita, dengan mereka. Tapi hati mereka akan terus gelisah sepanjang belum minta maaf. Dan mereka akan berhadapan dengan Allah. Ya, mau ngambil apa silakan, ambil sendal silakan, ambil kamera silakan. Ya, ambil laptop silakan. Enggak apa-apa, Allah titipkan kok. Ya, sudah selesai yang penting kita enggak kehilangan Allah. Tapi kalau sudah hukum Allah itu yang direndahkan, maka mereka akan berhadapan dengan saya. Ya, jadi ya itulah hidup teman-teman. Di mana Allah yang kita sering sebut? Ya, 5 kali sehari dalam takbir kita. Di mana Allah yang sering kita dengar dalam suara azan itu? Di mana Allah dalam hidup kita? Kok bisa berbuat maksiat gitu? Katanya Allahu Akbar, katanya dilihat Allah, tapi masih bisa gitu kan ngetik tambah nolnya. Terus nulis, ditulis yang kotor, bikin status ada dustanya. Ya Allahnya di mana? Aynallah. Allahnya di mana? Suami kasar ke istri, ada titipan. Istri berkhianat pada suami, Allah, Allah taruh di mana? Ada di mana Allah? Ada di mana di hati kita gitu kan? Nah, makanya apa ya? Ya bahasa-bahasa saya tadi bahasa kalam manusia, ma'nawi. Ya, maksud saya bahasa ditaruh itu bukan menempat, bukan. Maksud saya di mana Anda posisikan Allah? Ya. Di mana Allah ketika mengamati kita? Sadar enggak dengan hadis-hadis itu? Paham ya? Nah, maka saya kembalikan ke sini. Coba istighfar. Istighfar, istighfar. Karena itu nanti dari sekarang amalan kita, ayo boleh puasa. Puasa di bulan Dzulhijjah boleh dimulai sejak tanggal 1-nya. 1 udah lewat. Tanggal 2, sekarang enggak puasa enggak apa-apa. Mau mulai Senin enggak apa-apa. Diperbanyak ada sunnahnya. Ya, ada sunnahnya. Dari siapa hadisnya? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau menyampaikan bahwa ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berpuasa, terbiasa memperbanyak puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, dan di hari Asyura. Jadi kalau masuk 9 pertama, 10-nya enggak usah. Karena 10-nya itu untuk Idul Adha, haram hukumnya puasa. Kecuali yang dimaksud menahan sementara dari subuh sampai selesai salat Idul Adha. Itu sunnah. Ya tapi tidak diartikan puasa, menahan saja imsak. Ya, sunnah. Kalau mau makan boleh-boleh saja, tapi kalau ditahan dapat pahala. Setahun sekali dapat pahala nahan makan. Ya paling cuma 2 jam sebentar. Tahan, berangkat, makanya nanti salat Idul Adha-nya jangan lama-lama. Ya, lebih awal. Kalau kemarin 6:30, sekarang 6:15, ya. Bisa percepat. Percepat, jangan dilambatkan karena sunnahnya tahan makan. Kalau Idul Fitri makan dulu untuk menunjukkan hari ini sudah enggak puasa. Ya, sudah. Kemudian makan tahan makan dulu, salat, nah, sembelih. Kenapa disebut Idul Adha dari udhiyah, sembelih? Sembelihnya kalau bisa lakukan di waktu duha. Jadi begitu duha sudah nyembelih. Ya, mau seremoni sembelih jam 12. Capek yang nungguin. Ada sunnah di situ. Nanti Kamis malam Jumat saya bahas sunnah-sunnah menjelang untuk yang kurban. Nah, jadi saat kita puasa ini, puasa sambil koreksi diri. Puncaknya tanggal 9. Jadi yang di sana itu wukuf, yang di sini puasa disebut dengan nama yang sama, Arafah. Di sana diampuni dosa, di sini diampuni dosa. Kata Nabi, kalau benar puasa Arafahnya benar dilakukan, maka Allah akan berkenan mengampuni dosa yang setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Tahun lalu gugur semua. Tahun depan sampai setahun dijaga dari berbuat dosa. Cara mengartikannya begini, bukan tahun depan sudah jelas ampunan dosanya, bukan. Dijaga dari berbuat dosa sehingga setahun itu bersih dia. Jangan salah menyimpulkan, oh udah bebas, oh setahun bebas dosa, oh masuk tanah kusir, duduk paling belakang, sendal, bus kotak infak masuk, woi dosa lo, udah bebas setahun. Itu salah. Paham ya? Maksudnya kalau puasa Arafahnya benar, setelah itu
enggak suka berbuat maksiat karena dijaga dari berbuat dosa. Jadi kalau setelah puasa Arafah banyak berbuat dosa, artinya mohon maaf, itu gagal puasanya. Gagal. Tereliminasi dia. Ya, dia bukan asyam. Asyam. Paham ya? Nah, jadi ayo siapkan diri kita. Makanya setelah selesai itu, yang di sana melontar jumrah, yang di sini di hari yang sama, tanggal yang sama 10, menyembeli hewan. Dan ingat, antara melontar dengan menyembeli, doanya sama. Silakan cek. Bukankah saat melontar, bismillah ya Allah? Bukankah saat menyembeli, bismillah ya Allah? Sama doanya. Makanya sunnahnya kalau berkorban nanti, kalau bisa sembeli sendiri. Kalau bisa. Jadi saat menyembeli itu, rasakan ini sifat hewani kita selama ini. Sifat hewani. Yang kadang-kadang gak bisa diatur. Tarik ekor, maju kepala. Pegang kepala, mundur ekor. Ya? Ayo, diajak sholat susah. Ya? Itu yang sulit. Begitu disembeli, rasakan ini sifat hewani saya yang disembeli selama ini. Gugur. Maka menghadap ke arah kiblat mengatakan, lihat doanya. Kan sebelum menyembeli itu ada doanya. Kalau tak mampu menyembeli sendiri, orang lain yang sembeli. Kita menghadap ke arah kiblat berdoa. Apa doanya? Sama persis dengan yang lontar jumrah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal arda hanifan musliman ma'a minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa ana minal muslimin. Allahumma hadza minni ya Allah wa laka. Wa min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Kemudian sebutkan di akhirnya tujukan untuk siapa kurbannya. Apakah personal untuk keluarga atau untuk yang lain? Baru bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Jadi tepat dengan bersamaan. Maaf izin ya. Yang di sana berdoa mohon ampun dan diampuni, yang di sini menyembeli, atau kalau dia enggak menyembeli sendiri dia berdoa, begitu disembeli digugurkan oleh Allah semua dosa-dosanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hadis selesai. Di hadis Muslim jilid yang ke-7. Nomor hadis 1977. Paling kiri sebelah kanan, paling kanan sebelah atas, riwayatnya dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan hadisnya. Qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahalla hilal dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassanna min sya'rihi wa adfarihi syai'a. Jika seorang di antara anda sudah masuk awal dzulhijjah dan berkehendak untuk berkorban menyembelih hewan kurban, maka sejak dia berniat kurban itu, jangan dulu potong semua rambut yang melekat di tubuhnya plus kuku-kuku dalam jemarinya. Jangan potong dulu. Kapan dipotong? Setelah hewan kurbannya disembelih. Begitu disembelih, baru potong kuku, potong rambut semua. Kenapa jangan dulu dipotong? Agar Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah melekat di semua ujung rambut dengan kukunya. Khawatir ketika dipisahkan dosanya belum taubat, jadi bersaksi di hadapan Allah. Jelas ya? Walaupun diampuni, tapi tetap bersaksi kan gak enak. Ya, masuk kan? Anda dibuka di mahkamah, di hakim nih. Oh, disebutkan kesalahan gini. Cuman vonis akhirnya bebas. Gak terbukti, cuman dibuka. Kan gak enak kan? Yang enak itu tutup habis semua. Dah, SP3. Gak usah dibuka lagi. Paham? Terus selesai. Nah, itu bagian yang pertama. Nah, sebelum masuk ke bagian yang kedua, oh, kita sampai jam berapa? Oh, silakan sampai jam 12. Ya, saya 10:15, kurang 10:15 saya pulang, ya. Nah, ini baru ampunan dosa. Saya tutup dulu yang terakhir. Saya minta 7 menit boleh ya? Nanti 1/4 jamnya buat diskusi, kalau ada yang bertanya boleh ditanyakan, nanti saya bacakan. Insya Allah saya konsisten untuk yang sekarang, kecuali ada sesuatu yang harus disampaikan. Ini ampunan dosa. Sekarang pertanyaannya, untuk dapat pahala syahid apa? Bagian keduanya. Dimohon izin ya, kalaupun nggak puasa istighfar. Banyak istighfar, duduk dengan keluarga, koreksi diri, perbaiki diri. Ya, nanti sampai tanggal 9, puncaknya tanggal 10-nya. Begitu selesai, amalan keduanya. Lihat sini baik-baik. Amalan apa yang setara dengan jihad yang bisa kita turunkan? Gampang, kuncinya dari Nabi, amal soleh. Setiap amal yang dipandang soleh. Bagaimana cara menemukan amal soleh? Lebih gampang lagi. Di Al-Quran, setiap ada kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Cari kalimat iman, setelahnya amal soleh. Wal 'asr, innal insana lafi illal ladzina aman. Nah, ini kaidah umumnya. Setiap ada kata iman, ada amal saleh. Sekarang rinciannya. Kalau mau nyari rincian, gampang. Cari dari awal sampai akhir kalimat iman. Nanti setelahnya amal saleh secara detail. Contoh, iman pertama di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman kan? Setelah itu amal saleh. Wa yuqimunas. Nah, mulai sekarang perbanyak sholat. Perbanyak sholat. Karena kalimat sholatnya di situ jamak tanpa batas. Ya, bukan menambah yang sudah pasti. Subuh sudah 2, jangan ditambah jadi 3. Tambah sunnah.
Ya mulai sekarang bismillah tahajud setting malam tahajud. Duha, syuruk, keluarkan. Saya kan pernah kasih PR sebelum Ramadan. Jenis salat sunnah apa saja yang ada yang disebutkan oleh Nabi, turunkan semua. Malamnya, siangnya, paginya, sorenya, turunkan semua. Yuk, mohon bersabar 7 hari ini ikhwah sekalian, saling mendoakan supaya Allah kuatkan kita. Saling doakan. Mohon bersabar, kerjakan. Ya, salat sunnah. Dua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Infak ya. Infak. Infak itu tidak harus berupa uang. Kalau enggak ada uang, makanan. Enggak ada makanan, pakaian. Ayo ya, buka lemari pakaian. Lihat-lihat makanan. Kalau masak sekarang, khusus 7 hari ini, bismillah, setiap masak bagi dua dengan tetangga. Bagi. Contoh Anda, posisi yang lain bagi tetangga. Bagi tetangga. Ya, kok dibagi Bu? Tumben biasanya enggak bagi. Ya, insyaallah ada kemuliaan. Zulhijjah ya, Bu. Alhamdulillah. Bu, udah boleh ya Allah, setiap hari Zulhijjah, setiap hari Zulhijjah. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Al-Qur'an. Rajin baca Qur'an sekarang. Nah, setiap uang yang dikeluarkan, pakaian yang dimasak dibagikan, pakaian yang kemudian masakan makanan yang dimasak dibagikan, pakaian yang diberikan, itu begitu diamalkan setara dengan jihad. Khusus untuk hari-hari ini. Udah enggak usah ada ukuran, 700 kali lipat enggak ada ukuran. 10 kali lipat enggak ada ukuran, jihad. Jihad. Ya, dan niatkan dengan ikhlas. Ya, niat ikhlas, enggak usah pamrih. Masya Allah, kok tumben berbagi hari ini? Wah, kapan lagi setara jihad? Enggak usah. Jelas ya? Baik, jadi itu yang kita kerjakan. Semua amal soleh turunkan siang malam, sore, pagi, petang. Ayo, turunkan semua. Kalaupun begadang untuk mendapatkan nilai kemuliaan. Jangan jadi nama restoran saja. Satu bikin pagi, sore. Ya, dua datang, sudah ada pagi, sore, bikin siang, malam. Ya, pagi, sore, siang, malam, sudah ada. Datang orang ketiga, bikin begadang. Ya. Paham ya? Baik, kalau sudah paham, tinggal sekarang bikin rencana amalan. Ada 7 hari ke depan untuk dimaksimalkan. Masih 7 hari? Bismillah. Kalau mau mulai puasa Senin, boleh silakan. Sekarang makan dulu, siapkan dulu, sudah siap, Senin mulai puasa. Kalau jangan dipaksakan setiap hari dulu. Misalnya selang sehari dulu, selang sehari, tapi tanggal 9 jangan ditinggal. Ya, kalau perlu tarwiyahnya di tanggal 8. Ya, untuk membedakan dengan yang Yahudi. Boleh, silakan. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, silakan bikin kurikulum sendiri, diamalkan, dan jangan lupa bertobat. Ya, saya tidak minta apa-apa, saya cuma titip satu aja. Kalau dalam berdoa, tolong serpakan saya minta satu aja, Allah mengampuni dosa saya dan kedua orang tua saya. Ya, dosa saya, kedua orang tua dan keluarga, itu saja, saya tidak minta yang lain. Yang lain saya tidak minta, saya tidak mau dunia, saya pengen Allah ampuni dosa itu aja. Itu saja. Bismillah, saya izin untuk jawab dulu beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Adi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Baik, saya mau jawab. Seseorang yang punya masa lalu yang kelam, pernah terjerumus ke dunia yang bisa dibilang hitam pekat, tersesat jauh. Satu ketika hidayah Allah datang dan orang itu ketika itu bertobat, perlahan perbaiki dirinya, berhijrah. Pertanyaannya, apakah orang itu harus diruqyah? Karena sering timbul pertanyaan, apakah dosa-dosanya bisa diampuni? Seringkali menangis ketika ingat akan dosa-dosa di masa lalu. Baik, pertama begini, saya ingin katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma malaikat. Jelas ya? Dan tidak ada manusia yang hitam pekat dalam dosa. Yang hitam pekat dalam dosa cuma setan. Karena malaikat tidak kenal salah, setan gak kenal benar. Karena itu malaikat gak pernah salah, sempurna sekali. Setan gak kenal benar, dosanya komplit. Jadi makhluk paling profesional berbuat dosa itu setan. Makhluk paling aktif berbuat amal soleh itu malaikat. Jangan berlomba dengan setan, gak akan menang. Dan sudah ada setan yang punya predikat ini, jangan diambil. Ingat ya, bedakan diri kita dengan setan. Setan itu sudah punya predikat orang ya, makhluk yang berdosa gak pengen tobat. Jadi untuk membedakan kita dengan setan, kita tobat. Untuk membedakan diri kita dengan malaikat, kita pernah salah. Karena malaikat gak pernah salah. Kalau Anda gak pernah salah, patut diduga Anda ini manusia atau malaikat. Itu aja. Ibu disalah oleh suami. Mama gimana sih? Gini aja gak bisa. Papa, mama bukan malaikat. Tapi papa bukan setan kan? Udah enak tuh. Kalau paham pasangannya bukan malaikat, dia tidak akan menuntut kesempurnaan. Tapi kalau mengerti dirinya bukan setan, dia tidak akan larut dalam kesalahan. Karena itu ketika Anda salah, berarti ini menunjukkan Anda manusia. Dan ketika Anda mau tobat, Anda benar-benar manusia. Saya senang dengan pertanyaan ini. Yang saya takutkan adalah Anda gak nanya. Dan Anda gak mau tobat, itu yang paling saya khawatir.
Itu yang paling saya khawatir. Jangan-jangan yang selama ini menggoda manusia itu Anda. Jadi kalau ada yang seperti ini menandakan Masya Allah, ada kasih sayang Allah pada diri Anda. Ada kasih sayang Allah. Sebab kalau Anda tidak menulis seperti ini, artinya Allah mengabaikan Anda. Dibiarkan aja. Allah sayang dengan Anda. Apa yang pertama dilakukan untuk bisa kembali pada jalan yang baik? Bukan ruqyah. Taubat. Taubat. Ruqyah itu dari kata raqa yarqi, irtaqa yartaqi. Mengangkat sesuatu yang tidak semestinya ada di situ. Ini tempat tisu. Tapi adanya spidol begini. Saya angkat ini. Raqaitul qalama an makani an sundukhil mandil. Saya angkat spidol ini dari tempatnya tisu. Kalau mau lebih keren bahasanya, saya ruqyah nih. Saya ruqyah spidol dari tempat tisu supaya saya angkat. Ya. Ada orang masalah dalam dirinya, masalah yang bukan biasa. Ke dokter enggak sembuh fisiknya, tapi ngelamun aja. Madza ta'lamun? Kamu sedang melamun apa? Ya. Lamun enggak enak, makan enggak nyaman. Ke dokter kasih obat tetap begitu aja. Ini apa masalahnya? Kayaknya ada yang aneh gitu kan? Ruqyah angkat itu. Bacakan ayat-ayat, ayat-ayat syifa namanya. Quran surah 17 ayat ke-82, Quran surah Al-Fatihah ayat 1-7, Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ayat Kursi, ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Itu. Angkat. Angkat ruqyah. Tapi kalau cara mengangkat dosa, sadar dengan dosa, enggak usah diruqyah. Kecuali orang itu enggak sadar-sadar berdosa. Baru diruqyah tuh. Bagaimana caranya? Doa dulu supaya Allah lembutkan hatinya. Doa. Ya, dosa kan penyakit. Penyakit hati. Tapi kalau sudah sadar dengan penyakitnya, pengen sembuh, enggak usah meruqyah. Datang taubat kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Pertama, akui dosanya. Dan yang kedua, berjanji. Berjanji untuk meninggalkannya. Kalau sudah ada ini, pertama mengakui, menyesali, berjanji untuk meninggalkan. Yang ketiga, yang terakhir, ganti dengan amal soleh untuk menunjukkan taubat kita benar adanya. Ya, tuh, bum bum bum bum bum bum. Ingat ini. Ini bahasa anak. Paham ya? Maka ya, taubat. Saya senang dengan kalimat ini. Insya Allah, kalau nangis itu biasa. Ya, sahabat Nabi ada yang menangis sekali, kemudian tertawa. Nangis tertawa. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadi khalifah, ketawa sendiri. Begitu nangis, ketawa lagi. Sahabat bingung, ya khalifah kenapa Anda ketawa nangis? Ketawa nangis. Saya tuh nangis karena ingat dosa-dosa saya dulu. Padahal orang ini, beliau ini sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan disebut lewat lisan Nabi ahli surga. Kenapa ketawa? Saya ingat masa-masa jahiliyah. Saya jualan Tuhan gitu ya. Pegang roti, berangkat. Di Umar itu dulu jualan roti, ya. Begitu jualan, tengah jalan, lapar, enggak ada yang beli. Lapar. Dia berdoa, ya Allah ta'ala uzza tuan la ta'ala uzza. Mohon maaf nih, cuman kepaksa lapar saya. Pertama saya makan dulu tangannya katanya, makan bagian tangan. Jalan lagi lapar lagi, enggak ada yang beli. Itu hidayah tuh, lihat. Makan kepalanya sampai habis, makan Tuhan. Diketawa sendiri ini sendiri. Ini wajar. Jadi kalau menangis kadang ingatnya enggak apa-apa. Ya, dan yang hebat itu ketika Anda menangis sendirian ingat dosa, seketika dosa digugurkan oleh Allah. Orang yang mampu menangis dalam kesendirian dan dia ingat dosanya, diberikan dua kemuliaan. Pertama, seketika diampuni semua dosanya. Yang kedua, di hari kiamat dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah saat yang lain merasakan gelisah saat hisab. Di antara golongan yang 7 itu adalah rajulun, seorang yang dalam kesendiriannya dia menangis karena ingat dosanya kepada Allah. Maka ini anugerah, bukan beban. Bismillah. Anugerah terindah yang engkau miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hamba Allah. Kalau nama hamba Allah itu bukan nama, itu sifat. Hamba Allah hadir. Alhamdulillah. Saya mau nanya Pak Ustaz, saya sekarang sudah mempunyai istri. Alhamdulillah. Dan itu amanah, jaga dengan baik. Dan satu anak. Dan mempunyai saudara laki-laki. Alhamdulillah. Dan juga tidak dituliskan punya ibu, punya ayah, punya tetangga. Apakah saya harus lebih mengutamakan membantu saudara dan menyimpangkan anak dan istri? Karena apabila saya tidak membantu, dikira saya lebih mengutamakan istri dibanding saudara. Dan sekarang hubungan saya, istri dan kakak saya menjadi renggang. Tolong sarannya. Pertama, berdoa dulu kepada Allah dengan baik. Minta setiap masalah yang berat diringankan.
yang ringan dihilangkan. Ini usahakan setiap ada ujian, hal pertama yang dilakukan ingat Allah, berdoa. Terima dulu dengan sabar. Ingat yang pernah saya sampaikan? Masih ingat? Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar kadar kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda misalnya, mohon maaf, diuji oleh Allah, berarti Anda yang sanggup, yang lain tidak. Saya tidak diuji, Anda diuji, berarti Anda yang dipandang lebih sanggup dibanding saya oleh Allah. Bayangkan, Adi Hidayat enggak sanggup, Anda yang sanggup. Ujiannya diberikan kepada Anda. Dan bukankah Anda ingin masuk surga? Tanyakan pada diri Anda, katanya pengen ke surga. Dan surga itu lekat dengan ujian. Karena kalau enggak ada ujian, enggak ada pahala. Bagaimana bisa dapat pahala kalau enggak ada ujian? Makanya ketika Anda berdoa, ya Allah, jadikan rumah tangga kami mengantarkan ke surga, dikasihlah oleh Allah ujian. Supaya dapat pahala. Pahala itu mengantarkan ke surga. Kan aneh, pengen ke surga, dikasih kuncinya, enggak diambil. Jadi kalau kita memahami dan melihat segala persoalan itu sebagai kunci surga, kita akan menikmatinya. Kita akan menikmatinya. Alhamdulillah. Ini bagian pertama. Yang kedua, hadirkan keyakinan pada jiwa. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Inna ma'al usri yusra. Nah, jadi prinsip kedua, kalau sedang ada masalah, tanamkan pada hati kita, ini pasti selesai. Ini mudah insyaAllah. Ketiga, pelajari rumusnya. Apa rumusnya? Ini kan masalah rumah tangga. Ini banyak sekali persoalan gak selesai. Bukan karena gak pandai, gelar tinggi. Ada yang S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, macam-macam lah gitu. Ya, ini sudah tinggi banget. Gelarnya ada yang dokter, ada yang profesor, ada yang macam-macam. Rumah mewah, tapi saya bingung. Kenapa urusan yang kompleks bisa selesai, urusan yang sederhana gak tuntas-tuntas? Ternyata persoalannya bukan karena kurang hebat, karena kurang mendalami tentang persoalan yang sedang dihadapi. Di Quran lengkap, masalah rumah tangga ada semua. Bahkan sebelum menikah, Allah sudah pesan, sebelum menikah, pelajari dulu. Udah dikasih bocoran sama Allah. Nih, aduh, Masya Allah. Ujian kita aja, ujian dunia, itu dilarang ada bocoran. Begitu ada bocoran, dihukum, ketahuan, diskualifikasi, eliminasi. Ujian hidup dikasih bocoran oleh Allah. Nih, nanti akan berumah tangga, masalahnya akan begini. Dikasih tahu langsung oleh Allah. Kamu suami, laki-laki. Kamu istri, perempuan. Tugas suami ini, kata Allah. Quran surah 4, ayat 34. Bahkan dari mulai ta'aruf dikasih tahu. Ta'aruf begini, Quran surah 49, ayat 13. Kalau mau ngasih ini, apa namanya, untuk lamarannya, mau ngasih kemudian maharnya, Quran surah 4, ayat 4. Mau menikahnya, Quran surah 30, ayat 21. Sampai saat telah menikah, ini tugasnya, laki-laki, perempuan, Quran surah 4, ayat 34. Mau cari nafkah untuk laki-laki, Quran surah 2, ayat 168. Pengen cepat, Quran surah 2, ayat 172. Lebih cepat lagi, Quran surah 7, ayat 96. Perempuan yang merawat anaknya, Quran surah 17, ayat 23 sampai ke 27-nya. Kalau sakit-sakit ringan-ringan, Quran surah 26, ayat 80. Kalau mulai mengandung, cek kandungan. Mulai kecil sampai berat, sampai ringan melahirkan, Quran surah 7, ayat 189. Keadaannya cek, kalau perlu USG, Quran surah 22, ayat 5. Ayat semuanya ada lengkap. Dan termasuk kalau ada masalah, begini menyelesaikannya. Quran surah 4 ayat 34. Kalau masalahnya makin dalam, Quran surah 4 ayat 35. Rincian dari masalah, detail umumnya, Quran surah 2 214. Rinciannya, Quran surah 2 155 157. Solusinya, Quran surah 3 2 ayat 142. Selesai. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan keluarga dan sebagainya? Ini dia persoalannya. Kalau sudah menikah, berumah tangga, mesti paham hak-hak dan kewajiban seluruh anggota keluarganya. Nih, gampang dibagi plus. Ada ke atas, ada ke bawah, kanan kiri. Ke atas ayah ibu, kanan kiri saudara, laki-laki perempuan. Ke bawah anak cucu. Ini yang pokok, disebut dengan ashabul furud, anggota keluarga yang pokok. Kalau masih ada ayah ibu, bakti diutamakan. Suami istri, istri sudah bersuami, maka suami tetap berbakti kepada ayah ibunya ke atas. Istri kepada suami nomor satu, baru ayah ibunya naik ke atas. Tapi ini pun bekerja sama, jangan dibenturkan, tidak ada benturan di sini. Karena suami punya bapak ibu, istri pun punya bapak ibu. Jadikan dua-duanya berbakti ke atas dengan baik. Bekerja sama di situ sebagai bakti keduanya. Walaupun ketaatan istri kepada suami tetap tidak boleh kemudian durhaka pada ayah ibunya. Maka bantu suami istrinya semakin berbakti pada bapak ibunya. Ajak dia mengunjungi bapak ibunya. Ya, berikan buah-buahan, dorong supaya meningkat, supaya makin sayang. Kalau sudah sayang, ridha turun. Kalau ridha bapak ibu turun, ridha orang tua diturunkan, makin mudah rumah tangga enak. Nah, ke bawah anak cucu, sayangi bareng-bareng. Ke samping kanan kiri saudara. Nah, saudara ini kanan dengan kiri, bukan atas bawah. Artinya kemuliaan pertama itu ke kiri dulu, kiri dengan kanan, baru ke saudara ke kanan dengan ke kiri. Itu pun secara seimbang. Jadi jangan sampai harga nama baik Anda dijaga untuk saudara, istri Anda dilupakan. Mohon maaf ya, sekali lagi, Anda tidak dihisab dengan perilaku saudara Anda.
tapi Anda akan dihisab dengan perilaku istri Anda. Anda tidak dihisab dengan perilaku saudari Anda, tapi Anda dihisab dengan perilaku suami Anda. Ayat yang berbunyi, ku anfusakum wa ahlikum.

Nanti maaf ya kalau tiba-tiba begini, kuatkan dulu istrinya. Jangan dibenturkan, ini saudara dibenturkan dengan istri, gak akan nyambung. Kuatkan istrinya karena dia yang paling dekat. Tidur bersama Anda, bergaul bersama Anda, dekat dengan Anda, di rumah yang sama, makan bersama. Kalau saudara kan tempat yang berbeda, maka di situ kuatkan dulu. Sentuh ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milik untuk selamanya. Senangkan saudara, dia anugerah terindah yang pernah kau miliki. Ya, maka dari itu, ayo jadikan lebih baik. Ya, jangan dengarkan kata orang, tapi kan ada mantan istri, tapi tidak ada mantan saudara. Iya, kalau jadi mantan, kalau enggak kan tetap istri Anda. Jelas ya? Baik, jadi jangan dibenturkan, jangan benturkan. Kalau bisa cari jalan tengah, cari jalan tengah yang terbaik. Setelah itu, cari solusi yang indah. Ya, teorinya memang mudah, tapi cara mempraktekannya, insya Allah lebih mudah kalau kita yakin. Insya Allah lebih mudah. Ya, Bismillah, Bismillah. Seperti take off lah, butuh tenaga yang kuat. Tapi kalau sudah di udara kan tenang, wajar. Ada turbulensi itu wajar, turbulensi itu wajar. Rumah tangga mesti ada turbulensi. Kalau tidak, nggak akan meningkat kualitasnya. Mesti ada. Ya, tahu turbulensi? Ya, temannya Asep Golok turbulensi. Asep Golok, Asep Golok, Udin Pedang turbulensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya seorang pekerja dan mahasiswa. Masya Allah. Namun saya sampingan menjadi ojek online. Pekerja, mahasiswa, sampingan, ojek online. Saya pernah mengantar penumpang saya, seorang perempuan. Maaf, ke tempat spa. Ke tempat pijat. Bagaimana uang yang saya dapatkan? WhatsApp, nomor sekian, sekian, sekian. Maksudnya dijawab di WhatsApp ini. Pertama, saya kagum dengan Anda, mahasiswa, Anda bisa mandiri. Dan ini mungkin saya bisa berbagi sedikit. Saya pernah juga jadi mahasiswa. Dan saya punya prinsip, ibu saya sudah lelah memberikan yang terbaik untuk saya. Dengan keringatnya, darah, air mata, pengorbanan. Dan saya tidak ingin memberikan beban tambahan kepada ibunda saya. Termasuk saat menikah pun saya katakan pada istri saya, sudah cukup ibumu mengandungmu, merawatmu, menyayangimu. Jangan pernah bicarakan kekurangan kita pada orang tua. Kalau tanya, jawab semua baik. Semua baik. Saya tidak ingin ada satu detik pun berlangsung di pikiran orang tua kita sedang kita sedang kesulitan. Semua sudah selesai. Dan saya bawa prinsip itu sejak keluar dari pesantren. Saya enggak minta pada ibu saya, ya, saya bertahan bismillah. Bahkan enggak banyak orang tahu, bahkan ibu saya pun enggak tahu kalau saya kuliah saat di Jakarta itu saya tidur di masjid. Di luar samping masjid, bukan di dalam karena dalam enggak boleh pakai tidur. Jadi saya paginya kuliah sampai siang, malamnya saya ngajar teman-teman sekampus di dalam, sejurusan saya. Ya, sekelas. Saya ngajar sampai kira-kira jam 9, jam setengah 10, saya antar mereka keluar satu-satu. Ya, mereka bilang, Sadi, kemana nih? Ah, katanya kemana? Saya gampang udah, antum aja dulu. Senyum, udah lepas, udah jauh, balik saya. Ya, baju dititipkan di teman yang kos, titip situ. Ya, saya nggak tahu juga, saya tinggal di masjid. Ya, jadi tidur saya di luar, teman saya nyamuk. Setia untuk malam. Dan nyamuknya luar biasa, baik aja. Belum waktunya udah dibangunin saya, tahajud. Udah bangun. Tapi ya nikmat aja, saya berdoa udah. Tahu lah orang masjid, saya berdoa, udah minta. Satu kali saya akan ceramah di mimbar itu. Satu kali Allah akan balikkan kembali ke sini. Ya, dan terjadi gitu. Surat datang, minta apa. Dan saya ingat sekali. Alhamdulillah Allah jaga gitu. Allah jaga sambil berjalan. Dan saya yang penting saya dapatkan yang halal. Ya, saya berangkat, sudah. Iuran saya bayari. Kadang-kadang saya bikin soal, bikin jawaban sendiri, kopi gitu kan. Teman-teman ada yang pengen kopi, kelebihannya saya ambil, saya sampaikan itu. Ya, dan saya kasih tahu. Ini sekian-sekian boleh. Oh, boleh, silakan ambil. Udah. Dan bukan aib. Kadang-kadang saya bikin buku, nulis ini kan sendiri, dapat dari situ sampai kelebihan sampai sekarang berhadapan dengan Anda. Nah, itu bukan aib. Dan saya jauhi segala hal yang membuat ilmu saya hilang. Ya, salah hal yang mungkin saya bisa lakukan gitu kan. Kita jauhi pelan-pelan. Nah, ini Anda Masya Allah, Anda bisa bekerja. Apa yang enggak pernah saya bisa lakukan? Saya nggak bisa ojek online seperti Anda. Ya, yang pertama karena dulu belum ada ojek online-nya. Yang ketiga karena saya nggak punya. Anda punya, Masya Allah, saya nggak punya, Anda punya. Anda punya, ini saya nggak punya. Dan Anda punya, Masya Allah. Tapi, nah, kalau sudah Allah titipkan, jagalah dengan baik. Anda laki-laki, kalau ada pelanggan perempuan, ya sebaiknya yang Anda bawa laki-laki juga. Ada laki-laki, bawalah laki-laki. Ya, kalau ojek perempuan, bawa perempuan. Kecuali kalau kondisi yang memang tidak memungkinkan sama sekali. Darurat sifatnya. Kalau nggak Anda tolong, berbahaya buat dia. Atau nggak ada yang lain, Anda boleh tolong dengan niat untuk menolong. Jaga juga jarak. Ya, jaga juga jarak. Jangan kata-katanya, jangan yang berlebihan. Ya, mbak, deketin dikit, mbak, takutnya jatuh. Jatuh, modus.

0: jauh, jaga. Ya, saran saya kalau yang ojek online perempuan ini, perempuan bawa perempuan. Nanti saya sedang siapkan kejutan. Jadi kalau sudah ada, masya Allah, nanti insya Allah ada sesuatu yang lebih bermanfaat. Nanti saya bikin. Kalau saya kasih tahu sekarang, habis nanti. Ya, nanti saya kasih tahu. Karena yang saya ingin hidupkan itu adalah orang-orang yang ahli zakat dengan semuanya. Saya ingin hidup. Saya nggak mau cari dunia. Dunia terlalu kecil, dunia itu nggak mau saya. Ya, jadi biar hidup semuanya, hidup, kembalikan ke semuanya. Nanti akan ada. Ya, jadi perempuan ke perempuan lagi, laki-laki ke laki-laki lagi. Nah, tapi kalau laki-laki bawa perempuan, apakah boleh atau tidak? Kalau dalam kondisi tadi sifatnya darurat, ya, dan tidak ada alternatif lain, kalau anda bawa, bisa bermafsadat untuk dia, buruk. Silakan anda bawa. Ya, kemana anda bawa? Ke tempat yang baik. Kalau ke tempat yang buruk, jangan dibawa. Tanya, mau kemana mbak? Ya, misal ke spa, mijit, kini jangan dibawa. Ya, khawatirnya kalau ada tempat perbuatan maksiat di situ, anda dapat bagiannya karena anda tahu di situ. Kecuali kalau nggak tahu, ke sini aja mas, ke situ aja. Tiba-tiba misalnya ke kuburan, tuh kan? Misal, kan? Atau kemana gitu? Ya, dibayar 100.000, alhamdulillah, jalan begitu tengah jalan, daun berubah, ya. Anda bilang dasar kuntilanak. Balik lagi kuntilanaknya daripada emas tukang ojek. Ya, kalau perempuan jangan bawa laki-laki, bawain perempuan saja. Walaupun darurat jangan bawa laki-laki. Ya, telepon teman yang lain, ini ada pelanggan nih laki-laki. Kalau laki-laki, ya dalam kondisi tadi boleh bawa perempuan. Kalau perempuan jangan bawa laki-laki. Ya, karena sikap, adab dan prakteknya akan berbeda dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Saya ikut berdoa semoga Allah muliakan anda dan melancarkan kuliahnya insyaAllah. Saya ada 2 menit lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pernah mendapatkan harta yang tidak halal. Apakah bisa disucikan digunakan dengan berkorban? Jangan. Jangan, harta haram dipakai kurban. Kalau boleh nanti orang korupsi semua. Tangkap KPK, bangin lengkap saya kata Ustaz Adi boleh. Aduh, itu bahaya. Tidak, harta halal enggak boleh dipakai untuk ibadah. Harta haram enggak boleh dipakai untuk ibadah. Haram keluarkan. Contoh ada bunga misalnya kan dari yang kita tahu konvensional, ya kan? Yang di situ kita tidak berniat mengambil tapi bunganya ada misalnya. Ya, maka uang itu dikeluarkan jangan digunakan untuk kepentingan ibadah. Ulama sepakat gunakan untuk maslahat umum. Sumbangkan untuk bikin jalan, ya, bikin fasilitas. Tuh, mik aja kaget tuh kalau mau dipakai ke yang halal. Jelas ya? Jangan digunakan pada perkara ibadah. Zakat pakai hasil korupsi enggak boleh. Nanti berdampak kepada apa yang disumbang. Uang korupsi pakai bangun masjid, cepat retak. Cepat hancur. Ya, uang kampanye dipakai bangun masjid, begitu enggak terpilih pengen diambil lagi. Benar, jadi karpet pun dikeluarin karpetnya. Ini Allah saya katakan, kalau nggak percaya cek aja. Banyak manusia kurang sehat seperti itu. Masih ada waktu? 3 menit ya. Assalamualaikum Ustaz, puasa Arafah bukan karena tanggalnya tetapi pada momentumnya. Nah, sering tanggal 19 kita berbeda hari dengan momentum hari Arafah di Mina, Saudi Arabia. Bagaimana itu? Anda jangan salah paham, puasanya di tanggal 9. Cara menjalaninya, siapkan sesuai dengan momentum di sana. Bukan ikut momentum sesuai tanggalnya. Bukan, tanggal itu sesuai dengan tanggal dilaksanakannya di tempat itu. Memang di sini ada 2 pendapat, kalau Anda pilih silakan saja. Tapi saya berikan pendapat terkuat. Pendapat pertama mengatakan apa yang terjadi kemudian di tempat orang wukuf, disitulah waktunya orang puasa walaupun dia tidak berhaji. Contoh di Saudi misalnya wukufnya hari Sabtu, ya kan? Tanggal 9 Zulhijjah. Baik, di kita penanggalannya itu tanggal 9 itu hari Ahad. Maka pendapat pertama mengatakan walaupun di sana wukufnya hari Sabtu, ikutlah puasa Arafahnya hari Sabtu. Dan seperti sini ikut, itu pendapat yang ikut. Yang kedua mengatakan tidak demikian, berlaku zona. Karena kalimat Nabi yang berlaku sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum aw ghubiya fa aqbilu li tashabana 30 yawman. Ukuran untuk puasa dan 2 hari raya Idul Fitri dan Adha. Kata Nabi, lihat apa posisinya? Lihat hilalnya. Hilal itu berlaku di zona waktu setempat. Bukan di momentum dia berlaku. Ramadan misalnya Saudi puasanya, misal tanggal 1 Ramadan puasanya di hari Sabtu, di kita masuk Jumat. Maka kita Jumat bukan Sabtu. Kenapa? Karena zona wilayah kita beda dengan di sana. Maka kalaupun kemudian Idul Adha-nya berlaku, kan Idul Adha itu bukan dia tanggal 10-nya. Dilihatnya awal Zulhijjah mulai berlaku penanggalannya. Kalau Idul Adha-nya tanggal 10, tapi kan mau ke tanggal 10 tanggal 1 dulu. Maka hilalnya dilihatnya 1 Zulhijjah. Makanya saya juga agak bingung ini. Kalau Ramadan pada ngelihat hilal, kenapa Zulhijjah enggak ngelihat hilal? Harusnya ada sedang isbat. Ini enggak ada sedang isbat, coba lihat. Ada enggak sedang isbat?
1: Enggak ada, harusnya ada. Karena isbat itu ditetapkan pada tiga pokok, Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha. Sama, hadisnya sama, rumusnya sama. Kenapa Ramadan dipakai Idul Adha enggak? Kenapa Idul Fitri dipakai Idul Adha enggak? Harusnya ada pemahaman disampaikan dan diperjelas, kemungkinan ada perbedaan, kita enggak ada masalah. Jadi kadang-kadang Ramadan ribut, Idul Adha biasa-biasa aja. Kenapa ketika Idul Adha bisa kompak? Yang paling aneh nih ya, puasanya beda, Idul Adha bisa sama. Itu paling aneh itu. Jelas ya? Ah, jadi kalau mau gampang, saya ikut pendapat zonasi, zona di tempat kita tinggal. Jadi walaupun di sana kemudian dia wukuf, memang harus wukuf karena yang dikerjakan hajinya. Tapi di kita ini yang dikerjakan puasanya. Puasa dikerjakan tanggal di 9. Bukan saat momentumnya, cuman saat mengerjakan puasa itu momentum wukuf dibawa ke sini untuk berkontemplasi. Itu maksudnya. Jelas ya? Dan kita menghormati kalau ada yang berpendapat ingin sama dengan di tempat lain atau di Saudi, silahkan, jangan paksakan. Ya. Baik, yang sunnah itu puasa. Yang salah itu? Bukan yang salah itu yang ribut. Tidak puasa pun enggak salah. Hukumnya sunnah. Hati-hati. Ayo. Kena deh. Ya. Kalau tidak tahu katakan. Jadi yang salah bukan Allah alam, yang salah yang ribut. Yo. Bismillah, assalamualaikum, salam warahmatullah. Pak Ustadz, bagaimana kalau kita kurban di luar negeri? Mungkin bukan kita, Anda, saya di sini. Tata caranya bagaimana? Sama saja. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri, sama saja. Berkurban itu pertama niatkan karena Allah. Dah, sama niat. Dalam negeri, luar negeri niat. Yang kedua, tentukan kapan waktu Anda ingin mencari hewan, ya, untuk dijadikan kurban. Tentunya untuk menentukan itu budgetnya. Budget. Berapa budgetnya? Cari dengan budget itu hewan kurban terbaik. Dan dilihat. Oh, sapi atau kambing, domba dan sejenisnya. Silakan, mana yang paling bermaslahat? Ya, yang paling utama itu ada dua pendapat. Satu, Imam Maliki mengatakan domba. Yang lain mengatakan yang dagingnya paling banyak. Ya, kira-kira banyak mana? Kalau kira-kira banyak ke sapi, arahkan ke sapi supaya dikonsumsinya lebih banyak. Ya. Tapi kalau itu sapinya dagingnya banyak, cuman sekampung itu makannya enggak makan sapi. Kami enggak makan sapi, Ustaz. Kenapa enggak makan sapi? Kegedean, Ustaz. Harus sembelih dulu. Bakar panggang, ya kan? Nah, tidak. Kami makannya cuma daging kambing, misalnya kan? Enggak apa-apa, kambing dulu kan. Sesuai dengan kadar hajat kebutuhannya. Paham? Nah, kalau sudah ditemukan, anggaran sudah ada, cepat beli. Kalau sudah keluar uang, sudah akad, maka berlaku hukum jangan potong kuku rambut sampai disembelih. Ya? Nah, sekarang tentukan di daerah mana kurban akan disalurkan. Prioritas di tempat kita tinggal. Anda orang tanah kusir, jangan kurban di tanah suci, sudah banyak. Ya. Kurban di tanah kusir. Kalau kecuali tanah kusir itu sudah terpenuhi. Ya, orang dikurban itu 1000 orang, kuota kurbannya bisa untuk 3000 orang. 1000 sudah terpenuhi, maka silakan Anda cari tempat lain salurkan. Misal, saya orang Sumatera Barat, saya di Padang Panjang kurban. Saya di Payakumbu, Payakumbu kurban. Saya di Jawa, kurban Jawa boleh. Saya pengen ke Palestina, kurbannya boleh, silakan salurkan, titipkan pada yang berhak untuk bisa mendapati itu, yang terpercaya. Cuman saran saya, kalau dititipkan kemudian disembelih di luar, tanya kapan disembelihnya. Walaupun Anda tidak tahu hewan yang mana, gak apa-apa, tanya kapan hewan saya disembelih. Saat dikasih tahu, insya Allah Bu, tanggal 10 Zulhijjah. Iya, kapan itu? Hari apa? Nah, insya Allah Bu, di Palestina hari Ahad. Kira-kira waktu jam berapa? Baik, di sana Ibu, bedanya waktu dengan kita sekitar 4 jam, 4-5 jam. Kita duluan atau sana? Kita duluan. Baik, berarti kalau kita duluan, oh, di sananya pagi jam 7, berarti kami jam 11 ya. Jam 11, Anda menghadap ke arah kiblat, berdoa kepada Allah. Dimanapun Anda berada, apakah sedang di kampung halaman, sedang di rumah, menghadap, berdoa. Inni wajah tuwajillahi fatarul samawati wal ardh, sampai seterusnya hadis. Setelah itu mohon kepada Ya Allah, berkahi kurban saya. Ya Allah, jadikan kurbannya berkah. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa keluarga saya. Dan sayangi kami Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Selesai. Boleh. Jelas insya Allah? Baik. Siapa yang paling jauh? Yang paling jauh sekali. Dari mana? Bukit Tinggi, masya Allah. Di bukitnya atau di? Bukit, bukit tingginya di mana? Dekat Istiqlal, Masjid Istiqlal. Ada Istiqlal di Bukit Tinggi. Anda kalau belum pernah ke sana jangan ketawa. Nah, Banda Aceh, masya Allah. Jauh mana Aceh dengan Bukit Tinggi? Ah, sebentar ya. Dalam video dari Aceh, Medan. Medan dengan Aceh jauh mana?
0: Cek. Ah, ibu. Ya, setahu ibu dari Kanada, dari Toronto, masih jauh, jauh dari Kanada. Ada yang lebih jauh dari Kanada? Tahu Toronto, lampu merah senon dikit. Baik, Aceh, Sumatera, Medan, kemudian Bukit Tinggi. Ada yang jauh lagi? Lebih jauh lagi? Jambi, masya Allah. Ya, semuanya, ya. Lombok, masya Allah. Semoga Allah berikan pahala untuk semuanya yang baik. Bisa hadir di sini dimuliakan, insya Allah. Baik. Aceh paling jauh. Ini ada buku saya tentang panduan Idul Adha. Di sini yang tadi saya terangkan banyak ada di sini. Ya. Ah, ibu, saya kenal ibu juga. Ini paling jauh dari Tripoli. Baik, baik, insya Allah. Saya siapkan nanti ya. Mana yang Banda Aceh? Ah, ini Aceh dulu ya. Nanti yang jauh-jauh saya berikan terpisah. Saya ada, saya masih bawa di mobil insya Allah. Itu, syukran. Mana yang Medan? Ah, di situ aja ya, situ aja udah. Titip yang buat ke Medan, ke belakang, Medan ya. Baik, baik. Nyampe sana dilihat mas, sampulnya masih ada nggak? Oke, Bukit Tinggi sama Jambi jauh mana? Dari mana bu? Masya Allah, bau-bau, sama pantai. Lebih jauh ya, Sulawesi ya. Mas, ikhlasin aja ya. Ikhlasin. Mudah-mudahan pahalanya mengalir buat antum ya. Insya Allah, insya Allah. Tolong ke bau-bau ke belakang. Yang dari Toronto, dari Tripoli, saya kasih sendiri nanti terpisah. Silakan. Masya Allah. Sudah ya. Mas, tolong catat nanti ya nomornya beliau. Yang dari apa namanya, Bukit Tinggi sama Jambi ya, dua ya, Bukit Tinggi sama Jambi. Nanti saya titipkan ke panitia ya, insya Allah dapat dari panitia. Semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak dan Ibu sekalian, izin menyampaikan informasi, insya Allah Idul Adha akan berlangsung tanggal 10 Zulhijjah, mungkin bertepatan dengan 11 Agustus hari Ahad ya, kalau saya tidak keliru. Persiapkan diri kita. Dan yang berkurban cari kurban yang terbaik. Nanti materi kurban selengkapnya kita bahas di Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Jakvila Jakastia, hari Kamis malam Ahad, malam Jumat. Ya, Kamis malam Jumat. Kemudian yang kedua, bagi yang ikut karantina sudah dimulai periode ini, ya berlangsung serentak di Bekasi dengan di Lampung, dua kota ini. Nanti insya Allah akan dibuka lagi di bulan yang selanjutnya. Bagi yang belum mendapati jadwal, nanti insya Allah di pekan-pekan ke depan akan ada bimbingan menghafal berjamaah akbar. Jadi yang belum dapat kuota, nanti saya akan undang, saya akan bimbing langsung, Anda bisa praktekkan di tempat Anda tinggal. Jadi sambil menunggu waktu Anda masuk ke tempat karantina. Saya kemarin membuka, masya Allah, ada yang 40 tahun, 50 tahun pesertanya. Paling kecil 9 orang, 9 tahun. Paling kecil 9 tahun, dari Malaysia. Ya, 9 tahun, yang paling sepuh, ada 60 tahun. Ikut, ya, untuk menghafal Quran, 30 hari, 30 juz. Ya, insya Allah. Yang ketiga, insya Allah, ta'lim kami akan berhenti dulu untuk menyesuaikan dengan maintenance yang sedang kita buat. Besok di Al-Azhar di Bekasi itu agak taklim ba'da subuh insyaallah, dan mungkin kita akan berhenti dulu setelah Idul Adha karena kita sedang menyiapkan kadar untuk kita kirim ke Sudan. Saya ingin bekali mereka dulu. Ada 25 orang plus 10 orang penghafal Quran yang kita siapkan jadi ulama. Kita biayai mereka ke sana. Nanti insyaallah di 2 bulan ke depan saya akan tengok juga, saya akan ke sana, saya akan ceramah di Sudan. Nanti saya akan tengok juga teman-teman di sana. Dan alhamdulillah kita juga diberikan Dr. Honoris Causa dari Sudan. Ya, dan kita nanti akan ke sana insyaallah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa bermohon pada Allah, semoga Allah muliakan kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma kaffir 'anna sayyi'atina wa fil lana dhunubana la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon jika ada satu pun di antara kami yang datang ke tempat ini membawa luburan dosa, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada di antara kami yang datang ke tempat ini membawa kegelisahan di dalam jiwanya, jangan biarkan ia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Ya Allah, jika di antara kami ada yang tengah Engkau uji dengan kesulitan, sulit di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupannya, maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalnya, angkat dan mudahkan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah, ya Allah, jika di antara kami ada yang tengah engkau uji dengan penyakit seberat apapun, kau mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma aslih ahwalana ma yuqarribuna ila ridhak, ya Allah, kami mohon bimbing kami untuk berubah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya yang telah kami lalui. Allahumma ya Rabb, Allahumma afu anna, ya Allah, afu ya Allah, zumala'ana ala asina wa lakhainina lana, ya arhamar rahimin min akribaina, ya Allah, jika ada tetangga kami, kawan-kawan kami, teman dekat kami pernah berbuat salah kepada kami, pernah berkhianat kepada kami, pernah berkhianat, ya Allah, pernah mencela kami atau pernah berbuat buruk kepada kami, mohon ampuni dosa mereka, ya Allah, sayangi mereka, ya arhamar rahimin, sentuh hati mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat menghadap kepadamu. Allahumma ya Allah, ihdi ya Allah zumala'ana ghairul muslim liyahtadu ilal islam, ya Allah, jika ada sampai pagi ini yang belum berislam, belum mendapatkan hidayah, kami mohon ya Allah, siapapun dia, teman dekat, teman jauh yang tidak kami kenal, berikan hidayah kepada mereka untuk berislam, bersyahadat sebelum wafat. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma alimna ma yanfa'una warzuqna bima ta'allamna wa waffiqna ya Allah bima ta'allamna la'ilma bihi, ya Allah, kami mohon berikan kami bimbingan untuk belajar lebih kuat lagi, istiqomah dalam pelajaran kami. Anugerahkan kepada kami kekuatan untuk memahami apa yang kami pelajari, untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami, dan berkahi ilmu kami, ya Allah, sampai kami pulang menghadap kepadamu, ya arhamar rahimin, di hari yang tidak ada manfaat kecuali orang yang datang kepadamu dengan hati yang bersih. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, sebelum saya tutup dengan doa kifaratul majlis, saya punya satu permohonan. Untuk hari ini saja, mohon izin, saya harus sampai ke Bintaro secepat yang saya harus bisa lakukan. Dimohon teman-teman berikan akses supaya saya mudah untuk bisa keluar. Nanti yang lain-lainnya bisa disusulkan. Kemudian yang selanjutnya, titip ya, kapan Anda berdoa, tolong doakan semoga Allah mengampuni dosa saya dan keluarga. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu boleh insyaallah. Semoga ibu dimuliakan oleh Allah, dimudahkan insyaallah kesulitan-kesulitannya, dan bila ada perlu-perlu yang lain silakan hubungi staf saya insyaallah, ya. Allah, semoga Allah ringankan beban ibu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ajarlah dunia pasti tak dapat. Kalau pun dapat pasti tak banyak. Kalau pun banyak pasti kau tak puas. Kalau pun puas pasti tak kenal. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
3: Hadirin rahimakumullah, kemudian kami sampaikan satu buah umat ditujukan kepada jamaah masyarakat Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Kami sampaikan bahwasanya di Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur telah kembali dilaksanakan kegiatan kajian rutin setiap ba'da subuh, ba'da maghrib maupun ba'da salat zuhur. Untuk informasikan kepada jemaah sekalian, untuk pelaksanaan pengajian rutin di Islamic Center telah dilaksanakan kembali secara rutin. Adapun untuk kajian rutin setiap ba'da subuh dilaksanakan setiap 4 kali dalam 1 minggu, yakni di hari Jumat subuh, Sabtu subuh, Ahad subuh, dan Senin subuh. Untuk Jumat subuh, dalam kajian kitab Nashoha Ilmul Ibad penulis Syekh Imam Nawawi Al-Bantani yang diisi oleh Kyai Haji Muhammad Andi Faisal. Adapun Sabtu subuh dalam kajian kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Wasat yang diisi penceramah Al-Mukarram Kyai Haji Azhar Qawim. Adapun ada Ahad subuh dalam kajian kitab Sirrus Salikin jilid ketiga sebagai penceramah Ustaz Dr. Haji Khairi Abu Syari LSMA. Dan untuk Senin subuh dilaksanakan dalam kajian kitab Risalatul Mu'awanah sebagai penceramah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Adapun untuk pengajian rutin setiap ba'da salat maghrib dilaksanakan rutin setiap malamnya kecuali di malam Jumat. Untuk Ahad maghrib kajian tahsinul qiraah memperbaiki bacaan Al-Qur'an yang dibimbing oleh Kyai Haji Muhammad Ilmi. Untuk pengajian Senin maghrib kajian rutin Senin maghrib dalam kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi yang diakan penceramah Al-Habib Muhammad bin Mubarak Al-Abbas. Adapun untuk kajian maghrib Selasa, malam Rabu dalam kajian Kitab Sirah Nabawiyah oleh Ustaz Hadi Ahmad Salim Torik SMA, dan kajian Maghrib malam Kamis hari Rabu Maghrib kajian Kitab 20 Kitab 20 Sifat Wajib Allah sebagai penceramah Kiai Haji Muhammad Mansur. Adapun untuk kajian Sabtu Maghrib dalam kajian Kitab Tafsir As-Sa'awi sebagai penceramah Pemkoran Profesor Dr. Abdul Majid MAG. Adapun untuk kajian pada saat dulu dilaksanakan dalam satu kali dalam satu pekan, yakni dalam kajian Kitab Hadis Arba'in An-Nawawi setiap Senin Juhur yang diisi oleh Imam Besar Kiai Haji Muhammad Rasid. Demikian yang tadi ketahui oleh para jemaah sekalian, diajar surat keluarganya, para sahabatnya, dan juga disebarluaskan kepada muslimin dan muslimat lainnya. Bersama-sama kita memakmurkan rumah Allah, Masjid Raya Baitul Muttaqin.

0: Dan saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kita semua, kalau sudah pulang dari tugas, dari kantor, dari macam-macam, kalau dekat dengan masjid, mampirlah ke masjid dulu. Atau di kantor, ada masjid, ke masjid. Kalau dekat rumah, ke masjid dulu, sebelum ke rumah. Silakan rasakan bedanya, ya, rasakan bedanya. Wudhu, masuk ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid, lalu berdoa, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah Engkau perintahkan, maka aku memohon janjimu seperti apa yang telah Engkau janjikan. Anugerahkan kami rezeki yang halal, ya Allah. Berikan kami bimbingan dalam kebaikan. Ya Allah, yang tidak beriman pun Kau berikan rezekinya. Aku beriman kepadamu, aku yakin denganmu, dan Kau tidak pernah menyalahi janjimu. Minta. Begitu anda keluar dari masjid, maka dibawa ke rumah, auranya bukan aura kantor, aura masjid. Dan aura masjid lebih tenang dibandingkan dengan aura kantor. Masalah apapun ringan ketika anda masuk ke masjid.
1: Ya, baik pendengar Radio Daud Islamic Center, kini kita akan bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan sholat maghrib. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Hamim. Tanzilul Kitab minallahil azizil hakim. Hamim.
3: Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin.
3: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.
2: Wa fi khalqikum wa ma yabuttu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun.
3: Dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk bergerak yang bernyawa yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

0: dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.
1: Tilka ayatullah natluha alaika bilhaq, fabi ayni hadithin ba'dallahu wa ayatihi yu'minun.
0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya? Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

0: فبشره بعذاب أليم.
1: Yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang akan menerima azab yang menghinakan.

hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Ini, Al-Quran, adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.
1: Allahu'l-lazi sakharalakumul bahra litajriyal fulku fihi bi'amrih wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun.
0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu, semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

0: يَكْسِبُونَ.
1: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
0: Man 'amila salihan falinafsih wa man asaa'a 'alayha thumma ila rabbikum turja'un.
1: Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.
0: ثم جعلنا سريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون.
1: Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
0: Inna

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

0: Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.
1: Wa khalaqallahu as-samawati wal-ardha bil-haqqi wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun.
0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu

0: بعد الله أفلا تذكرون.
1: Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa.
2: Pendengar Radio Dawes

حي على الصلاة، حي

الله أكبر الله أكبر.

0: dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقاما محمودا الذي وعدته به. لكن لما رواية البيهقي أنا تنبهت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يحيى mendapatkan syafaat pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat Maghrib untuk Anda di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya Masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk, sungguh kata lukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholat. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia Masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
1: Maaf, pertanyaan saya, setiap Anda ruku, paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika Anda sujud, mengerti gak yang dibaca dalam sujud?
0: Bagaimana sholat Anda bisa khusyuk kalau Anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat Anda akan bermanfaat kalau Anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh, ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Tadi apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
2: Kalau ada anak kecil main di masjid, jangan diomelin, jangan disentil, jangan digebuk, jangan diusir. Kenapa? Biarin aja dia main. Mungkin rumahnya kecil, melihat masjid gede, dia lari sana, lari sini. Biarin, namanya juga anak. Anak kecil, sholatnya bercanda, ya dipisahin softnya, jangan digabungin. Soft pertama, kedua, ketiga, biarin orang-orang dewasa. Lewatin 2 soft, lewatin 3 soft, biarin itu bagian anak-anak. Dia sholat, dia mau bercanda, dia mau tendang, dia terserah. Kenapa kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu radhahu, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi sebuah besar, besar, besar. Ada harus yang akan memakmurkan masjid. Anak sering-sering main ke masjid, dicariin gak? Gak bakal dicariin, bapak mana mau cariin anak ada di masjid. Lagi main, biarin, biarin, dia main, biarin. Kenapa? Biar dia cinta.

yang kau anggap sholat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah sholat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah sholat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anggaplah sholat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkata,

0: Allah menjawabnya, lalu kau seperti manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Ada orang yang tidak pernah sholat atau sholatnya jelek, belang betong, dia Islam, dia tidak tahajud, dia tidak mau ke masjid, dia tidak baca Quran, tidak bayar zakat, dia tidak melakukan amal-amal yang disukai Allah, kok rezekinya banyak, badannya sehat, tidak sakit-sakit, atau rezekinya malah nambah, usahanya seperti

Akbar. Angkat tangan ke belakang, buang urusan dunia ke belakang, jangan bawa-bawa dalam sholat. Ini yang menyebabkan seseorang sering tidak khusyuk dalam sholat karena dunia dibawa dalam sholat. Maka yang harus dilakukan sekarang, nyicil satu-satu. Kalau besok-besok saya sholat, contoh nih, maaf ya, maaf, angkat tangan begini apa maksudnya? Kenapa mengucapkan Allahu Akbar? Lalu kita paksa. Wajadu wajiyari ladhi fatara salawati wal hanifan muslima wa ma'ana minat inna salati wa nusufi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, kalaupun kau wafatkan aku sekarang dalam sholatku, aku pasrah ya Allah. Sepanjang kau ampuni dosaku, dan aku berjanji kalau selesai sholat masih hidup,

Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segala pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan-Mu.

0: وجريته ولبهدي أجمعين ثم لحضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وأصحاب الملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظ عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأثر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبصرين وسادة الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ومن حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي شيخ سفيان الثوري وسيدي شيخ محمد حنبي مذهب علي المروسيبي رئيس الأبدال سيدي شيخ أبي مدين المغربي ومستجب بالدعاء سيد الشيخ عمران بن حسين رضي الله عنه من حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب في برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوة محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي حسن بن عبد الجبار الشاجري وشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني والسيد محمد أرشد بن عبد الله البنجري وخليفته الشيخ أبو الدين بن محمد أرشد البنجري والسيد حبيب تونغان برغان والسيد بنير النضيقمة والسيد حبيب عبد الرحمن بن حسين بن يحيى والسيد علي جنيد براو والسيد سليمان كردي وسيد أبو طلحة تنقارن وسيد سلطان سليمان النواب الأول بن سمو علي بن عبد الله البنجر المكي وسيد مشرون عبد البنج العاري بن لاشا محمد زين بن عبد الغني وسيد محمد الكربي أم علي معصم قربان وعبد القادر قربان أم نجيب كربيا وسيد بن نواوي بن عبد العزيز بن تل وسيد أبو بكر حسين وجميع مشايخنا ومعلمنا خصوصا أبائنا أمهاتنا وقرباتنا وجيراننا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. صراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا نبي بعده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الزاهرين قال رضي الله عنه amal taat itu ada tiga macam. Yang pertama amal syariat, yang kedua amal tarikat, dan yang ketiga amal hakikat. Amal syariat fungsinya untuk apa? Untuk membaguskan anggota tubuh kita. Jadi kalau orang itu melaksanakan syariat dengan baik, kewajiban dengan baik, menjauhi larangan dengan baik, itu namanya orang beramal dengan amal syariat. Lalu amal syariat itu sendiri dibagi kepada tiga bagian lagi pokok utamanya. Pertama taubat, yang kedua takwa, dan yang ketiga istiqomah. Jadi kalau orang dapat melaksanakan amal syariat dengan baik, syaratnya tiga. Yang pertama, dia membersihkan dirinya dari dosa, disebut namanya taubat. Ya, fatubu ilallahi taubatan nasuha. Dia hendaklah bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Bahkan ulama mengibaratkan orang yang bertaubat itu seperti dia mandi. Jadi kayak apa aja kotornya, Kalau sudah mandi dan bersabun dan berwangi-wangian, niscaya tubuhnya menjadi bersih. Yang kedua, takwa. Nah, takwa ini tentu cara kita melaksanakan syariat itu dengan baik. Artinya, takwa ini kalau dikiaskan seperti pakaian atau baju. Nah, tentu pakaian kita ini berbeda-beda, mulai dari kenyamanannya masing-masing dan harganya dan sebagainya. Begitu juga syariat takwa itu. Artinya, takwa ini dalam melaksanakan syariat berbagai macam. Ada yang istiqamah, ada yang sedang-sedang, ada yang juga hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja, atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Nah, jadi kalau orang itu dalam berpakaian dia tidak secara rutin, nah, maka takwanya masih dipertanyakan. Lalu yang ketiga, istiqamah. Istiqamah ini artinya dia selalu rutin dalam melaksanakan amal syariat tadi. Apabila tiga macam ini dapat dilakukan, maka orang tersebut termasuk orang yang melaksanakan syariat. Setelah syariat, tentu kita akan melaksanakan yang disebut namanya amal tariqah. Karena tadi kan amal taat tiga, syariat, tariqah dan hakikat. Apa itu amal tariqah? Amal tariqah itu banyak sekali, karena satu metode cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amaliah-amaliah, ya. Nah, tetapi intinya kembali kepada tiga lagi. Jadi amal tariqah ini banyak banget, intinya kembali kepada tiga. Yang pertama ikhlas, yang kedua siddiq, dan yang ketiga tumakninah. Apabila seseorang dapat melaksanakan tiga macam ini dengan baik, maka dia akan dapat mengamalkan amal tariqah dengan sempurna. Pertama ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya murni. Kita sering mendengar kalimat kalau dalam bahasa Arab khalas. As akhlasu yukhlis. Ya. Ikhlasan, ikhlas artinya bersih. Mana bersih di sini? Semua pekerjaannya itu dituju hanya Allah, bukan pengen disanjung, dipuji dan sebagainya. Nah, jadi intinya seluruh amal tarekat kembali kepada tiga tadi, ya. Apabila yang tiga itu yang mana? Ikhlas, siddiq, dan tumakninah. Apabila yang tiga ini bisa kita laksanakan, maka kita sudah punya amal tarekat namanya. Jadi tarekat itu tidak mesti dia ikut amal tarekat yang berbagai macam qadariyah naqsabandiyah, itu namanya wirid dia. Ketika seseorang dapat melaksanakan syariat dengan benar, bagus, salatnya bagus, bacaan Qur'annya bagus, mulai membeli hewan korban, mengumpulkan duitnya dengan yang halal sampai membaginya dengan bagus, itu namanya melaksanakan syariat. Nah, orang yang melaksanakan syariat itu sudah orang yang melakukan amal tariqah. Pertama ikhlas, kedua siddiq. Setiap orang yang siddiq pasti ikhlas. Jadi bila orang itu siddiq, dia pasti ikhlas. Tapi bila orang ikhlas, belum tentu siddiq dia. Bisa paham tak? Apabila orang itu siddiq, pasti dia ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, belum tentu siddiq. Jadi siddiq itu, siddiq ya, lebih tinggi kedudukannya daripada ikhlas. Nah, orang yang sembahyang itu bisa ikhlas dia. Bisa ikhlas dia sembahyang, tapi belum tentu bisa siddiq. Belum tentu bisa siddiq dia. Buktinya apa? Kita sering membaca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Mulutnya membaca kalimat puji-pujian, tapi hatinya entah kemana. Berarti hatinya kada jujur. Nang bagus muntungnya aja, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahman. hatinya, tidak jujur. Seharusnya kalau jujur, mulutnya bismillahirrahmanirrahim, hatinya pun juga bismillah, hatinya ingat kepada Allah. Itu namanya orang yang jujur. Antara lisan dengan batinnya sama. Nah, jadi orang ikhlas belum tentu siddiq. Orang siddiq pasti ikhlas dia. Ya. Jadi kalau orang siddiq pasti ikhlas dia. Nah, jadi kedudukan siddiq lebih tinggi. Nah, jadi orang yang jujur mulutnya bismillahirrahmanirrahim, hatinya pun juga bismillahirrahmanirrahim. Makanya di dalam seseorang melatih untuk khusyuknya dalam ibadah solat, ketika mulutnya sibuk membaca, hatinya pun sibuk juga untuk mengingat Allah. Nah, itu baru dia klub antara lidah, lisan dengan batinnya. Itu namanya siddiq. Kalau bahasa kasarnya, bila dimuntungnya Allah di hatinya Allah, itu baru siddiq. Tapi kalau di mulutnya Allah, di hatinya ingat proyek, di hatinya ingat ini, ingat itu, berarti enggak jujur dia. Ikhlas dia, cuma enggak jujur dia. Untuk tahap ke itu apa? Untuk tahap ke sifat siddiq itu, ya enggak seperti kita membalik telapak tangan, harus prosesnya lama. Prosesnya belajar dulu, lalu dilatih lagi antara lidahnya dengan hatinya. Maka ada yang disebut namanya dalam rukun sembahyang itu qasad, ta'arad, ta'ayyin. Ya. Jadi harus betul antara qasadnya, antara lidahnya Allahu Akbar dengan hatinya, harus seirama dia, supaya mulut dengan hatinya itu siddiq. Nah. Yang ketiga, tumaninah. Artinya tentram hati dengan Allah. Ketiga tadi tuh, satu ikhlas, dua siddiq, tiga tumaninah. Enak hatinya. Kenapa jadi enak hatinya? Karena di dalam hatinya Allah. Makanya sampai dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, kalau kamu pengen tahu kedudukanmu dengan aku ini seberapa jauh atau seberapa dekat, tanyalah hatimu. Bila hatimu itu banyak ingat dengan aku, kamu dekat dengan aku, kata Allah dalam hadis qudsi. Tapi kalau di hatimu itu banyak ingat yang lain-lain, jauh kamu. Walaupun mulutmu Allah, walaupun mulutmu la ilaha illallah, tapi hatimu jauh, tidak dekat. Jadi ukuran kedekatan hamba dengan Allah itu bukan ukuran fisik, tapi ukuran batin dia. Ya, ini kita perlu belajar betul memperbaiki ibadah kita yang zahir, sempurnakan batin, dikaji terus. Ya. Kalau saya bisa mencontohkan seperti baju kotor dicuci bersih, dipakai bagus pak, cuman tidak rapi dia. Nah, cara merapikannya adalah digosok apa macam. Nah, itu namanya batin. Salat tadi rapi dia, bagus dia, cuman kan belum sempurna betul karena hatinya kemana-kemana. Nah, itu perlu latihan. Nah, lalu ketika hatinya bersama dengan Allah, maka akan tentram. Dia tentram dengan Allah, dengan keluarga. Kalau sudah dengan Allahnya, maksudnya di hatinya ini selalu banyak ingat dengan Allah, hatinya tenang. Dibawa ke rumah, keluarganya tenang, anak cucunya tenang, ya, hartanya juga tenang. Maksud tenang ini barokah. Kenapa jadi hartanya barokah? Karena pembawaan dirinya selalu bersama dengan Allah. Innallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang muttaqin. Siapa mereka yang muttaqin? Mereka yang muttaqin yang di dalam hatinya tidak pernah lupa kepada Allah. Jadi untuk arah ke situ latihannya lama, prosesnya lama. Harus dikaji dan harus kita praktekkan. Pangkat tidak bisa membuat kita tenang tentram. Harta tidak bisa membuat tenang. Keluarga pun bisa juga tidak membuat tenang. Ya, keluarga kita bisa juga bikin tidak tenang. Ada macam-macam macam masalah anak ini apa macam. Tapi kalau kita sudah hati kita tenang, kenapa hati tenang? Karena selalu ingat dengan Allah. Akhirnya merembes sampai ke bini, ke anak, ke mantu, enak semua, tenang semua. Kuncinya ketenangan batin. Makanya sering saya istilahkan, berapa banyak orang pengen membeli ketenangan batin, dia tidak bisa. Banyak orang yang sugih gelisah, banyak orang yang berpangkat gelisah. Gelisah dia tidak tenang, dalam mengemban tugasnya tidak tenang. Karena selalu diuber-uber dengan janji, enggak tenang hidup, enggak tenang. Nah, yang kita harapkan ini ketenangan batin, enak, ya. Tetapi begitu mengingat Allah hatinya jadi tentram, itu namanya tumakninah. Ini urusan tariqah, kata beliau. Jadi kalau orang sudah lolos dalam tariqah, pasti tentram dengan Allah. Apa tadi tariqah? Tariqah cara, metode untuk menjadikan batin kita itu aman. Makanya pondasinya tiga: ikhlas, siddiq, tumanina. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ayat ini untuk orang yang bertariqah. Orang yang beriman itu tentram hatinya dengan mengingat Allah. Jadi bila orang di hatinya selalu ingat dengan Allah, lisannya Allah, Allah, Allah, hatinya juga Allah. Lisannya la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Hatinya pun tidak pernah lupa dengan Allah. Ini namanya orang yang siddiq. Bila orang yang siddiq ini pasti ikhlas dia. Bila ikhlas pasti dia tenang hatinya. Namanya tiga ini amal tariqah yang kita laksanakan. Jadi kalau kita sudah bertariqah dan lolos dalam tariqah itu, pasti kita tentram dengan Allah. Maksud tentram dengan Allah, kita selalu bersama dengan Allah. Karena Allah mengingatkan dalam hadis kudusinya, ana jalisun haitsu man dzakarani, aku duduk bersama dengan orang-orang yang selalu ingat dengan aku. Kalau dia ingat dengan aku di sampingnya deh. Bahkan bisa bersuhub kepada orang itu dia. Tapi kalau dia lupa, jauh juga aku. Ya. Jadi berkumpul dengan siapa saja tidak membuat tentram. Tapi kalau sudah bersama dengan Allah, berkumpul, kalau bahasa kasarnya itu berkumpul dengan Allah, tenang hati. Caranya menserasikan antara lidah dengan hati. Jadi bahkan dulu ya, kiai-kiai bahari itu bisa melatih santrinya untuk mengklepkan antara lidah dengan hati. Dilatih, Pak. Dulu kami itu disuruh melatih dengan menyebut angka. Jadi sambil menyebut angka, sambil membayangkan angkanya. Contoh, bisa dengan pejam mata, ya. Jadi fokus konsentrasi bahasanya itu, ya. Menyebut angka 1, 2, 3. Nah, ini ketika lidahnya menyebut angka 1, bayangan batinnya nomor 1. Itu cara melatih. Sampai 50, mulutnya mengata 50, hatinya ingat tulisan 50. Itu cara melatih. 49, 48, 47 sampai ke atas lagi. Kalau sudah antara ucapan dengan bayangan itu nampak, nah ini namanya siddiq dia. Cara melatihnya. Nanti baru kita kiaskan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulutnya la ilaha illallah, paling tidak di hatinya Allah. Jadi serasi dia, sama sidik dia gitu. Jadi kita ini kan banyak ada jujur namanya. Iya, banyak tidak jujur mulutnya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Hatinya ingat gaji 13. Nah, ini nih. Iya. Dan lain-lain. Kita ingat Allah walaupun sendiri di hutan belantara, tetapi tentram hati. Makanya orang-orang saleh zaman dahulu suka betul menyendiri, biar sorangan tapi rame. Jadi orang wali-wali itu sidin sorangan aja tapi rame, Pak. Kenapa rame? Bersama dengan Allah, masa sepi? Lain kalau sorangan aja. Ada orang yang berkhalwat sampai 10-20 tahun udah keluar. Itu kena rame dia. Coba kalau kita nangkai pengantin baru, rame, berduaan aja, belum punya anak. Kalau rame, asik berkisah, gak terasa subuh dia. Nah, begitu juga orang dengan asiknya dengan Allah. Jadi kada heran, wah ada si fulan di hutan beribadah sampai 20 tahun, Masya Allah. Kena rame. Kenapa jadi rame? Karena antara lidah dengan hatinya sama. Jadi biar di hutan tenang, biar di gunung tenang, biar di tengah kota tenang, biar diam di desa suasananya tenang, tapi orangnya lupa dengan Allah, enggak tenang juga hidupnya. Padahal suasananya tenang suruh di desa itu, aman dah. Nah, ini perlu riyadhah, latihan. Nah, ini orang yang lolos dalam tariqah namanya. Yang ketiga, amal hakikat gunanya untuk memperbaiki roh. Jadi hakikat itu untuk roh. Kalau syariat untuk diri, memperbaiki diri. Kalau tarekat jalannya. Kalau hakikat memperbaiki roh. Roh yang baik itu roh yang kenal Allah. Disebut namanya ma'rifat. Roh yang paling bagus itu roh yang bisa ma'rifat kepada Allah. Bagaimana roh kita supaya kenal Allah? Itu nanti urusannya amal hakikat. Bagaimana seseorang dalam beramal hakikatnya, maka terpenuhi keperluan rohnya. Lalu kalau rohnya sudah bagus, pasti dia kenal kepada Allah. Nah, pasti dia kenal kepada Allah. Nah, jadi urusan kenal dengan Allah itu urusan hakikat. Nah, lalu dan inti amal hakikat kembali kepada tiga. Inti amal hakikat tiga. Satu, muraqabah. Dua, musyahadah. Dan tiga, marifat. 3M. Bukan 3 miliar, 3M. Ya. Nah, pertama muraqabah. Artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Itu orang muraqabah. Nah, ada CCTV aja kita takut dah. Ini hebat dari apa-apa lagi. Biar CCTV yang paling mahal tetap hebat. Kenapa? Allah yang langsung mengawasinya. Apabila dia yakin Allah yang mengawasinya, maka dia akan malu berbuat maksiat. Mbak Tuhan melihat. Kelihatan yang menyembunyikan daging korban tadi kelihatan tuh, Pak Sadiminai. Biar panitia ada tahu, kelihatan. Allah meraqabah. Allah melihat, diawasi sidin. Kalau mandor bisa tegurinyan, CCTV bisa digigit tikus rusak. Kalau ini langsung yang maha mengawasi. Kalau orang berkeyakinan bahwa Allah yang maha mengawasi, pasti semua hamba itu jujur. Tidak ada yang mengurangi timbangan, tidak ada yang pungli macam-macam, Tidak ada yang korupsi dan sebagainya. Kenapa? Karena Allah mengawasi. Disebut namanya muraqabah. Makanya di dalam kitab Maraqil Ubudiyah, Imam Nawawi mengatakan, barang siapa membaca tiga hal ini, Allahu syahidi, Allahu hadiri, Allahu muttali'un alayya, niscaya Allah akan memudahkan bagi dia untuk ma'rifat kepadanya. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. Amanah haji bersembunyi. Allahu hadiri, Allah hadir terus. Biar kita guring ada terus sirin. Kemana aja ada. Allahu muttali'un alayya, Allah memperhatikan saya. Kemana aja saya mau bersembunyi, di mana aja tetap diperhatikan. Tiga ini dibaca, dipraktekkan, oh langsung Allah berikan ma'rifat dia. Karena maling-maling itu merasa kada dilihat orang. Maling-maling itu, nah maling di kantor kah, di manakah maling-maling itu, termasuk maling daging kurban kemarin. Itu karena orang kada melihat, padahal ada yang lebih maha melihat. Inya kada ingat. Kenapa inya kada ingat? Dengan Allah hatinya tertutup oleh nafsu. Si nafsu ini nah hendak mengambil macam-macam. Gara-gara nafsu tertutup semua. Kalabal ana ala qulubihim ma kanu yaksibun, tertutup hatinya. Kenapa jadi tertutup? Karena dosa. Percayalah ikam ambil daging korban yang lain hak ikam tu dosa. Ya tahu pak, tapi kan pengen nah ini. Tahu ya dosa, cuman menggawi. Kenapa jadi kayak itu? Karena hatinya tertutup. Kenapa jadi tertutup? Karena gawiannya kada baik. Kenapa? Karena kurang keyakinannya. Coba kalau dia yakin ada Allah, oh tidak berani. Kada usah kepada Allah kita. Amun orang dikedudukan Nur Muhammad, kita setiap apapun yang kita kerjakan, Rasulullah tahu gawian kita. Iyalah. Kenapa? Karena kita umat sidin. Kenapa? Karena Nabi sayang benar awan umat. Nah, mungkin kita agak bingung. Contoh, pian bisi anak lima. Nang saya kong bulik jam 1 malam. Datang di mana? Ada teman. Naluri kuitan. Paham naluri kuitan? Hati batin orang tua tidak bisa dibohongi. Anak lo dusta. Mana ya kam? Udah kawan belajar. Hah? Sampai jam 1? Iya pak. Tapi batin kuitan tidak bisa dibohongi. Itu karena ada pertalian darah kita dengan anak. Loh, kalau ini Rasulullah lebih daripada itu pertaliannya kepada umat, sangat sayang betul. Apalagi kalau sudah orang mengerti kedudukan hakikat Nur Muhammad dalam dirinya, oh sudah betul badil betul mim ha mim dal dalam dirinya, tidak lepas dia. Jadi apapun yang digawe Rasulullah tahu. Nah, kita malu dengan Rasulullah, itu dengan Rasul, apalagi dengan Allahnya. Nah, itu muraqabah, makamnya muraqabah. Jadi kalau kita kiaskan seperti kita dengan anak, kayak apa aja berdusta kuitan tahu, cuma kuitan kada tapi repot. Sudah cepat guring lagi. Dah wae kuitan gawian seorang tahu. Hawas kah kuitan? Kada, cuma batin yang berbandir. Itu baru kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Bagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya? Apalagi umatnya ini mengerti hakikat masalah Nur Muhammad dalam dirinya. Oh, hebat lagi, Pak. Jadi kalau kawan didustai, ya. Bagaimana roh kita itu supaya kenal Allah? Urusan hakikat ya sirin. Urusan hakikat ada tiga tadi. Pertama muraqabah, musyahadah dan ma'rifat. Nah muraqabah artinya merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah, selalu diperhatikan Allah, merasa diperhatikan Allah sehingga tidak berani berbuat nang kada baik. Tidak berani dia. Ya, pernah saya ceritakan ada seorang kiai memanggil muridnya untuk memotong burung. Santri pertama, ingatilah, burung ini dipotong, jangan ketahuan orang, siap Pak Kiai. Santri kedua dikasih juga tugas, ingatin, potong, jangan ketahuan orang, siap Pak Kiai. Santri ketiga juga demikian, larilah semua. Diberi waktu mungkin ibaratnya 1 jam atau 2 jam. Yang satu lari ke pantai. Di pantai cuman ombak. Di sana ada batu karang besar, ada lubang kayak gua bersembunyi. Di situ dipotongnya burung tadi. Yang satu lari ke hutan. Sudah di hutan, masuk ke dalam hutan belantara. Sudah hutan belantara ada gua. Sudah gua masuk lagi ke dalam. Tidak ada apa-apa, gelap, potong burungnya, disembelih. Yang satu bingung, lari ke sana enggak bisa motong, lari ke ujung enggak bisa motong, apa macam habis waktu kumpul. Kamu di mana? Saya motong Pak Kiai di pantai. Kalian tahu? Bagus. Kamu di mana? Di hutan Pak Kiai, masuk gua. Bagus. Nah, kamu kenapa? Saya sudah berlari-lari ke sana kemari, ke atas ke bawah, tidak bisa bersembunyi karena Allah melihat saya. Nah, ini orang makam muraqabah namanya. Ada kawa aku motong, tidak bisa, Allah melihat saya. Kalau kayak ini kan diamalkan pejabat makmur Indonesia ini, kada ada korupsi. Iyalah. Makmur Indonesia. Nang harta nang dikorupsi se Indonesia itu kawa maulah negara tahu lah kan, saking banyaknya yang dikorupsi. Ya Pak, mun ada orang nang kaya itulah makam muraqabah di hatinya, ndak berani di masjid khusyuk tenang, biar diam di pojok apa macam, ndak berani ngomong, ndak apa. Kenapa? Allah muraqabah mengawasi. Dibuncu manakah tidak berani berbuat macam-macam. Kenapa? Allah mengawasi. U'budullah tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Nah, dia sehingga tidak berani berbuat yang kada baik karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu namanya muraqabah. Apabila seseorang bisa seperti itu, merasa diri diawasi oleh Allah siang malam, di kamar kah, di rumah kah, di pasar kah, di kantor kah, di hutan kah, di pahumaan kah, merasa selalu diawasi Allah, maka orang ini akan diberi Allah makam yang kedua, musyahadah. Apa itu musyahadah? Menyaksikan. Bila orang itu sudah musyahadah dengan Allah, maka dinamai dia ma'rifat. 3M, muraqabah, musyahadah, ma'rifat kepada Allah. Ada juga 5M, ya. Ada juga ada mujahadah. Nanti ada lagi anunya, pembahasannya. Yang kita bahas ini 3M, muraqabah, musyahadah, dan ma'rifat. Jadi amal hakikat itu ada 3. Kalau amal syariat tadi kan 3 juga, taubat, takwa, istiqamah, ya. Nah, kalau amal tariqah 3 juga. Apa tadi? Siddiq, ikhlas, tumaknina. Nah, ringkasannya. Kalau amal hakikat 3 juga, muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Nah, hakikatnya jadi dia. itu amal hakikat namanya. U'budillaha ka'annaka tara, beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah. Bila orang di makam kayak ini kada datang sembarangan sembahyang, ke baca Quran, ke baik berzikir, nah, kenapa? Allah melihat kita, atau kita dulu seakan-akan melihat Allah. Baca Quran bagus, tenang, khusyuk, berzikir, berwirid, ini kada tangan kanan tasbih, tangan kiri HP, ya apa itu? Subhanallah, subhanallah, mbalasih, alhamdulillah. Gimana itu? Tidak bisa dia konsentrasi. Kita ini otak kita terbatas, kan bisa dua-dua kayak itulah. Nang sebijinya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nang sebijinya bermamai sirin. bungol ni kami. Di ba? Kadakawa. Semuting tunggalakan. Sama kita menuntut ilmu itu, Pak, ya, di mana aja. Kalau sudah hadir di majlis ilmu, tasbih simpan. Quran simpan kalau memang niat hendak mendengarkan pengajian. Ini jangan guru ceramah, habib ceramah loh, masih baca Quran. Berhadapan guru pulang, la ilaha illallah, ada adab itu tuh. Ada lagi nang ustaz ceramah, habib ceramah, baca hadis, baca tafsir, sidin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, mai mantapnya. Dikira mantap, padahal su'ul adab, ujar Imam Nawawi dalam kitab Maraqil Ubudiyah, tidak ada berkah, malah jadi dosa mengganggu orang. Amun hendak niat mendengarkan pengajian, tapi kalau memang hendak beramalan aja, aja mundur ke belakang, cari tempat khusus, tidak masalah. Kita nang takutan toko lebih nak ketulahan, ya, itu nang takutan benar, ya kan? Orang di sini memuji Rasulullah, ya, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala wa sallim, di belakang main HP aja. Kalau pina katulahan itu aja. Amun katulahan lawan guru kau aja minta ampun. Tapi amun katulahan lawan Rasulullah, katulahan dengan wali Habib Ali yang menyusun kitab Hafsi, kenapa kan dia baca kitab Hafsi nih? Baca kitab Hafsi di belakang main HP. Sedangkan wali-wali di mana aja kalau sudah membaca kitab, biar jumlahnya enggak ada yang main macam-macam. Nih, orang menyair memuji Rasulullah, atau orang baca hadis di belakang tunduk, dikira guru tadi memperhatikan, sakanya main game. Oh Allah. Ikam ngeri wah ini, ya Allah. Kalau pina katulahan itu aja. Nauzubillah. Amun katulahan awan wali berat teh. Umpama katulahan dengan Habib Ali, ke mana minta ampun? Awan Habib yang membaca, ya lain ya, uji Habib yang membaca, mungkin baca karangan Sidin juga. Maulah kita datang ke Siwun sana, datang ke kubur Sidin. Kenal nih umpama yang dibaca Maulidul Hamsi, ya. Memang wali itu penyayangan. Wali itu salah satu di antara ciri wali itu kasih sayang. Nah, bentuk kasih sayang para aulia salihin itu di mana aja? Bila sudah hendak dibacakan kitabnya, tawasul bla bla bla, Fatihah, jari guru atau jahabib. Nah, datang sih dia, yakin datang. Model kayak gini, nah. Ada profesor mengarang sebuah buku dia. Apalagi zaman canggih kayak gini. Ketika bukunya dibacakan, pasti dia ikuti terus, Pak. Dia ikuti terus siaran live streamingnya tuh, buku yang dibaca tuh, anu tuh karanganku itu, karya pasti diumpatinya itu profesor, apalagi wali. Bama baca Ratibul Haddad, pasti Habib Ali, Habib Abdullah Haddad hadir, seorang kada beradab. Hati-hati ya. Hati-hati kalau pina katulahan. Namun katulahan dengan Allah ibaratnya taubat selesai, tapi kalau katulahan lawan wali, kemana minta ampunnya? Cara bahasa Banjar itu tangalih sedikit, ya. Kalau kuat dengan guru, datangi gurunya, minta ampun, pasti gurunya mampuni. Tapi kalau dengan para kekasih Allah, berat kita. Nah, itu yang saya sering mengingatkan, bila majlis, jangan bapandiran. Bila majlis burdah kah, dala ilkah, apakah, jangan bapandiran. Amun hendak umpat, baca. Amun kada hendak umpat, beranai. Jangan bermain-main, jangan bembandiran. Ya, hati-hati. Banyak sekarang ini orang yang bermajlis tapi masih barokah, tidak dapat barokah. Kenapa? Su'ul adab. Nah, ini. Namanya musyahadah. Fa illam takun tarafa innahu yaraka. Kalau tadi namanya muraqabah. U'budullah ka'annaka tarah. Kali ini namanya musyahadah. Jika engkau belum mampu melihat, Allah melihat engkau. Nah, itu muraqabah. Kalau kita selalu merasa dilihat Allah dimanapun, siangkah, malamkah, itu namanya muraqabah. Satu saat kalau kita terus menerus demikian, kita akan musyahadah
1: kita amalkan rutin. Ini kan ngarannya amalan batin, Pak, bukan bacaan. Pahamlah, ini amalan batin, bukan bacaan. Kalau bacaan Allah Allah itu bacaan. Kalau amalan batin ini tinggal keyakinan batin. Yakin enggak kita nih Allah mengawasi? Iya. Mana buktinya kamu yakin Allah mengawasi? Enggak berani berbuat macam-macam. Nah, baru gini. Itu namanya orang yang sudah muraqabah. Kalau dia rutin siang malam bisa menjaga hatinya kayak gitu, langsung nanti makamnya naik ke musyahadah. Kalau sudah musyahadah terus rutin, langsung diberi Allah ma'rifat. Ini spontan-spontan terus amalannya itu. Itu bukan amalan zahir, amalan batin. Makanya namanya hakikat dia. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Nah, bila musyahadah ujung-ujungnya akan diberi Allah ma'rifat. Jadi amal hakikat itu tiga macam. Satu, muraqabah. Musyahadah, ma'rifat. Jadi kesimpulannya kan syariat tiga. Ulun-ulangnya kan biar paham. Syariat tiga. Taubat, takwa, istiqomah. Tarikat tiga juga. Apa yang tiga? Siddiq, ikhlas, tumaknina. Hakikat tiga juga. Apa? Muraqabah, musyahadah, ma'rifat. Itu kesimpulannya. Nah, jadi amal ada tiga. Yang pertama kita kerjakan amal syariat supaya zahir tubuh kita bagus, yaitu tobat, takwa dan istiqomah. Jadi diulangi sidin biar kita paham. Jadi bila orang bersyariat itu nyaman dilihat ya, kalau oh sidin tahu halal, oh tahu haram, oh berpakaian bagus, oh dengan orang baik, tahu hak bertetangga, tahu dengan kuitan, tahu dengan suami, bagaimana hak dengan istri. Itu namanya syariat dia. Ibarat dia berdagang, paham tata cara jual beli. Kalau dia bekerja, paham juga bagaimana bekerja yang bagus, yang disiplin. Kalau dia pernah diberi Allah jabatan, paham juga dia aman. Enggak gampang-gampang loh. Imam Syafi'i seumur hidup tidak pernah bersumpah dengan menggunakan kalimat Allah, wallah, billah, tallah. Saking hormat dan takzimnya Imam Syafi'i. Ada wani. Ini bukannya ada bersumpah lagi, rohaniawan. Buh, maju ke depan rohaniawan, menjunjung Quran. Sumpah jabatan. Wah, demi Allah. Oh. Mana sudah bersumpah demi Allah, Quran pulang dijunjung di sini. Oh my. Sebulan korupsi ha pulang tak tuh. Kenapa? Tuhan aja dilawan. Karena gampang-gampang. Imam Syafi'i itu seumur hidup, ada manakib sidin, tidak pernah menggunakan sumpah wallah, demi Allah. Itu tidak pernah. Saking takzimnya mengagungkan Allah sidin kadawani itu Imam Syafi'i. Kayak apa Haji Pi'i? Ayo. Jadi hati-hati kita ya, jangan sembarangan bersumpah-bersumpah apa macam. Ya, mudah-mudahan baratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya husnul khatimah. Ala hadiniya wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan ya karim. Afwan ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghina fi din 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك الله.
0: اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام عليكم ورحمة الله.

قال الله أكبر الله أكبر.

menjawab Alan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma

engkau anggap salat hanya sebagai sebuah kewajiban, maka kau tak akan menikmati hadirnya Allah saat kau mengerjakannya. Anggaplah salat itu pertemuan yang kau nanti dengan Tuhanmu. Anggaplah salat itu sebagai cara terbaik kau bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai kondisi terbaik untuk kau berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah salat itu sebagai seriusnya kamu dalam bermimpi. Bayangkan ketika azan berkumandang, tangan Allah melambai kepadamu untuk mengajakmu lebih dekat dengannya. Bayangkan

0: manusia berhati bersih setelah itu. Subhanallah, sungguh nikmat sholat yang kita lakukan.
1: Perbedaan orang dulu sholat dengan orang sekarang sholat. Dulu, orang sholat karena mengenal Allah terlebih dahulu, memahami bagaimana cara menyembahnya. Maka kenikmatan sholatnya masya Allah ketika ditunaikan, khusyuk sungguh tak terlukiskan. Ada orang ketika sholat tiba-tiba lewat anak panah, dia tidak bergeser sedikit pun dalam sholat. Ada orang yang kemudian dalam sholatnya terhunus pedang, dan dia masya Allah masih meneruskan sholatnya. Sekarang mari kita bandingkan dengan kita.
2: Maaf, pertanyaan saya, setiap anda ruku paham gak yang dibaca dalam ruku? Ketika anda sujud mengerti gak yang dibaca dalam sujud?
1: Bagaimana sholat anda bisa khusyuk kalau anda tidak mengerti apa yang dikerjakan? Bagaimana sholat anda akan bermanfaat kalau anda tidak paham apa yang dilakukan? Anda urusan dunia saja dipahami begitu rupa. Mau kuliah dipahami, mau kerja dipahami, tupoksinya dilakukan dengan baik. Ini urusan akhirat kita yang abadi sifatnya, kenapa kita tidak pahami? Dan sangat aneh ada orang mengerjakan 5 kali dalam sehari, 17 rakaat setiap hari dikerjakan, tapi tidak mengerti apa yang dilakukan. Ada sesuatu yang salah. Makanya hasil dari pekerjaan tadi, hasil dari ibadah sholat tadi, tidak teraktualisasikan dalam kehidupan kita. Tadi apa kata Quran? Kebanyakan orang sholat tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholat.
3: Masalah lagi, barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Nah ini di dalam kitab Arabnya, di dalam kitab Arabnya ini, man shalla tsumma ra'a 'ala tsaubihi najasah. Barang siapa sembahyang, kemudian ia melihat di pakaiannya ada najis. Kemudian, pengertian kemudian itu menurut fikih ilmu nahwu, tsumma itu jauh jaraknya. Orang sembahyang, tsumma kemudian melihat najis di pakaiannya. Artinya dia sembahyang lawas, tak lihat najis. Artinya ada kemungkinan najis itu imbas sembahyang adanya. Contohnya, sembahyang di masjid juhur sempurna, contoh sudah ke warung minum, juga di masjid makan segala macam, sampai ke rumah yaitu ditatih ada tahi ayam. Ini tahi ayam kemungkinan sebelum aku sembahyang bisa, sesudah aku sembahyang bisa adanya. Paling bersembahyang aku sembah di warung, di makan macam-macam. Nah, macam itu yang paling disukai adalah mengqadha, namun tidak wajib. Mau ada mengqadha, ada kemungkinan ini tadi mbah sembahyang adanya najis ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi zawar, tapi ada najis. Nah ini jelas sudah sebelum sembahyang adanya. Itu kan ada summa ngarannya istilah bahasanya. Barang siapa yang sholat kemudian ia melihat najis di pakaiannya, maka yang paling disukai adalah mengqadha sholat itu, namun tidak wajib atasnya. Jaraknya lawas antara imbas sembahyang lawan melihat najis. Jika ia melihat najis di tengah-tengah ia salat,

Yamsa. Kalau kayak cacat melitin bayi itu, bisa kisahnya. Namun di baju, memakai apa? Jika ia melihat najis di tengah-tengah, ia salat, maka ia limparkan pakaian itu dan menyempurnakan salat. Kerusakan aja artinya. Sedangkan yang paling disukai adalah memulai lagi. Dasar. Dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihissalam mengkhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis, karena Nabi tidak memulai dengan lagi dengan salat itu. Nabi sembahyang sandal. Ini zaman itu kan masjid tanah aja. Sahabat pun sembahyang maka Nabi sembahyang Allah Akbar. Di sandal itu ada najis. Jibril datang menghabarkan, wahai Muhammad, di sandal itu ada najis. Nabi lepas sandal saja. Karena Jibril mandahkan di situ ada najis. Dan di sini menyambung, ini sembahyang, gak ada masa, gak ada. Harus

dasar ini adalah kisah pelepasan sepasang sandal ketika Jibril alaihi salam mengkabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pada sandalnya terdapat najis karena Nabi tidak memulai lagi dengan salat. Maka ada membangun bahasa pada menentukan nada. Masalah, barang siapa meninggalkan tasahud awal, baik sengaja atau kada sengaja, atau kunut, atau meninggalkan salawat atas Rasulullah SAW pada tasahud awal, atau melakukan perbuatan karena lupa, padahal salat itu batal dengan menyengaja perbuatan itu. Umpamanya perbuatan mengelupa, jangannya sengaja batal, tapi berhubung lupa kada batal. Contohnya lakum dinukum waliyadin, Allahu Akbar, sujud. Sengaja batal kok, tinggal rukunya tidak jalan. Rahatan sujud sadar, aku belum rukuk, belum berdiri, nah bangkit, bangkit berdiri, rukuk, sujud, oke tiba, sujud. Anda kata dalam sembahyang terjadi macam itu, atau ia ragu sehingga ia ragu apakah ia salat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ia mengambil yang yakin 3 rakaat, walaupun sudah 4. Tetap ambil 3, maka yang mengambil yang yakin dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Orang kada sebetul sahwi awal, orang nang kada bakunut, orang nang melakukan perbuatan-perbuatan yang andai kata sengaja batal sembahyangnya, orang nang ragu-ragu asa 3 asa 4, ambil 3. Kayaknya hendak salamnya sujud sahwi 2 kali sujud. Sahwi. Dan makmum wajib mengobati sujud sahwi. Makmum wajib mengobati. Misalnya imam ragu-ragu. Dan imam makmum asa 3, asa 4. Imam ragu-ragu. Padahal yang jujur hanya. Yang jujurnya berapa? 3. Yang jujur memang 3. Ini ragu-ragu asa 3, asa 4, wajib ambil 3. Makmum kada tahu dalam hati imam, kada tahu makmum, sambil yang nyapas saja susunannya. Nah, karena si imam hendak salam sujud sahwi. Makmum yang kada tahu kisahnya nang apa terjadi, umpat sujud sahwi. Maka nama ikut, mengikut imam. Dan sujud sahwi 2 kali sujud sebelum sahwi. Jika ia lupa maka setelah salam, manakala ia ingat dalam waktu dekat. Jika ia sujud setelah salam dan setelah berhadas, maka batal, maka salatnya batal. Karena sesungguhnya ketika ia masuk dalam sujud, maka seolah-olah ia melakukan salam itu karena lupa pada bukan tempatnya. Maka tidak hasil tahallul atau salam dengannya tadi, dan ia kembali ke salat, oleh karena itu ia memulai lagi dengan salam setelah

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Hanya ingat, aku belum suku sahwi. Masukur sahwi. Ini sahwi, mbak itu pulang salam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Kalau perhatian suku sahwi itu ingin batal sembayangnya. Kalau rahatan sendiri itu mungkin bahagia sih ya, nambah dah sembilan. Kenapa? Karena salam tadi dianggap ada bersalam karena tadi ingat. Asalkan waktunya dekat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Susah dulu, susah. Dua kali susah dulu. Anjar,
0: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Biasa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ia ingat sujud sahwi setelah ia keluar dari masjid atau setelah lama pemisah dari salat, untung wirid panjang ingat dalam sujud sahwi, maka sujud itu terlewat, tidak ada lagi waktu untuk sujud sahwi. Artinya pada sunat tadi kita melakukan sujud sahwi. Sebelum salat

0: Orang kalau mau jadi lebih baik dalam kehidupan, perbaiki sholatnya. Semakin Anda memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan Anda. Semakin antum menjaga sholat, maka Allah akan menjaga kehidupan Anda. Surat Thaha ayat 132. Apalagi dalam urusan rezeki itu. Kata Allah, wa'mur ahlaka bisolat, dan perintahkanlah kepada mereka untuk sholat. Fastabir alaiha, dan bersabar-sabarlah dalam sholat itu. Kalau sholatnya sudah benar, sholatnya sudah baik, la nas'aluka rizqan, jangan pernah bertanya tentang rezeki. Kenapa? Nahnu narizukuka, kamu yang akan menanggung rezekinya. Wal akibatul taqwa, itu akibat mereka bertakwa kepadaku. Tapi jangan hanya wajib, tingkatnya lagi dengan yang sunnah. Terutama mungkin duha dan tahajud ya. Berapa kali Ayman bilang, tahajud itu sholat yang bisa merubah keadaan seseorang. Seburuk-buruknya, seterpuruk-buruknya keadaan seseorang, kalau dia punya senjata tahajud, maka apapun yang rintangan datang kepada hidupnya, akan mudah dilewatinya.
1: Pekerjaan yang

bosan kan menurutmu? Itu sangat dirindukan oleh jomblo. Anak yang menurutmu mengganggu tidurmu, itu dirindukan oleh orang yang sampai sekarang belum punya istri. Rasanya kita mesti inna amena kalkausat. Itu yang mesti kau pikirkan. Musuh-musuhmu gak usah kau pikirkan. Ingat nikmat Allah. Kalau kau sudah memikirkan nikmat Allah, maka kau berpikir untuk membalasnya. Fafal

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Ya.

penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Yeah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu, Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah

wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman,

karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalam.

0: Qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

Orang Yahudi dan Nasrani berkata, "Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih-Nya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak. Kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepada-Nya semua akan kembali."

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: alamin.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain."

mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarkan kami tetap menanti di sini saja."

Maka Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu, mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau, Musa, bersedih hati, memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, Habil,

Jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.

Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.

nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan

Kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: Alim.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi, dan ditambah dengan sebanyak itu lagi, untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapat azab yang pedih.

Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapat azab yang kekal.

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Tetapi barang siapa bertaubat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, "Kami telah beriman," padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, "Jika ini yang diberikan kepadamu, yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah." Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapat kehinaan, dan di akhirat akan mendapat azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

0: kafirun.
1: Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya, balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka. Jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

hukum jahiliyah yang mereka kandaki. Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Ya.

0: zalimin.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit. Segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."

Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu. Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum. Dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.

Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa menjadikan Allah Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: ampun.
1: Katakanlah, wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah Togut. Mereka itu lebih buruk tempatnya, dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila mereka Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, "Kami telah beriman," padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran, dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka

ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Dan orang-orang Yahudi berkata, "Tangan Allah terbelenggu." Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat, disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rizki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya, dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: يَقْتُلُونَ.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dan Bani Israel, dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan, dan sebagian yang lain mereka bunuh.

Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.

mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka.

0: Katakanlah Muhammad, mengapa kamu menyembah yang selain Allah? Sesuatu yang tidak dapat menimbulkan bencana kepadamu dan tidak pula memberi manfaat. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

0: يفعلون.
1: Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah. Dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad."
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin.
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang

maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rizki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah. Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafaratnya, denda pelanggaran sumpah, ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya, berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu, sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah, atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu, dan khola'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya, dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah. Dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.
1: قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ

Katakanlah Muhammad, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, justru menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakannya ketika Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah telah memaafkan kamu tentang hal itu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Sesungguhnya sebelum kamu telah ada segolongan manusia yang menanyakan hal-hal serupa itu kepada nabi mereka, kemudian mereka menjadi kafir.

Allah tidak pernah mensyariatkan adanya bahiroh, saibah, wasilah, dan ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali. Kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang di antara kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah sholat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat. Dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.

Jika terbukti kedua saksi itu berbuat dosa, maka dua orang yang lain menggantikan kedudukannya, yaitu di antara ahli waris yang berhak dan lebih dekat kepada orang yang mati. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah, "Sungguh, kesaksian kami lebih layak diterima daripada kesaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya jika kami berbuat demikian, tentu kami termasuk orang-orang zalim."

Dengan cara itu, mereka lebih patut memberikan kesaksiannya menurut yang sebenarnya, dan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris setelah mereka bersumpah. Bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya Allah.

ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan para rasul, lalu dia bertanya kepada mereka, apa jawaban kaummu terhadap seruanmu? Mereka para rasul menjawab, kami tidak tahu tentang itu. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buaian dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu juga hikmah, Taurat dan Injil. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya, lalu menjadi seekor burung yang sebenarnya dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka membunuhmu, dikala engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, 'Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata.'

Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut-pengikut Isa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Mereka menjawab, kami telah beriman, dan saksikanlah wahai Rasul, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri, Muslim.

Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata, "Wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman."

berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu."

Isa putra Maryam berdoa, "Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rizki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rizki."

Allah berfirman, sungguh, aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh, aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam.

Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Isa menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib."

Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mengangkatku ke langit, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu.

Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Allah berfirman, inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya. Mereka memperoleh surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Itulah kemenangan yang agung.

0: Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas.
1: Nabi langsung memberikan kisi-kisi kepada kita, jangan tinggalkan sholat malam di setiap malam Ramadan, walaupun cuma berapa. Saya berbagi ya, saya mengambil hadis ini, saya biasakan tiap malam paling minimal sedua rakaat bangun. Dua rakaat. Jadi kalau setelah tarawih, kemudian malam bangun lagi, ya tunaikan sholat minimal dua rakaat. Itu aja, saya ambil hadis tadi. Kalau setiap malam konsisten kita tunaikan, bukan kan dapat kita malam Ramadan. Dan masuk ke hadis tadi, caranya tunaikan sholat walaupun cuma dua rakaat malam-malam itu, tapi tunaikannya satu dengan ikhlas. Kemauan, iman yang laki. Saya kan kedua sambil mengoreksi dosa kita. Makanya dua rakaat itu kadang-kadang rasanya agak sama. Ingat dosa pada Allah, ingat pada orang tua, ingat pada saudara-saudara, ingat pada tetangga, suci ini. Membayangkan dosa mata sampai ujung kaki, nangis kita. Itu begitu tangisan keluar, rahmat Allah yang turunkan di sini.
2: Tanpa sholat witir, sahkah sholat tahajud? Sholat tahajud sah. Sholat itu dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam, sah. Tapi tidak sempurna. Sholat tahajud saja dia, tiba-tiba azan subuh, sah. Tapi paling bagusnya pakai witir. Witir dua, sebelum tidur malam atau setelah tahajud. Katanya dia tidak menjadi penutup. Tapi yang paling bagus, tahajud tutup dengan witir. Tapi kalau dia tahajud saja, sah. Atau witirnya duluan, bagus, tak sah.
3: Tahajud tidak harus 20. Dua rakaat, tutup witir sudah tahajud. Dan tahajud pun salat malam tidak harus tidur dulu. Ada orang, oh, harus tidur walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Ini ilmu baru di Indonesia. Saya pernah share satu video, ada satu komen dari jamaah. Tidak, saya belajar harus tidur dulu walaupun tutup mata sebentar terus buka lagi. Kembali kepada kemampuan. Ada yang biasa tidur, bangun tengah malam, sepertiga akhir, itu lebih afdal. Tapi ada yang tahu dirinya, kalau saya tidur mana bisa bangun. Udah, mendingan daripada tidak ada tahajud malam itu, mendingan kita sholat.

0: juga kesiangan, tetap wajib ambil air wudhu, laksanakan sunnahnya baru salat subuh, walaupun anda bangun jam 11 siang. Banyak orang karena ketiduran dan terlewat waktunya, dia nak salat subuh. Terus ini hutang, wajib bayar. Dan tak bisa besok ganti subuh dua kali. Tak ada di dalam agama. Seperti yaudah ya Allah, kalau itu salat subuh yang kemarin sempat saya berkenaan, lillahi ta'ala. Sudah bisa.
1: Tewel yang tidak pernah terlewatkan oleh Rasulullah ketika pagi setelah subuh. Apakah kalian termasuk yang mengamalkannya? Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ilman nasian, ilmu yang bermanfaat, rizqan thayyiban, meminta rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, berharap agar amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Jangan lupa diamalkan.

salah.

meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman, sesungguhnya kemuliaan akhlak itu terwujud dengan membersihkan jiwa dari sifat-sifat rendah lagi tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Salah satu simpul kemuliaan adalah Anda tetap menyambung hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan dengan Anda, memberikan kebaikan kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepada Anda, dan memaafkan kesalahan orang lain yang menzalimi diri Anda. Akhlak yang mulia memiliki berbagai keutamaan. Ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dengan akhlak yang mulia juga, seseorang akan terbebas dari pengaruh negatif tindakan jelek orang lain. Dengan kemuliaan akhlak pula, seseorang akan memperoleh ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru seluruh umat-Nya untuk berakhlak mulia terhadap seluruh makhluk-Nya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ketika menerangkan ayat tersebut, Ali bin Abi Thalib berkata bahwa maksud ayat tersebut yaitu bertutur kata yang baik terhadap seluruh manusia. Imam Qurtubi ketika menerangkan ayat tersebut dengan mengutip perkataan Abu Aliyah, berbicaralah dengan setiap manusia dengan kalimat bijak dan berilah mereka hadiah dengan sebaik-baik hadiah yang mereka sukai. Seluruh penjelasan Salafus Saleh ini berporos pada satu titik, yaitu menganjurkan berakhlak mulia. Jadi, seorang muslim hendaknya berkata santun dan menghadapi semua, baik kawan maupun lawan, dengan wajah berseri. Hal ini sebagaimana Allah berfirman kepada Musa dan Harun dalam surah Thaha ayat yang ke-44, berbicaralah kalian berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Pendengar yang budiman, tidak dipungkiri bahwa kita tidak lebih mulia dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Orang yang kita dakwai juga tidaklah lebih buruk dari sosok Fir'aun. Meski begitu, Allah memerintahkan Musa dan Harun untuk bertutur yang lembut. Talha bin Umar meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Apo, "Wahai Apo, sungguhnya kamu dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki kadar hawa nafsu berbeda-beda, sedangkan kau laki-laki yang keras, maka aku sampaikan kepada mereka perkataan yang keras." Akan tetapi Apo menjawab, "Jangan pernah kamu begitu lagi." Sesungguhnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-83, yang artinya, "Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia." Ayat ini bahkan mewajibkan kita untuk bertutur baik kepada Yahudi dan Nasrani. Lantas, bagaimana halnya dengan orang-orang yang masih beragama Islam? Abu Sinan meriwayatkan bahwa ia pernah berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Seorang Majusi menghampiriku lalu mengucapkan salam kepadaku. Apakah aku harus membalas salamnya?" Sa'id menjawab, "Seandainya seorang Fir'aun berkata lebih baik kepadaku, tentu akan kubalas." Kemudian diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, "Bila Fir'aun berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberkahimu,'
maka aku akan jawab dan untukmu juga. Namun Fir'aun telah lama mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8, "Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Syekh Islam berkata, penyebab turunnya ayat ini adalah kebencian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Kebencian ini sebenarnya masih ada dalam koridor syariat Allah. Jadi, jika kebencian seperti itu saja tidak diperkenankan, maka bagaimana dengan kebencian terhadap orang-orang muslim yang didasari keraguan dan hawa nafsu? Orang-orang muslim tentu lebih untuk diperlakukan secara baik, adil, dan tidak zalim. Pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya, tauladan terbaik dalam sejarah peradaban manusia. Beliau mendorong umatnya untuk berakhlak mulia karena akan ada balasan yang luar biasa yang akan didapatkan seorang hamba ketika ia berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulia seseorang akan mendapatkan kemuliaan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat kelak adalah orang yang terbaik akhlaknya, dan orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku pada hari kiamat kelak adalah Farfarun Mutasyaddikun dan Mutayifikun. Sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah tahu arti Farfarun dan Mutasyaddikun, lalu apa arti Mutayifikun? Beliau menjawab, orang yang sombong. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa orang yang paling dekat dengan beliau adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Maka apabila akhlak Anda semakin mulia, niscaya kedudukan kita di hari kiamat kelak akan semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan ikutilah perbuatan dosa dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik. Ibnu Rajab Al-Hambari rahimahullah mengatakan, Rasulullah menyebutkan perintah berakhlak secara terpisah dikarenakan kebanyakan orang mengira bahwa ketakwaan itu hanya berkutat dengan masalah pemenuhan hak-hak Allah dan tidak berurusan dengan pemenuhan hak-hak hamba-hambanya. Dan orang yang menunaikan hak-hak Allah sekaligus hak-hak sesama hamba dengan baik adalah suatu yang sangat jarang ditemukan kecuali pada diri para nabi dan orang-orang yang jujur. Pendengar yang dirahmati Allah,
Berikut ada dua macam akhlak mulia yang harus dimiliki seorang muslim. Yang pertama, berakhlak mulia kepada Allah, yaitu senantiasa ridho terhadap ketetapan hukumnya, baik yang berupa aturan syariat maupun ketetapan takdir, menerimanya dengan lapang dada tanpa keluh kesah, tidak berputus asa ataupun bersedih. Apabila Allah mentakdirkan sesuatu yang tidak disukai menimpa seorang muslim, maka hendaknya dia ridho terhadapnya, pasrah dan sabar dalam menghadapinya. Dia ucapkan dengan lisan dan hatinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Apabila Allah menetapkan keputusan hukum syar'i kepadanya, maka dia menerimanya dengan ridho dan pasrah, tunduk patuh melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan dada yang lapang dan hati yang tenang. Inilah makna berakhlak mulia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yaitu berakhlak mulia kepada sama manusia. Adapun berakhlak mulia kepada sama hamba ialah dengan menempuh cara sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama, yaitu yang tercakup dalam tiga ungkapan berikut ini. Yang pertama, kaful adza atau menahan diri dari mengganggu, yaitu dengan tidak mengganggu sesama baik melalui ucapan maupun perbuatannya. Kemudian yang kedua, badlun nada atau memberikan kebaikan yang dipunyai, yaitu rela memberikan apa yang dimilikinya berupa harta atau ilmu atau kedudukan dan kebaikan lainnya. Dan yang ketiga, talaqatul wajhi atau muka berseri-seri, yaitu dengan cara memasang wajah berseri apabila berjumpa dengan sesama, tidak bermuka masam atau memalingkan pipi. Inilah akhlak yang mulia. Orang yang dapat melakukan ketiga hal ini, niscaya dia juga akan bisa bersabar menghadapi gangguan yang ditimpakan manusia kepadanya. Sebab sabar menghadapi gangguan mereka termasuk akhlak mulia juga. Bahkan jika dia mengharapkan pahala dari Allah atas kesabarannya, tentulah ia akan membuahkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang budiman, akhlak yang mulia akan menjadi sebab seorang masuk surga. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk surga. Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Beliau juga ditanya tentang sebab paling banyak yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan mengenai perintah berakhlak mulia. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa berakhlak mulia, baik kepada Allah maupun kepada sama manusia. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saat kita tenggelam, kayu kita pegang erat, emas kita buang. Itulah sebabnya, jangan pernah meremehkan temanmu, meskipun dia kelihatannya gak

0: ada orang sholat subuh, lalu setelah itu dia berzikir, duduk, kemudian dia tiba waktu syuruk sholat 2 rakaat, itu baru bangun mau berangkat beraktivitas, dituliskan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, tuliskan dia punya pahala senilai haji dan umrah. Lalu disebutkan oleh Nabi, sempurna, sempurna, sempurna. Kalau ada kata sempurna, sempurna, artinya masih ada nanti umat yang bertanya, masa sih? Ditegaskan di akhir kalimat, Nabi sudah tahu itu. Mungkin ada yang bertanya, masa iya sih dapat haji dan umrah pahalanya? Maka Nabi sebelum ditanya, sebelum orang meragukan, kata Nabi, sempurna, sempurna, sempurna, jangan pernah ragu.
1: قطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب المقام الشيخ عبد القادر الجيلاني قطب الحال محمد بن عبد الكريم السمن المداني ابن عطاء الاسكندري محي الدين ابن العربي المهاجر الله أحمد بن عيسى الفقيه مقدم محمد بن علي بالوي وإلى روي عالم العلامة العارف بالله مولانا الشيخ محمد أرشاد بن عبد الله البنجري وإلى روي أستاذنا ومربي روحنا العالم العلامة العارف بالله أبو محمد أمين بدلي وإلى أرواح مشايخنا ووالدينا وذوي الحقوق علينا بأن الله الكريم يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم ويعيد علينا وذريتنا من بركاتهم وأنوار معلوم ونفعات وخصوصية وأمداد وكرامة في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم على ما نوى به سلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. الباب 11 في فضيلة المساجد. Bermula bab yang ke-11 dari 40 membicarakan tentang keutamaan masjid. Perlu diketahui masjid adalah yang membangunnya manusia. Setelah jadi masjid itu tidak boleh digunakan sembarang hati manusia. Jaga fungsi masjid, jaga hak masjid. Kalau tidak, runtuh amal. Kelebihan dan keutamannya ke masjid luar biasa. Tapi begitu omong dalam masjid, apa nantinya? Ada hadis, nanti kita bicarakan. Ini ada hadisnya. Masuk ke masjid berniat i'tikaf. Ya Allah, yang berniat ini kita rancak. Ada ingat hari Jumat itu anak bulik dah niat i'tikaf. Begitu masuk, peraturannya melangkah dengan kaki kanan. Bulik melangkah kaki kiri. Jangan masuknya batis kanan, turunnya batis kiri. jangan melangkah masuk batis kiri, itulah turunnya batis kanan. Terpaling semestinya masuk kaki kanan, pulang kaki, turunnya kaki kiri. Ini kada masuknya kaki kiri, buliknya kaki kanan, turunnya. Itu narannya masjid diolah wisi. Kata itihid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidu baitu kulli mu'minin. Al-masjidu baitu kulli mu'minin. Bermula masjid adalah rumah tiap-tiap orang beriman. Nah, timbul pertanyaan. Mana kita lamanya di rumah, mana lamanya kita di masjid? Anggaplah kata Rasulullah, masjid itu rumah supaya betah berdiam. Memang al-mu'minu bil masjid kasamaki bil ma, wal munafiqu bil masjid kattairi fil qafas. Orang beriman masuk ke masjid laksana satu ekor ikan dalam air. Orang beriman masuk ke masjid laksana ikan dalam air. Nah, apa artinya? Iwak dilapas ke banyu, tenang banget. Begitulah sikap orang yang beriman masuk ke masjid, tenang, betah. Tapi sebaliknya, kalau ada sifat dalam hati al-munafiqu bil masjid, orang munafik masuk ke masjid, kattairi fil qafas, seperti burung dalam sangkar, kalasak-kalasak anak keluar. Masuk ke masjid tuan tak paksa narai, tagal acara narai di masjid kita. Duduknya kan kurang menghargai lawan muslim. Itu orang munafik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumur rajula mulazimul masjid fashhadu lahu bil iman ay bil imanil kamil. Apabila kamu melihat seorang laki-laki malazimi akan masjid, hingga ke masjid, sembahyang ke masjid, sembahyang ke masjid, ke masjid. Diulahnya tradisi adat bahwa sembahyang ke masjid. Isukan kemarian ke masjid. Apabila kamu melihat laki-laki itu malazimi masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah oleh engkau bahwa laki-laki itu imannya sempurna. Sebaliknya, bila kada taliah lihat ke masjid, kurang imannya. Bilanya kurang, bisa dicopot orang waktu mati. Nah, ini tadi nah, ini sambungannya nah, nang bepandir di masjid tadi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man takallama bi kalamid dunya bil masjid ahbatallahu amalahu 40 sanatan. Man takallama bi kalamid dunya bil masjid, barang siapa omong dengan omongan dunia di masjid. Siapa aja ini? Man takallama bikalamid dunya fil masjid, tuan guru kah, siapa aja, orang alim kah, siapa aja, barang siapa bapandir di masjid dengan pandir dunia, mengebuau pandir kayak pasar, mahadahadan gurunya datang, acara belum dimulai, umat tumbur, ni kantor kah masjid kah, pernikahan sunat di masjid tapi membuka aurat. Kalau-kalau besar cariknya daripada tambal. Mengejar pahala sunat, orangnya datang ke masjid bakotang aja besar udung ada. Ini kantor kan apakah ini orang nangkaya itu kada mau juga mendengari bacaannya, hanya menonton TV aja. Bacaan nangkaya ini singgung nyarinya tahu ah. Ya nang ujar arwah guru itu sugih tapi bungul ilmu agama, sugih tapi bungul ilmu agama, jabatan tinggi tapi bungul ilmu agama. Kalau bapandi mudahan aja pak kita dipaliharakan Allah Ta'ala lah. Masuk ke masjid i'tikaf menghormati masjid. Dalam kita bapandirnya ada baca dalail i'tikaf alhamdulillah. Berapa lawasnya di masjid lawan di muka TV. Mun sudah di muka TV tenang, mun sudah di masjid gerasa gerusuk. Sifat munafik itu ada lawan kita. Barang siapa umum dengan umuman dunia dalam masjid, menurut Imam Nawawi nang mengumpulkan hadis ini sahih gisidin. Kada usah kita tahu Imam Nawawi aja sih mengumpulkan hadisnya, kada usah menseleksi. Barang siapa masuk ke masjid dengan omongan dunia, ahbatallahu amalahu 40 sanatan, niscaya meruntuh oleh Allah akan amalnya, menghapuskan amalnya. Jatah masuk ke masjid umum dengan dunia, jatah amal 40 tahun hapus. Sama aja bacaan itu. Oh, sama aja kah? Arba'ina sanatan kah? Sama kah? Tulisannya itu sama kah? Umay bilang ditakuni saya, ditakuni itu aja lah lembek. Kalau kau iparnya ulun mah ada tuh nah. Ah, dustainya guru bakrin ada jebonnya. Hadis kah? Hadis kah? Hadis. Sama kebacaannya? Sama. Man takallama fil masjid bi kalami dunya ahbatallah amalahu 40 sanatan. 40 tahun untuk apa? Apik-apik berhitung duit. Jangan di masjid. Mun anda berhitung duit, jaga melulucuan berau tatawan. Habis pahalanya kau mai. Sarik sama kaum jalan aku. Masih gimana aja? Adam dulu jar hadisnya tuh sahih kata ibah. Mau sudah menakutakan lawan seorang dicari hadisnya mungkin kada sahih. Amun apa cang amal kada seleksi. Mun anak baitung, baitunglah duit itu hasil hari Jumat. Bawa di bawah di luar daripada lingkungan masjid. Amun di dalam masjidnya tumbur betatawaan, bawa minuman, rau tatawaan. 40 tahun runtuh ama. Cak aja mandangar di masjid-masjid ini. Dua enggak gitu. Minta ampun lawan Allah Ta'ala tuh. Banyak ngaku beisi dosa. Ini kada sambil berhitung no. Hitung. Sambil berhitung. Tatawaan, rau tatawaan. Mana nih buhannya nih, mana nih? Bayan mana? Pak Idris mana? Jakarta. Udah tahu kan? Anaknya aku ke Jakarta dulu ya. Undangan Dewan Masjid. Ya aku ada usaha. Aku ke Jakarta ada usaha. Ya bubuannya aja tuh akannya kok. Manfaatnya kita berpikir orang Tuhan. Nah orang Tuhan ini pegawai berpikir. Anak beramian berpikir. Tuhan apa sudah? Tuhan kita sudah Tuhan. Berpikir melangkah gawian tuna, berpikir perai babacaan nang apa garang nang dikejar ani silakan berpikir kita bertindak berbuat berpikir apabila nang lebih bermanfaat itu tepat bepandir-pandir dunia sambil mahitung duit raut tatawaan minuman belulucuan apalagi sambil mahitung duit sambil mengait tangan ini tuh nang 50 ribu mengait soalnya membuat kantong begini ya ini tuh saku habis lalu pahalanya nih enggak. Ini 40 tahun dah sekali aja dah. Man takallama bi kalamid dunya fil masjid ahbatallahu amalau 40 sana, sekali masuk aja runtuh 40 tahun. Dua kali 80 baumurna 80 baumurna 60 aja minus dua kali aja masuk. Nah, apalagi hari-hari bebandir. Mana pautohnya? Betul. Kita pahala besar, tapi tantangannya besar. Jadi ketua masjid, jadi kaum masjid, besar pahalanya, tapi tidak menutup kemungkinan akan runtuh amal. Maka itu sudah ulun bicarakan kesimpulannya. Masjid itu yang bikin siapa? Manusia. Selesai bikin manusia, tidak boleh menggunakan sembarang hati manusia. Jaga fungsi masjid. Fungsi masjid apa? La masjidun ussisa bunyanu ala taqwa. Pajang bayi ibadah, bukan bebandir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata yakrahuna minal masjidi minal mutakallimina fil masjid bikalamil lawi wal jawri. Sesungguhnya malaikat yakrahuna, benci malaikat kadakat tujuh lalu lawan orang nang omong di masjid dengan perkataan lau sia-sia, wal jauri, perkataan nang zalim. Malaikat benci kadakat tujuh lawan orang nang masuk di masjid bapandir dengan pandir nang sia-sia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajidha. Syarrul biqa'i, sejahat-jahat tempat. Biqa' asal mana? Piantakan bumi. Sejahat-jahat tempat, pasar. Wa khairul biqa'i masajidha, sebaik-baik tempat masjid. Maaflah nambah dagang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrul biqa aswaquha wa khairul biqa masajidha. Sejahat-jahat tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Berapa lamanya kita i'tikaf di masjid, berapa lamanya i'tikaf di pasar. Mudibah itikaf ke di pasar. Ya, sisa barang maghrib sampai ke isya. Ada babacaan barang itikaf nangka itu hadak-hadak awa juga hari-hari mengurangi. Kalau batakun, kenapa Rasulullah mengatakan sejahat-jahat tempat pasar, sebaik-baik tempat masjid? Nyata jawabannya, mudah. Pasar kenapa sejahat-jahat tempat? Di pasarlah orang mengurangi takaran, mitiran, timbangan, ukuran. Umum balwa di pasar itu maksiat. Di pasarlah orang mengurangi takaran, mitiran, ukuran, timbangan, dan di pasarlah orang cubit-cubitan babacaran. Kenapa masjid? Maka sebaik-baik tempat, di masjidlah iktikaf dan ibadah spesial. Cuma pertanyaannya tadi, berapa lamanya kita di masjid, berapa lamanya kita di pasar? Terserah kita aja jawabannya. Menahandak selamat dah dikurangi, apalagi sudah tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlisu hatta yusalli rak'atain. Apabila masuk seorang di antara kamu akan masjid, maka jangan duduk dahulu sehingga sembahyang dua rakaat tahiyatul. Pahamlah sembahyang tahiyatul masjid itu, pahamlah artinya sembahyang menghormati masjid. jangan duduk dahulu terkecuali sembahyang sunat dua rakaat. Imba itu tancapkan niat iktikaf. Datang mari pak duduk. Apa bedanya lawan rumah? Hormati dahulu masjid. Nah, amun imba asar panggurujer atau imba sembahyang subuh masuk ke masjid, maka waktu tahrim. Nah, jawabannya ada lima sembahyang yang tidak ada waktu tahrim. Ada lima sembahyang yang tidak ada waktu tahrim. Namanya di dalam usul had, usul fikih, asbabun muta'arridah, sebab-sebab yang mendatang. Itu perlu dicatat. Kadada sembahyang haram kadada, tahrim kadada, waktu tahrim kadada, berlaku terus sunat lima sembahyang. Pertama, tahiyatul masjid. Karena kita masuk ke masjid, berlakulah sembahyang tahiyatul masjid. Asbabun muta'arridah. Jam berapa aja, imba subuh kah, imba asar kah, masuk tahiyatul masjid. Berlakulah tahiyatul masjid, asbabun muta'arridah, karena masuk ke masjid. Satu. Yang kedua, sunat wudu. Ngalih tuh mencari itu. Amun ti 3 tahun aja di pesantren bisa ada matamuan sembahyang nang 5 nang kada waktu tahrim nenek. Ada orang memadahkan cap David. Midadul ulama kadami syuhada, tinta dan dawatnya ulama itu menimbangi orang yang mati syahid. Allahu Akbar. Sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat wudu. Jam berapa aja, bila kita bilanya kita berwudu, berlakulah sunat. Ada suah kumendangari sembahyang sunat wudu. Mana ada sembahyang sunat wudu? Mana dalilnya? Allah. Seumuran gak ada suah menggawi sembahyang sunat wudu. Padahal sunat. Bila kita imbah wudu, berlakulah sunat sembahyang sunat wudu. Dan ini tidak ada waktu tahrim. Kapan aja bila imbah wudu, sekali barang seumuran asal suah menggawi. Penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj diperkenankan masuk ke dalam surga. Dan menulun perpanjang 5 waktu, 5 sembahyang yang tidak ada waktu tahrim nih, sekali bacaan aturannya. Dibicarakan pulang kelebihan sembahyang sunat wudu. Kada nang tahu ada bahwa sembahyang sunat wudu tidak ada waktu tahrim. Kalau kue ada nang hendak sembahyang menambahi pahala. Dalil ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj diperkenankan masuk surga. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah tuh kada habar kada bajai surga. Masuk melihat, menyicipi nikmat dalam surga. Jadi maka itulah Rasulullah itu kadema ingat simba ibadat hatta tawarramat kadama, sampai bangkak batis sembahyang. Kenapa? Sudah menyaksikan dan sudah merasakan surga. Kita ini kan sakuleh caranya masuk ke surga ke dunia itu hanya mati kada tahu dibini lagi sama. Melihat bidadari, melihat nang diri kita, Allah. Mana hirang, pemayan nang pulang, Allah. Mua kayak ancak rumis. Kalau bidadari ada gambang. Orban atraba. Orban atraba. Hunna abkaran. Bujang tarus. Aduh. Makin digawi, makin berapit. Macabul lah itu. Kadet. ngagok lir baji mungkin tagok lirihan kada usah mengisahkan itulah. Setelah Rasulullah masuk ke dalam surga, mendengar ada dasap sandal di luar surga tu, dengar tu, najar. Di pairan batis tu, diamati Rasul, dilihat dadangan raka. Ajar Nabi, aku tahu bunyi katupuk sandal tu, sandal Bilal. Biasanya nangka itu jalan tu rajin Bilal. Lain Bilal yang di masjid layani lain. Coba pikirkan dah. Nyamannya kita nilah badalail ditenap manilik membaca waktunya tepat pulang antara maghrib lawan isya. Kulir juga ya Allah. Rami TV aja kan. Kada kawa memarangi nafsu tuh. Nyamannya sudah di samping beramal ilmu dapat. Majelis kita ini bukan majelis ilmu aja. Ada orang majelis spesial ilmu aja, beribadahnya kabilah. Lalu Rasulullah kembali dari Isra Mi'raj, dipanggil Rasulullah Bilal. Wah, dapat kehormatan. Dipanggil Bilal. Yakin bahwa itu adalah dasar bunyi katupuk sandal Bilal. Tanya, panggil Bilal, apa amalan ikam? Betapa hebatnya Bilal ini. Rasulullah betakun amalan. Amalan apa yang engkau amalkan bahwa engkau sudah menjadi bayangan dalam surga, masuk surga? Apa amalan tiga? Takizim tabuncilak Bilal. Asa biasanya, biasa aja amalan. Biasa aja. Nang dibaca biasa aja. Kada istimewa. Nang lain maja. Diberi ilham oleh Allah Bilal. Oh, ya Rasulullah, ulun ada Rasulullah. Amalan dan nyata ulun amalakan, kira-kira sahabat yang lain sulit mengamalakan. Apa ajar Nabi? Setiap kali bawudu, ulun tidak melakukan kegiatan lain terkecuali sembahyang dua rakaat dahulu sunat wudu. Iya, ujar Nabi. Iya sudah Bilal. Setiap selesai berwudu tidak melakukan kegiatan yang lain terkecuali sembahyang sunat wudu. Mudah dibicarakan, tapi sulit dipraktikkan. Mudah naik awam amalkan. Imba baudu usalli sunatil wudu rakataini lillahi ta'ala Allahu Akbar qul ya qul wallah assalamu alaikum beres. Kembali ke pokok pembicara, dua rakaat dihitung-hitung. Satu sembahyang tahiyatul masjid, kedua sembahyang sunat wudu, ketiga sembahyang mangkada ketinggalan sembahyang guring tak guring parak maghrib anyar bangun atau johor kada ingat sembahyang. Sembahyang asar sampai, sembahyang asar, imba asar, mangkada johor, tidak ada waktu tahrim. Tidak ada waktu tahrim mangkada itu. Jumpa ruwatnya. Belum boleh kilah. Ada kawan kajian minta. Bagus ini menurut pendapatku. Inya di Makkah kada banyak amalan. antara maghrib isya sakuliling mangkat 17 rakaat tu sakuliling, johor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sejumlah 17 rakaat. Antara maghrib dengan isya ulun mempraktikakan, ulun mempraktikakan sembahyang maghrib bawirid ala kadarnya saudara yasin idha waqati waqati tabarak, sembahyang 6 rakaat, tambah mangkada 17 rakaat, habis sembahyang tasbih sorangan selesai, sembahyang hajat sorangan selesai, hanya reba isya. Daripada bingung maitih kawan bapandir, sayangnya duit 13 juta ulun sudah padahkan. Jaka masyarakat tuh baca barataan mengerti baumrah apa umpat orang, baik umpat ulun insyaallah tanggal 2 ini berangkat. Tanggal 2 kena. Ini bulan ini nah, tanggal berapa dah? Berapa belas? 14 lah. Tanggal 2 ulun berangkat. Insyaallah 2 guru pesantren pulang ditulakan. Biar aja aku tulak bauyuh balapa tapi membawa guru pesantren aku tambang seorang. Merasakan kayak apa nikmatnya berumrah guru-guru pesantren kasihan majar hari-hari. Jakanya anu tuh aku numpat ulun bang dan ulun memberikan pengetahuan kayak ini pulang ceramah kayak ini di masjid pulang dibawahi sembahyang pulang imba isya jam 10 sembahyang kita di masjid Masjidil Haram sembahyang tasbih sembahyang hajat. Semestinya tuh aku numpat ulun bang. Kada kepentingan pribadi kada, ada untuk kepentingan agama. Yuk tulakan yuk, yuk ya. Tambang saurang mai, dah pun aku menembangkan bang.
2: Allahu Akbar.
1: Dua, tiga dah. Mangkada. Bagus bener nih mangkada tuh. Ada kawan ujarnya kak jumpa ngeluar mangkabah na maghrib tuh di kota kuni kenapa ikam jadi mangkabah tuh padahal ujarnya ulun kuruai kada depan nang tertentu mangkabah alhamdulillah ulun mulailah halus ke pesantren ketinggalan sembahyang dalam ingatan ulun kada ada cuma kada salahnya ulun mangkabah mudahan ujarnya nilai gandaannya ulun mangkada ini sama 100.000 kali mangkada. Patut gue dipikirkan dulu. Sewaktunya kan ibadah dilipat gandakan di tanah haram 100.000 mangkada ulun sekali maghrib. Mudahan nih sama 100.000 kali mangkada maghrib nih. Ulun banyak ketinggalan khusyuknya, khudurnya hati lawan Allah. Kita mun kada ada pengajian napa-napa kulir sembahyang sunat sudah juga ingatakan mangkada. Siapa tahu bahari sembahyang menyambah dagangan, sembahyang sambil bagawi, bu sembahyang sambil ke dapur, bu sembahyang sambil lawan laki hati. Arwah guru saman mulia, ja guru sakumpul berkisah lawan ulun. Guru saman mulia tu bakriyah. Ami mamarina ku tuh nah mulik di Makkah. Kada kemana-mana mangada sembahyang 18 tahun. 18 tahun mangada sembahyang aja. Ulun takuni pulang. Di mapa guru mengetahui 18 tahun mangada tuh. Nah ujar sidin bilanya johor berdiri pulang mangada duhur. Sembahyang sunat dahulu mengada juhur imba asar sembediri pulang mengada asar sembahyang maghrib imba maghrib mengada maghrib imba isya mengada isya 18 tahun berarti 18 tahun umur 18 tahun mengada apalagi bibinian bu sudah belum bicarakan gue. Nang banyak ketinggalan nang kada karasaan sambah yang dibiniani waktu datang haid. Berhenti haid di sekitar jam 4 kemarian. Ulun buliki pulang lah. Ada sudah palaun dibiniani. Kalau pian kada talajari, kan ini kewajiban kita. Ya hadir inya mendengarkan inya lepas kewajiban pian. Haid berhenti ampe di sekitar jam 4 sore waktu asar. Mandi, sembahyang asar, sembahyang asar. Wajib berdiri mengqada zuhur. Wajib mengqada zuhur. Kenapa? Karena zuhur dengan asar masih ada pertalian. Kawa dijamakkan jamak takhir. Berhaid. Wajib lagi berdiri mengqada sembahyang zuhur. Buka dalam kitab Bajuri. Imbah sembahyang asar, berdiri lagi mengqada zuhur. Bila yang ada, dituntut di hari kiamat. Amun berhenti datang haid di sekitar jam 11. Jam 11 siang. Mandi. Sampai zuhur. Bayang zuhur. Wajib kah mengqada subuh? Kada wajib. Karena subuh dengan zuhur tidak ada pertalian. Ini bibiniannya harus lihai tahu. Bilanya kada, awas nang laki kada belajari, nang laki tanggung jawabnya sama-sama dalam neraka. Itu narnya sahidup samati, tapi dalam neraka. Nang sakit benar. Nang sakit benar bibiniannya. Haid. Ampih datang haid jam 1 atau jam 3. Masih sempatkah sembahyang isya? Jam 3 itu masih sempatkah sembahyang isya? Masihkah masuk isya? Masih masuk. Cepat mandi. Sembahyang isya. Wajib mengqada sembahyang maghrib. Karena maghrib dengan isya masih ada pertalian. Nang banyak terjadi lawan bibinian. Datang haid jam 2 ampe berdiam aja, beranai aja. Jam 9 isukan hanyar mandi. Imba juhur sampai waktu juhur, sembahyang juhur. Berarti tiga sembahyang perai. Tiga sembahyang perai. Isya sempat. Bila isya wajib pulang mengqada zuhur. Subuh perai. Sekali datang haid tiga sembahyang perai. Sewaktunya kada sembahyang, buka dalam kitab Laqaiqul Akhbar. Harus tahan dibakar api neraka 500 tahun. Berarti tiga waktu sama dengan 1500 tahun dalam neraka. Itu amun handak mengetahui kesalahan saurang bibini aneh, jangan kalanggangan tetawaan. Makanya jurang disakulahkan ke pesantren dahulu, hanyar dilakiakan. Dilakiakan langsung ilmu haid kada tahu, nipas kada tahu, wiladah kada tahu. Apa perbedaan darah haid, darah senipas, darah wiladah? Nah, laki yang ada tahu. Sudah 5 anak. Ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Kami banyak berisi dosa. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa bini kami, kami banyak pikulan, ya Allah. Makin ulun, makin nyaiwir. Ulun kancak benar. Duduk tuna di pesantren tuna mengiler banyu mata. 2000 orang menjajak di bahu nina. Amanah 2000 orang. Apakah ditunaikan amanah ini? Apakah kada? Setengah 8 sudah ke pondok tuna. Urusi bakri macam urusi jago rusak kumpul bakri bujur-bujur urusi bujur-bujur ikam nakai sudah tak ulah-ulah pesantren sudah itu amanah orang menyerahkan majar gurunya pas kakadaka gurunya majar punya kada pas kitabnya menggugurkan kewajiban orang tuanya kada jarang saku tahun itulah jarang satu pesantren dua kali maafsin gurunya jarang ada jam 9 masukan sesudah masukan jam 9 absen pulang di musala zuhur beserta anak-anak absen kalau ubulik berdahulu gurunya aku jaku bertanggung jawab bang menerima anak kurang bang menerima anak kurang bang sembahyang tahiyatul masjid sembahyang sunat uduk mangadha karena ada waktu tahrim. Jadi orang imba asar tu jungkak kuat jangan ditagur. Pinapa alimnya iya, napa nih itu sembahyang waktu tahrim ada boleh? Jangan. Una hendak ditakoni aja. Pian sembahyang napa? Aku di sini mangkada nang babahari ya. Oke. Okay. Emang aku ulang sembahyang. Biar ulang. Loko tepat alasan. Yang keempat. Tidak ada waktu tahrim salatul janazah sembahyang kipayah asbabun mutaridah jadi jangan bakal lahi di kampung wajin sembahyang asar dulu jarahnya kipayah kada aja kipayah dulu sembahyang asar imba asar kada boleh lagi sembahyang gawi dulu sembahyang janazah imba asar kada apa-apa juga di Makkah tuh imba asar sembahyang janazah asbabun muta'aridah dimana di tanah haram haram Mekah dan haram Madinah tidak ada waktu tahrim. 5 kembali pulang lawan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bulikan gak sudah ada bujur-bujur betakun nah anak bulikan gak sudah ada kita mau kita nyaman aja bila yang bulikan kita ambil handel minggu kainah pulang berikan enggak anak berikan enggak anak ayla mana bersuara tadi anak berikan enggak sudah ha masuk panjer nih ha jenan nak jebulik empat mata kan dia 11 liwat jo mana panggil martokol napa padahal di bungulinya deh tawa kalak-kalak napa di akhir menganggul. Nah, apa hidup tujuan? Sudah kaya ini umma. Awal tahajud.

fatastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i irji'i faqad ba'athna bihalakihim. Lihat hadis irtafa'atil masajidu syakiyatan min ahliha alladina yatakallamuna fiha bikalamid dunya fatastaqbiluhal malaikatu fataqulu irji'i faqad ba'athna bihalakihim. Terangkat masjid mengadu lantaran keluh ahlinya, lantaran orang yang di dalamnya pandir dengan pandir dunia. Masjid mengadu kepada Allah, ya Allah, ulun tampat inya beralamian najana, ulun tampat inya bagagayaan najana, ulun tampat inya ajang politik ajana di masjid. Masjid ya tuh dipolitiki juga. Allahu Akbar. Al-alim pahim. Kaina aja baiki dulu masjid nih. Dipolitiki. Semestinya ini nah mendesak. Kasian kaum, nah kasian. Bujur tuh kasian kaum. Rawari hujan, bejamba-jamba. Ini basah ya. Mun boleh mengusulkan kepada anggota dewan dan pemerintah setempat, pikirkanlah sarana ibadah ini. Ini kepunyaan kaum muslimin. Mun boleh aja pang mengusulkan, baikin kayak apakah caranya nah. Jangan dipolitikin. Mengadu masjid ke hadrat Allah, mengadukan bahwa ahlinya, orang yang di dalamnya itu yatakallamu nafiha bikalamid dunya. Jaka mudil anu tu masjid-masjid di dunia nih unjuk rasa menuju hadrat Allah, melaporkan tentang orang yang masuk bepandir-pandir dunia. Batas takbiluhal malaikatu, malaikat nama hadangnya. Woi, di malaikat kemanaan? Masjid. Nih, kami menjawabnya, nah, solusinya kami. Ada usah lapor lawan Tuhan. Mohon. Kami ujar Masjid melaporkan bahwa ulang-ulang yang masuk ke anu kami, inya pandir dunia aja. Tenang je malaikat. Bolehkan aja sedikit kada boleh kan, tetap aja ikam pakat ba'atna pakat bu'izna pakat bu'izna majhul, sesungguhnya kami sudah diutus bihalakim untuk membinasakan mereka. Satu saat awas orang yang pandir dengan pandir dunia akan kami binasakan. Sama aja kebajannya. Hei, sama aja loh kok. Karena nama ada. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asraja sirajan bil masjidi biqadri ma yaduru fil ain lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dhalika dawu bil masjidi. Ya untung. Ulang. Kita habisakan sebab nilah. Ini babnya anak akan datang ngaina kelebihan besorban. Man asraja sirajan fil masjid bi qadri ma yaduru fil ain. Barang siapa melampaui akan satu lampu di masjid. Adalah tarupa lagi wae ini. Melampaui enggak ada. Listrik sudah wae ini. Tampil bos nyala penyai lampunya masih gitu. Aku bayar rekening. Nah, membayar rekening listrik si bos itu demi masjid supaya tarang. Apa kelebihannya? Nah, nyaman kita baca dalail. Semestinya pengusaha-pengusaha berebut hendak membayar rekening masjid. Semestinya itu. Maka bila inya menarangi masjid,

dengan kadar ma yaduru fil ain, sesuatu yang beredar pada mata sekeliling mata tarangnya itu. Mana rangi orang di masjid lampu tuh sekelilingan orang aja surangan ma inting bar 5 watt barang ini. Tarang surangan yaduru yang beredar fil ain, maksudnya menarangi surangan orang di masjid. Amun nang banyak bana lampunya kelam lagi. Lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madza madzalika dawu fil masjid. Terus menerus malaikat memintakan ampun lawan nang bayar rekening masjid tadi selama orang ada di dalam situ. Mau berapa orang pada lahir, berapa orang beramalan, meinya nama narangi, inya nang bayar, seapa jumlahnya, seitu juga. Terus menerus waktunya, malaikat memintakan lampu lawan orang nang bayar rekening masjid, lampu masjid. Membayarinya, ganal pahalanya. Tapi bila bapak andir, nah, jadi bilanya baik, ganal-ganal kebaikannya. Bilanya jahat, jahat benar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man basata hadzi hasiran fil masjid. Ini kaumnya, kelebihan kaum. Man basata hasiran fil masjid lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama dzalikal hasiru fil masjid. Barang siapa mengurak tikar di masjid, mau rakakan pacang orang dudukan di masjid. Siapa tugas dah? Semestinya kan dah bersuruh kaum. Siapa nang tadaru datang, urakan. Jadi kita sabar aja umay. Dengan adanya meres dan bucurnya masjid, menambah pahala si kaum. Ya udah, urak, lulun pulang. Urak, lulun, rau, arek, lulun. Datangan pulang orang membacaan urak pulang itu menambah pahala. Jangan yang ada nak kayak itu kada miris pahalanya ingin mau urak aja. Dan alham nyat-nyatnya alim tahu, maka itu kada dibaiki orang supaya ganal pahalanya. Tengah barang siapa mau urak tikar di dalam masjid senantiasa terus menerus memintakan ampun malaikat selama tikar itu di masjid, selama orang duduk di masjid, termasuk manukarakan. Semestinya pengusaha-pengusaha nang banyak beisi duit itu dah, nah tikar, nah ambal di sini hasil tikar. Tapi zaman waya ini kada usah lagi hasil itu, bisa dimaknai ambal buang orang. Nah, tikar ada di masjid sini ambal. Waqala sallallahu alaihi wasallam man akhraja qadhatan minal masjid biqadri ma yaduru fil ain akhrajahu Allah taala min a'zami junubihi. Allah, barang siapa mengeluarkan satu kekotoran di masjid, dibuangi kotoran di masjid dengan qadar sesuatu yang beredar pada mata sapanjanak seinggan manusia seikung itu, nah parnya kotor masjid sekadar tempat orang sorangan dibarasihi, Allah akan mengeluarkan dari dosanya nang paling besar dosa. Oh yuk, dalam hadis lain jangan salah dalam kitab Murahan Labid tafsir kansul masajid muharahuril ain, kansul masajid muharahuril ain, tukang sapu masjid itu adalah mas kawinnya bidadari. Umma foto rambut bidadari.
sarik 6 menit. Bidadari mana buktinya? Tukang sapu masjid itu sudah mas kawinnya bidadari. Jangan kaum aja, semestinya ada kotoran seorang langsung menyapuinya. Ini kada kaum tarus sebiji tahi cecak dibuang, diberikan sumbangan oleh Allah seorang bidadari di hari kiamat. Uyo oto munnya ada tahi cecak buang, sapui satu tahi cecak nilainya seikong bidadari. Kada betahi cecak lagi masjid. Ada tahi cecak, ambil masukkan ke kantong kawan, bunga benar. Itu tahi cecak. Bayangkan muntahi ayam, lama mungkal bidadarinya. Kan bisa ayam benar. Jalan-jalannya buka, kok masuk ke masjid, buka bahira, disapui. Nang menyapu itu dah bidadarinya lama mungkal lainnya. Nah, muntahi cacak aja saya ikung bidadari, muntahi ayam mengenai lama benar bidadarinya. Muntahi sapi bangja bunga, kaumnya bunga, masjidnya nang betahi tahi sapi mana ada? Apa nang setal masjid tahi sapi dari tarupang ada darapan muntahi ayam bisa. Entahi nang tahi sapi di masjid itu mau seberataan panitianya lawan kaumnya sampai tahi sapi belambak di masjid. Memangnya betanam bawang di masjid. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tajlisu la taj'alu masajidakum qabturuk. Ini nang tarupa benar pian di masjid Makkah. Jamet la taj'alu masajidakum qabturuk. Jangan kamu jadikan masjid kamu seperti jalan. Nih, masjid sasat ngale dari Samiyah hendak menuju kasih Amir, kan jauh tuh, menguliling pasar jauh, masuk ke masjid ambil sandal nyubarah pak lho, mulai Samiyah mau ditahu Samiyah aja mana kemanakan gue guru. Nah, Samiyah hendak mailangi kawan kemana Syed Amir atau Syed Ali kan menyebalah masih kita amun maliong jauh benar ambil sandal yudeng. Jangan kamu jadikan masjid kamu seperti jalan ya Nabi. Diulangnya jalan karena tahiyatul masjid kada hanya hendak lewat pintu aja. Jangan amun kita ini kada ada rupa lah. Ada rupa ini kada ada anunya. Di Makkah itu pas di Samiyah atau di Gararah hendak akhiratan berjalan ke atas jauh masuk ke masjid menatak nari bintun. Jangan jadikan masjid imu seperti pasar. Jangan ya Nabi masuk kada tahiyatul masjid hendak berjalan nari jangan gak itu. Al-Babu Tsani Asyar fi Fadilatil Amain, bermula fadilat yang ke-12 pada membicarakan tentang keistimewaan basorban. Minggu kainan ini jagarnya surban sebarisan ila hadratin Nabi Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد بالملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرض ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي قدر جليل سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. اللهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.